0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi suasana sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya.
3: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukar dari sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN, Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberikan kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
7: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru, kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, nolkul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap putusan ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3 Maksud kami durian sawit maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah durian sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio. Silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi. Saya akan menyapa dulu yang masuk di WA ya. Ini ada, sudah lumayan ya. Ada Bu, siapa ini? Oh iya, ada dari Bu Isnan di Masaran, Sragen. Assalamualaikum, pagi Kak, pagi yang cerah dan indah. Semoga sehat selalu, penuh semangat dalam menjalankan tugasnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, numpang absen. Baik, terima kasih Bu Isnan di Sragen. Kemudian juga ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat pagi, selamat tugas meruput Mas Manggala. Salam sehat, semangat, bahagia. Alhamdulillah ketemu pagi lagi. Siap nyimak di Surakarta pagi dengan nyimak acara dan menikmati lagu-lagu yang diputarkan Mas Manggala. Matur nuwun, selamat tugas, sukses lancar tugas-tugasnya. Nah, Mas Manggala nanti sampai selesai, amin. Kemudian juga ada dari Bunda Tifa. Assalamualaikum, selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta. Untuk angkasawan-angkasawati RRI dan pendengar semuanya, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia merdeka, katanya ya. Terima kasih Bunda Tifa. Kemudian juga ada Bu Seno Harjani di Klaten. Mas Manggala, menanggapi pemerintah berencana membuat regulasi keberadaan LGBT yang keberadaannya meningkat, kami sebagai masyarakat mendukung sekali dan kami sangat prihatin, juga khawatir keberadaan LGBT ini akan mempengaruhi pemuda yang lainnya yang tadinya normal, katanya ya. Dan juga tentunya bagi orang tua, ini selalu memantau bila anaknya ada gejala perilaku menyimpang, segera bertindak misalnya dengan meminta jasa psikolog atau lainnya. Baik, terima kasih Bu Seno Harjani di Klaten. Kemudian ada Umi Karim juga yang nunut absen pagi hari ini. Morning Mas, nunut absen ya, sehat selalu. Baik, terima kasih untuk Umi Karim ya yang sudah absen pagi hari ini. Oke, baik. Kemudian ada siapa lagi? Oh iya, ini ada informasi update laporan harian pendengar dari Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta tentang ketersediaan stok darah. Stok darah A tersedia 567 kantong, stok darah B 1088 kantong, stok darah O 1151 kantong. Kemudian untuk stok darah AB tersedia 504 kantong. Kemudian untuk giat donor darah yang bisa Anda ikuti, barangkali hari ini sudah tiba waktu Anda untuk donor darah. Ini ada bis donor pendengar untuk umum di jam 9 pagi nanti. Kemudian ada juga di Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia, The Park ya, APPBI. Ini dibuka pukul 10 siang nanti, dibuka untuk umum. Kemudian di RSPKU Muhammadiyah Surakarta, dibuka juga untuk umum. Ini agak siangan pendengar, di pukul 12.30 atau setengah 1 siang ya. Kemudian yang internal ada di PT Mayuwanda Industrial Indonesia, dibuka segera di jam 8 pagi. Bagi Anda yang sudah tiba waktu untuk donor darah, silahkan. Barangkali memang sudah rutin ya agendanya, bisa menuju ke tempat-tempat yang tadi sudah kami sebutkan. Menanggapi tema fokus pagi hari ini yang nantinya tentu kami juga ajak Anda untuk menyimak bincang pagi dengan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah. Kemudian ada juga Wakil Ketua DPRD Surakarta. Kemudian juga ada Ketua Fatwa MUI Surakarta membahas tentang melindungi generasi muda dari pengaruh LGBT. Ya, nah, ini berarti lesbian, gay, gay benar ya. Terus kemudian biseksual dan transgender, LGBT. Bagaimana pendapat Anda? Anda bisa tanggapi di 638055. Fokusnya ini ya, tidak yang lain. Silahkan fokusnya langsung lindungi generasi muda dari pengaruh LGBT. 638055. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Manggala Putra.
0: Waalaikumsalam. Mbah Tarmi itu selalu bersemangat kayak gini. Apa Mbah Ramu? Ramuannya apa tuh Mbah Tarmi? Ramuannya apa?
1: Ramuannya
2: Lu malah malah mak dahare sak-sake itu saya malah enggak duwen lho.
1: Jangan lung. Jangan top.
2: Oh.
1: Jangan gori.
2: Saya nek sak-sake enggak remen, Mbah. Masa ya plastik barang ya di
1: plastik lah mboten kula panen
2: lah iya toh lah sak-sake yo terus.
1: Sehat manggala.
2: Sehat pangestunipun, Mbah. Tarmi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah nggih sehat dong niki kula sambi sarapan.
2: Wah, masa apa pagi hari ini sarapan apa Mbah Tarmi?
1: Iki enten sambel terong. Enten oseng-oseng kacang kalih tempe, enten jangan gori.
2: Lho.
1: Niki sapi narak mriki.
2: Niku nggih telas.
1: Pripun?
2: Niku nggih telas.
1: Nggih telas. Nggih mboten telas di paring keren sange sing
2: kerto. Oh, lah ternyata.
1: Mboten nggih di PP. Temane napa Mas Manggala?
2: Temane tentang melindungi generasi muda dari LGBT, Mbah.
1: Oh, nggih, semoga dilindungi kalian Allah sepekan Allah Taala nggih. Semoga sukses. Kula nek mboten tahun telenceng tema, Mas.
2: Oh, nggih.
1: Nggih, temane niku nggih niku. Nek telenceng niku nek halo RRI mawon.
2: Nah, makanya itu ya bener.
1: Mawon mudeng kok. Nang mirengke Radio RRI wit dereng umur 10 tahun.
2: Walah ternyata.
1: Kanto Pak Priki umure tidak papat, Mas.
2: Waduh, 50 sekian tahun.
1: Nggih. Nika Pak Suwardi Widoyo Sumarto
2: teteh mboten. Oh iya, Pak Widoyo.
1: Nah, kan nanggeran ten basa Jawi ten desa kalih manggut-manggut nika
2: Suwardi gitu.
1: Kula remen. Kula nggih remen.
2: Oh nggih, baik.
1: Sehat selalu ya Mas Manggala.
2: Amin, terima kasih Mbah Tarmi. Mbah Tarmi juga.
1: Nggih, baik. Waalaikumsalam.
0: Nggih, baik, terima kasih. Selamat melanjutkan sarapan pagi dengan oseng kacang ya, terus sambal terong, terus apa tadi ya? Ada sop dengan tempe. Ya saya makanya bilang telas katanya. Banyak banget ya. Silakan yang lain di 638055 juga di WhatsApp kami, bisa pendengar di 081390015525 tentang melindungi generasi muda dari pengaruh LGBT. Ya, bagi yang belum tahu LGBT adalah komunitas lesbian, gay, kemudian biseksual dan juga transgender. Bagi Anda seperti apa? Silahkan Anda tanggapi dan nanti di pukul 8 kami ajak Anda untuk menyimak bincang pagi kami dengan beberapa narasumber ya. Yakni dengan Ketua Fatwa MUI Surakarta, dengan juga dari DPRD Surakarta, kemudian dari Gerakan Pemuda Ansor. Tentu nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi ini kami ajak Anda untuk menyimak program Bincang Pagi dengan tema fokus yang tadi sudah kami sampaikan dan Anda tanggapi juga, tentang lindungi generasi muda dari pengaruh LGBT. Dan sudah tersambung dengan kami di Zoom, yakni Bapak Daryono ST MSI selaku Wakil Ketua DPRD Surakarta, anggota fraksi PKS DPRD Kota Surakarta. Saya akan sapa dulu, selamat pagi Pak Daryono.
1: Selamat pagi Mas.
0: Ya, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, dapat salam dari kepala stasiun kami, Pak Iwan Martono begitu.
1: Oh, iya. Ya, salam Bapak.
0: Baik, oke. Karena tadi pikirnya akan disambut di kantor Bapak. Oke, baik. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu Bapak pendengar dan pemirsa kami di YouTube Pro 1. Silakan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI Pro 1. Yeah. Semoga sehat selalu dan bahagia.
0: Oke, dan juga nampaknya sudah hadir di studio Pak Daryono. Ini ada Mas Arief, saya panggilnya Mas Arief aja nggak Mas ya? Iya. Biar muda terus katanya. Yeah. Mas Arief Sarifuddin, SAMM, selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, selaku Penasihat Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surakarta. Selamat pagi Mas Arief Sarifuddin.
2: Selamat pagi dan juga selamat pagi ke Mas Daryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Dar. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arief.
0: Nampaknya juga manggilnya Mas semuanya, tapi saya manggil Mas Daryono, apakah bermasalah nanti? Oke.
2: Biar tambah semangat.
0: Biar tambah semangat ya.
2: Semangatnya muda. Usia kalo, hanya angka.
0: Iya. Kalau ngobrol, kalau ngobrol muda terus kayaknya makin nyaman gitu ya. Oke, dan saat ini kita masih tunggu untuk hadirnya Mas atau Bapak ini ya, Musta'in Nasoha SHMH.
2: Ustadz
0: Musta'in. Nanti masih kita tunggu, dan pendengar Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kami pagi hari ini di YouTube dengan nama RRI Surakarta Live Streaming, disiarkan langsung di sana. Anda bisa saksikan bagi Anda yang tidak menjangkau siaran terestrial kami di 101 atau 96,8. Dan kita akan mulai berbincang dengan kedua narasumber kami, dan mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan untuk sebentar, ini tadi ada yang masuk nampaknya. Nah, ini ke Mas Arief dulu ini.
2: Ya.
0: Mas Arief, apa sebenarnya yang terjadi terkait dengan LGBT ini di sejumlah di sejumlah tempat, bahkan sudah terjadi aksi penolakan. Seperti apa, Mas?
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia yang budiman. Alhamdulillah pagi ini temanya cukup menarik ya kira.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau bisa dibilang cukup sensitif juga tentang LGBT. Memang ini fenomena yang saat ini kita hadapi bersama.
0: Yeah.
2: Bahkan kalau saya boleh mengambil sedikit dari Perpres ya. Perpres tahun nomor 111 tahun 2025 itu LGBT ini termasuk dalam ancaman non-militer.
0: Ya,
2: ada substansinya itu ada tiga ancaman. Yang pertama ancaman militer, kemudian ancaman non-militer, dan satu lagi ancaman hibrida. Dan LGBT ini menjadi salah satu ancaman non-militer. Yeah. Saya kira Mas Dani lebih paham lah tentang ini, tentang regulasi seperti ini. Tapi yang perlu kita cermati bahwa LGBT yang marak di, kalau kita lebih di Kota Solo ini, memang sangat mengkhawatirkan. Apalagi beberapa temuan itu kemarin di daerah Laweyan, tepatnya di Stadion Svedari itu, sudah ada indikasi bahwa dijadikan salah satu tempat untuk transaksi LGBT. Begitu.
0: Oke.
2: Bahkan kalau kita melihat beberapa bulan yang lalu, KPA itu menyampaikan, ketua KPA menyampaikan bahwa kasus virus HIV yang diakibatkan oleh LGBT itu mencapai kurang lebih 412 kejadian di Kota Surakarta.
0: Per tahun ini atau?
2: per tahun ini dan tahun kemarin. Dan ini sangat mengkhawatirkan sekali ya. Tentunya Masdar kemarin kalau saya lihat di bulan Agustus tanggal 7 kan juga sudah melaksanakan audiensi ya dari teman-teman di SKS kepada DPRD Kota Surakarta, dan salah satunya ditemui oleh Mas Darjono ini sebagai Wakil Ketua DPRD menerima aspirasi dari teman-teman di SKS tentang bahaya LGBT khususnya di Kota Surakarta ini.
0: Baik. Terima kasih Mas Arief. Kita bergeser ke Pak Daryono. Pak Daryono, bagaimana tadi disampaikan oleh Mas Arief bahwasannya ada ancaman non-militer dengan pergerakan komunitas LGBT ini? Monggo, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk para pendengar RRI ya, berbahagia. Jadi salah satu ya kekhawatiran kita memang terkait dengan LGBT ini. Sekarang alhamdulillah dari konteks pemerintah pusat sudah ada yang disampaikan Mas Arief tadi dasarnya. Tetapi memang kita masih istilahnya ini baru awalan dan saya kira harus kita sambut dengan baik. Karena kemarin ketika kita pas audiensi dengan teman-teman di SKS itu, teman-teman perwakilan dari umat Islam di Surakarta ini disampaikan tentang beberapa fakta dan data yang cukup mengkhawatirkan ya. Termasuk juga ketika saya secara pribadi menemui Kepala Satpol PP Kota Surakarta, disebutkan yang tadi disampaikan Mas Arief, bahwa di daerah sudut dari itu, ketika kemudian dari Satpol itu mengirimkan intelnya ya, untuk mengambil data, ya istilahnya pembuktian lapangan itu, akhirnya betul terbukti dan terkonfirm bahwa di area sudut dari itu memang ada tempat yang untuk transaksi. Tetapi itu belum bisa membuktikan secara lebih detail. Karena apa? Karena itu baru permukaan. Dan ketika akan masuk lebih jauh, malah belum khawatir. Khawatirnya memang petugas yang dikirim malah nanti akan terjerumus begitu ya. Tetapi ini menjadi sebuah kondisi yang menurut kita harus segera ada tindakan real. Itu juga yang disampaikan teman-teman DSKS ketika audiensi. Sebenarnya apa sih yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah Kota Solo, DPRD, dalam hal ini kemarin saya menyampaikan bahwa itu audiensi kedua terkait LGBT, karena sebelumnya sudah ada, saya agak lupa bulannya, tetapi sebelum Agustus kemarin sudah ada audiensi juga. Salah satu yang kami sampaikan ke Mas Wali ini adalah kami meminta surat edaran agar di pemerintah Kota Surakarta tidak mengakomodasi di kegiatan kita resmi Pemkot, tidak mengakomodasi pihak-pihak yang merepresentasikan LGBT. Jadi kami berharap mengadakan edaran resmi itu sehingga kemudian kita tidak mengakomodasi. Kebetulan Kota Solo kan banyak event mas, dan ini biasanya ya event-event budaya, event-event karnaval itu kayak jadi panggung buat mereka. Nah, kemarin saya meminta ke Mas Wali dengan bahan dari audiens kemarin itu saya sampaikan, Mas Wali tolong sebagai bukti bahwa Solo ini tidak melakukan itu, segera dibuatkan edaran. Yang kedua, saya juga meminta bahwa dari sisi pemerintah, ada itu dulu ya, yang kedua dari masyarakat. Ya, karena juga kadang kita temui di masyarakat itu hal yang ironis. Ya, kegiatan-kegiatan masyarakat juga mengakomodasi. Contoh konkretnya adalah ketika ada event mantenan, ya, pernikahan. Gitu. Itu biasanya nanti ada hiburan-hiburan yang mengakomodasi pihak-pihak yang merepresentasikan LGBT atau kegiatan-kegiatan kemarin di 17-an gitu ya. Ya, kami berharap masyarakat sudah tidak ada kegiatan yang akomodasi itu sebagai bagian dari penegasan bahwa kita menolak keberadaan mereka. Nah, harapannya dengan seperti itu akan mengurangi gerak dan ekstensi. Di luar itu kita memang kemarin ada usulan untuk membuat perda, tapi kebetulan memang perda ini kita belum ada payung hukum dari undang-undang yang di tingkat pusat. Makanya kemarin kami menyampaikan bahwa kebetulan perda yang sebagai bagian yang paling dekat itu adalah yang dibuat oleh dari pemerintah Kota Bogor. Itu ada perda terkait dengan pencegahan dari penyelewengan seksual begitu. Pencegahan dan perda tentang pencegahan tentang penyelewengan seksual di Kota Bogor. Ini saya rujukan yang paling mendekati. Makanya kami nanti juga berusaha di DPRD Kota Surakarta untuk paling tidak mendorong agar perda tersebut bisa dimunculkan sebelum nanti ada undang-undang yang lebih tegas tentang pelarangan LGBT. Begitu mas.
0: Oke, baik. Tapi bagaimana perkembangan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman DPRD dan juga barangkali dari DSKS terkait dengan harus segera dibuat peraturan ini? Kira-kira sampai saat ini bagaimana perkembangannya, Pak Daryono?
1: Kalau aturan perda itu memang butuh waktu, Mas. Jadi misalnya ini kita di 2026, ini teman-teman dari Bappemperda baru baru menyusun program perda. Program perda itu adalah program program perda penyusunan perda di Kota Surakarta. Kita tiap tahun itu punya slot sekitar 13-15 perda. Nanti harapannya sebenarnya perda yang baik itu lebih berupa usulan dari pemerintah kota, dari OPD-OPD, dari dinas-dinas terkait. Walaupun dari DPRD juga ada namanya hak untuk membuat usulan perda. Biasanya dari misalnya 13 atau 15 perda itu DPRD paling ambil slot sekitar 30%. Cuma untuk 2026 ini kemarin problem perda kita terbalik, Mas. Dari 13 perda itu, DPRD itu mengambil 8 perda, yang 5 perda itu dari Pemkot. Jadi komposisi balik. Kemarin kami menyampaikan ke Mas Wali agar lebih sehat biar kemudian dibalik. Jadi paling dari inisiatif DPRD itu dikurangin dengan mengambil usulan dari Pemkot yang lebih banyak. Nah, di situ sebenarnya nanti kita akan komunikasikan teman-teman di problem perda itu untuk memasukkan problem perda terkait dengan pelarangan dan pencegahan kegiatan penyimpangan seksual di masyarakat. Begitu.
0: Okay.
1: Nanti kalau sudah masuk di program perda 2027 baru kemudian kita proses untuk menjadi perda. Rencananya sih seperti itu.
0: Iya. Yeah. Berarti saat ini kita masih menunggu begitu ya, Pak Daryono ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Baik. Dan nampaknya sudah bergabung dengan kita. Ini ada Dr. Kiai Haji Musta'in Nasoha SHM HMA, selaku Ketua Fatwa MUI Surakarta, juga pengasuh Ponpes Rodotul Muhibbin Surakarta. Assalamualaikum Ustadz Musta'in.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat Ustadz?
3: Sehat.
0: Oke.
3: Assalamualaikum Bapak Daryono.
1: Waalaikumsalam Ustadz, lama tak jumpa nih.
0: Iya. Barangkali juga akan menyapa Mas Arief Sarifuddin yang ini pagi ini ada di studio kami, langsung hadir di RRI.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Besar, ya.
3: Besar ini kayaknya sudah menjawa tengah ini.
0: Oke, baik. Ustadz Musta'in, saya ingin langsung saja menanyakan tentang tanggapan Ustadz Musta'in ini tentang ramainya dan sudah mulai mencuat, bahkan mulai terang-terangan begitu komunitas LGBT di Kota Surakarta ini secara khusus ya. Monggo, silakan Ustadz.
3: Ini nggak bisa share PPT nggak mungkin, nggak bisa, memang video saja ya?
0: Iya, video saja atau bisa? Oh bisa Ustadz, bisa. Monggo silakan.
3: Oh ya, saya share ya.
0: Iya.
3: Ini jadi pertama memang pertama berawal dari sudah ada 35 negara yang melegalkan LGBT secara resmi. Dan bahkan di negara tersebut LGBT dilindungi. Ini ada negara Belanda 2001, Belgia 2003, Spanyol kemarin, siapa yang dukung Spanyol itu 2005, kemudian Argentina 2010 dan seterusnya. Kemudian hal tersebut didukung juga oleh apa yang telah disampaikan oleh WHO bahwasanya LGBT bukan termasuk penyakit. Ini menjadi doktrinasi kuat, oh ternyata LGBT bukan penyakit kemanusiaan, sehingga perlu dilindungi. Ini adalah sebuah, kalau kami MUI memandang sebagai sebuah kesalahan tersistematis ya. Nah, ini yang pertama, WHO mengatakan orientasi homoseksual semata tidak digolongkan sebagai gangguan mental. Ini yang membuat LGBT semakin marak di mana-mana. Kemudian kemudian yang berikutnya, yang membuat LGBT ini kemudian menjadi marah itu adalah memang kita KUHP terbaru itu sudah mengakomodir yang namanya LGBT. Bahkan kemarin Pak Prabowo sebenarnya sudah mengeluarkan Perpres 111/2025 sudah tegas itu mengatakan. Cuman di pasal 414 ini yang menjadi salah satu ganjilan kami dari MUI dari pusat sampai daerah, yaitu apa? sebenarnya LGBT sudah ada hukumannya, pidana 9 tahun. Pidana 9 tahun. Cuman kalimatnya begini. Kalimatnya adalah jika perbuatan tersebut itu dilakukan secara terpaksa. Ya, LGBT di seluruh dunia akhirat enggak ada yang terpaksa. Mereka kan sama-sama ya sama-sama tidak terpaksa. Makanya kalau terpaksa 9 tahun, kalau enggak terpaksa ya enggak ada hukumannya. Ini yang kemudian kami dari MUI pusat sampai ke daerah itu sedang memperjuangkan untuk melakukan revisi ini di DPR atau melalui Mahkamah Konstitusi. Tentunya kita melihat sendiri, bisa lihat di televisi perjuangan teman-teman daripada MUI. Kemudian LGBT ini kalau secara fikih empat mazhab itu memang bagian daripada hukuman perzinaan. Kalau kita lihat di Sunan Al-Baihaqi dikatakan idza atarrajul ar-rajul fahuma zaniyan. Jadi laki-laki ketemu laki-laki itu zina. Hukumnya seperti zina. Dikatakan kalau perempuan bagaimana? Di risihakun nisa zinna bainahunna. Pertemuan perempuan dan perempuan juga termasuk hukuman zina. Nah, kemudian di dalam kitab yang misalnya di dalam kitab Ru'ayul Bayan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan ada empat hukuman bagi LGBT. LGBT itu hukumannya ada empat. Dan ini hukuman yang menurut saya paling parah dalam Islam. Karena memang LGBT dianggap sebagai perbuatan yang paling berbahaya di dalam Islam. Yang pertama, pelaku LGBT itu dipenggal kepalanya, dipotong kepalanya, dirajam pakai batu, kemudian dilempar dari tempat yang paling tinggi. Kalau di Solo mungkin cari hotel tertinggi. Kemudian dia disuruh berdiri ditimpai sebuah robohan bangunan. Tentunya syariat Islam yang secara tegas mengatakan dan memberikan hukuman berat bagi LGBT ini adalah karena melihat LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini beberapa sanksi LGBT. Nah, yang menakutkan begini Bapak Mas Manggala. Ya. Yang paling menakutkan itu adalah kalau orang meninggalkan sholat, cuman dia tok yang dapat azab. Kalau orang meninggalkan zakat, dia tok yang dapat azab. Tapi LGBT, satu orang melakukan perbuatan tersebut, tapi satu kota atau satu masafatil kosri, jarak boleh kosor atau 781,6 km, semuanya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus peduli dengan LGBT? Karena pelakunya satu orang tapi semuanya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa idza kasratil lutiyah rafa'allahu azza wa jalla yadahu 'anil khalqi fala yubali fi ayyi watin halaku. Jadi hukuman LGBT tidak hanya pelaku LGBT saja, tapi seluruh orang yang tinggal di sekitar LGBT juga akan mendapatkan azab yang paling pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau azabnya peminum arak itu nanti doanya enggak dijabai, akan ada banjir. Kalau ini enggak, azabnya LGBT itu azab yang paling menakutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kotanya itu diblek, ditimpakan, diwalik seperti itu. Makanya kita harus peduli tentang LGBT ini. MUI tegas, MUI sudah mengeluarkan fatwa 57/2014 tentang LGBT. Itu apa? Bahwasanya LGBT hukumnya haram, termasuk sodomi, homoseksual, termasuk LGBT dalam Islam itu adalah termasuk perbuatan jarimah, yaitu kejahatan pidana yang harus diperhatikan secara khusus di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana tobatnya orang yang melakukan LGBT? Nah ini. Jadi sebenarnya LGBT ini seperti halnya perbuatan zina. Jadi ketika orang itu melakukan perbuatan LGBT kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam menerima tobatnya dengan tangan terbuka. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan lau satarta 'ala nafsika qala wa lam yujibin nabiyyu alaihi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqama ar-rajulu fantalaqa fa ajbahu an-nabiyyu rajulan fatala 'alaihi hadhihi al-ayah aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Jadi pertama, pelaku LGBT tidak usah cerita kemana-mana. Tidak usah cerita kemana-mana. Bahkan kepada seorang ustaz sekalipun. Anda orang yang mulia. Anda orang yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaku LGBT pertama tidak usah bercerita kepada siapapun juga. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, jangan mengulangi. Yang keempat, setelah melakukan LGBT, lakukan perbuatan-perbuatan mulia, karena itu adalah cara yang bisa membuat murkanya Allah itu kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau misalnya pelaku LGBT mau bertobat, tidak atas ditangkap sama pejabat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sedikit presentasi kami dari Majelis Ulama Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ustaz Musta'in. Kita bergeser ke Mas Arief. Mas Arief, melihat fakta di lapangan, sebenarnya bagaimana sih Mas geliat komunitas LGBT ini? Apakah mereka ini sudah cukup banyak dan terang-terangan ataukah memang masih tersembunyi? Karena ada juga ini di beberapa wilayah kan ada yang sudah berpesta bahkan yang masih ditangkap dan lain sebagainya. Bagaimana Mas Arief?
2: Iya. Ya jadi saya menyambung dari Ustadz Musta'in Nasoha tadi, ya. Beliau menyampaikan bahwa WHO pun juga sudah secara jelas melegalkan dan seperti itu. Tapi lebih konteks lagi dalam ilmu psikologi modern melalui American Psychological Association menyatakan bahwa LGBT ini bukan suatu penyakit menyimpang. Mereka menyatakan bahwa LGBT ini merupakan variasi dari seks. Kemudian pengaruh faktor lingkungan. Gitu. Nah ini menjadi salah satu kekuatan untuk mereka lebih berani lagi menunjukkan eksistensi tentang LGBT ini. Ya. Kalau dari beberapa temuan yang sempat kami sampaikan, kebetulan kan saya termasuk komisioner di FKDM, Mas. Yeah. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Surakarta. Di bulan Juni kita mengadakan rapat internal, sudah saya sampaikan ke pemerintah kota waktu itu bahwa di Kota Solo ini baru marak sekali yang pertama peredaran miras, yang kedua narkoba, yang ketiga LGBT. Ya, sudah saya sampaikan ke pihak Pemkot kondisi Kota Solo seperti ini. Nah, kemudian alhamdulillah dari Satpol PP sudah melakukan upaya tentang penertiban miras, ditemukan miras dalam bentuk kemasan air mineral waktu itu. Kemudian ini LGBT di daerah Lawian juga sudah berhasil di istilahnya ditemukan juga, walaupun belum secara konkret gitu. Tapi memang yang lebih mencengangkan lagi kalau kita melihat beberapa media saat ini, ditemukan media sosial di Facebook itu ada grup namanya Gay Surakarta Suraya. Dan jumlah membernya itu mencapai kalau tidak salah 14.000. Ini lah, ini kan berarti mereka sudah terang-terangan bahwa LGBT ini mereka berani menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah kota Surakarta. Ini Mas Manggala, sebelum saya tadi berangkat ke RRI, saya tadi ngopi bareng dengan anak-anak UMS sama UMC. Ngopi bareng, kemudian cerita. Bahkan mohon maaf, di kota pelajar pun di daerah Jogja itu sudah ada semacam tempat yang memang itu tongkrongannya. Nah, tongkrongannya. Yeah. Nah, dan itu tidak menutup kemungkinan di Kota Solo juga sudah ada seperti itu. Nah, mungkin kita belum jeli. Maka ini tugasnya pemerintah Kota Surakarta, kemudian Polri, ya ini alhamdulillah Polri sudah membuat pantauan walaupun hanya sekedar lewat media sosial. Namanya pantauan LSL. Lelaki suka lelaki. Lelaki. Yang perempuan namanya Woman Love Woman. WLW ya ini. Ya ini ya, langkah yang saya kira ya cukup bagus lah walaupun masih belum sesuai harapan kita semua. Termasuk tadi ya langkah dari DPRD mendorong segera terbitnya surat edaran dari wali kota. Ya. Bahkan kalau kita bisa mengusulkan nanti Mas Daryono sekali-kali kalau kunker bisa ke Aceh lah. Wilayah yang sudah melaksanakan hukum pidana LGBT ini yaitu Aceh. Karena mungkin Aceh beda nih, karena ada otonomi tersendiri. Di Aceh itu, tadi kalau Ustadz Musta'in menyampaikan jinayahnya seperti itu, kalau di Aceh itu cambuknya itu sekitar 60 kali cambuk hukumannya. Kemudian membayar denda 100 gram emas. Kemudian yang ketiga, hukuman penjaranya itu 100 bulan. untuk pelaku LGBT. Ini Aceh sudah melaksanakan itu. Walaupun banyak yang mengecam, walaupun banyak yang nyinyir, tapi ini memang harus dilaksanakan. Seperti tadi Ustaz Nasuha menyampaikan, jangan sampai khususnya Kota Solo ini, negara Indonesia ini, gara-gara sampai ada yang berbuat LGBT, satu penduduknya kena adab dari Allah SWT. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita nggak mencegah dari sedini mungkin, begitu.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih Mas Arief. Mas Daryono, mereka ini kan orang-orang yang sebenarnya punya hak yang sama sebagai seorang manusia. Namun mungkin tentu ada yang perlu diluruskan adalah perilaku yang sebenarnya menyimpang. Benar demikian atau bagaimana, Mas Daryono?
1: Ya, jadi begini Mas Manggala, semua yang terkait dengan LGBT ini itu berlindung kepada hak asasi. Okay. Padahal hak asasi itu adalah sesuatu yang sebenarnya melekat kepada manusia, tetapi dalam kerangka aturan. Nah, kita misalnya kalau di Solo ini ada, kita punya aturan dasar namanya Pancasila. Pancasila itu mengakomodasi aturan agama yang diakui di Indonesia. Agama Islam, dan saya yakin juga di agama lain juga sama ya, itu juga tidak ada yang mengakomodasi tentang LGBT, Mas. Gitu. Di Islam jelas bahwa tadi disampaikan Ustaz Musta'in, fatwanya jelas. Sehingga kemudian hak asasi itu dalam kerangka aturan agar tidak merugikan orang lain. Pelaku LGBT itu jelas merugikan. Ya. Mereka itu komunitas yang aneh gitu loh. Gak mungkin gak LGBT itu punya anak. Tetapi kemudian jumlahnya terus kemudian berkembang. Karena apa? Menular kasusnya. Jadi penularan inilah yang berbahaya. Penyakit itu jangan hanya dilihat sebagai penyakit fisik, tetapi ada juga penyakit mental. Nah, masalahnya kemudian kalau kita merunut sejarah, dulu di Inggris itu LGBT itu hukumannya mati. Ya, hukumannya mereka juga menolak. Saya kurang tahu sekarang seperti apa, tetapi dengan tadi disampaikan satu maaf, misalnya ada sekian puluh negara yang sudah melegalisasi LGBT, memang ini sebuah kondisi yang meresahkan menurut saya. Termasuk juga perubahan ya di standar ke peraturan tentang penyakit psikologi di Amerika yang tadi disampaikan Mas Arief juga, bahwa dulunya itu LGBT itu adalah penyimpangan ataupun sebuah penyakit mental. Karena sudah tidak dianggap seperti itu. Kan ini kemunduran. Harapannya adalah kita di Indonesia jangan sampai terpengaruh dengan sistem ya, kesalahan sistemik ini yang ada pihak-pihak yang ingin mendorong itu. Kita Indonesia sebagai negara berdaulat harus tegas. Makanya saya mengapresiasi ketika Perpres tentang eksekutif sebagai ancaman non-militer ini harus segera didukung untuk diwujudkan dalam undang-undang, sehingga nanti di daerah kita lebih mudah untuk mengikuti atau membentuk perda yang sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Tapi sementara sebelum itu pun ada, kami berusaha untuk mendorong agar segera muncul juga perda paling tidak sebagai antara atau antisipasi tadi tentang penyimpangan seksual itu yang sudah ada contohnya di Kota Bogor. Baru satu itu, Mas, tentang kaitan LGBT. Nah, ini kita berharap di luar itu semua pihak, baik Pemkot, DPRD, masyarakat, itu mendukung untuk gerakan tidak memberikan panggung bagi orang-orang yang representasi LGBT. Ini yang masih saya sedih terus-terusan, Solo. Karena kadang masyarakat itu nggak paham. Kayak gitu dibuat lucu-lucuan gitu, padahal itu nggak lucu ya. Sesuatu yang haram bukan nggak boleh untuk lucu-lucuan gitu. Sesuatu yang melanggar tidak boleh untuk lucu-lucuan, tapi seolah-olah itu jadi humor begitu. Dan ini saya kira juga menjadi sebuah pelajaran besar, gerakan mendorong pemerintah dengan aturan sebagai payung hukum, di masyarakat juga ada gerakan untuk mensosialisasi agar masyarakat tidak memberikan panggung untuk mereka dan sensitif. Tadi saya sepakat sekali dengan Mas Arief kaitan bahwa kita harus sensitif di lingkungan kita seperti apa. Apalagi yang disampaikan Ustaz Mu'adz tadi, terus terang ini mengingatkan lagi dan mengerikan juga bahwa yang terkena azab bukan hanya personalnya, tapi nanti satu daerah, kawasan yang besar yang nanti akan terkena azab dari perilaku tersebut. Dan harapannya kita bersama-sama kompak dan menjadi satu bagian untuk melawan ya LGBT tersebut agar tidak berkembang di Kota Solo khususnya, di Indonesia secara umum. Begitu Mas Manggala.
0: Oke, baik-baik. Ustadz Musta'in, melihat persoalan ini tidak hanya dari sudut pandang agama, bahwasanya ini juga berdampak pada persoalan sosial. Bagaimana Ustadz Musta'in mungkin bisa hubung kait antara agama dengan sosial dari dampak LGBT ini?
3: Yang jelas LGBT ini adalah perbuatan yang mana menyimpang menurut kami dari Majelis Ulama Indonesia, di mana pelaku LGBT ini menjadikan sesuatu yang normal menjadi tidak normal. Misalnya harusnya kita memiliki ekosistem perkembangan, yaitu pertumbuhan manusia, dua anak misalnya. Gara-gara pelaku LGBT jadi tidak bisa punya keturunan. Artinya harusnya negara punya kader-kader, sistem KB itu sukses, tapi gara-gara LGBT tidak bisa sukses. Kemudian pelaku LGBT itu secara psikologis di dalam hati mereka itu adalah ada sebuah perasaan bersalah atau sakit, sehingga mereka kalau misalnya diminta untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan baik, maka tidak pernah bisa maksimal. Maka kemarin ketika saya mengisi sebuah seminar, kebetulan Pak Wali Kota Rawuh juga, Pak Wali Kota secara tegas memang akan melarang atau paling tidak memberi satu punishment kepada pelaku LGBT di dalam menempati pos-pos tertentu. Memang secara hukum nasional kita tidak bisa membuat perwali, tidak bisa membuat perda, karena memang belum ada payung hukumnya. Akan tetapi paling tidak dengan memberikan akses yang lebih sempit kepada mereka, ada harapan bahwasanya mereka akan sadar bahwasanya perbuatan tersebut itu sangat mengganggu masyarakat, dan perbuatan tersebut itu akan mengganggu konstelasi kemajuan bangsa. Kira-kira begitu.
0: Oke, baik. Lalu kemudian dari MUI Kota Surakarta sendiri, Ustaz, apakah juga ada program untuk pembinaan seperti itu terkait dengan komunitas ini?
3: Saya atau kami dari Komisi Fatwa MUI Surakarta itu melakukan sosialisasi secara rutin. Ini dalam satu bulan aja itu hampir 15 kali, 15 tempat. Bahkan kebetulan kami sama konsen ya, tidak cuma di Surakarta, bahkan kami diundang di luar kota Surakarta. Kebetulan Kamis depan saya akan berbicara di Masjid Agung Al-Madaniyah Karanganyar. Kemudian kemarin hari Senin kedua saya berbicara di Masjid Agung Baitur Rahmah Sukoharjo dan sebagainya. Jadi kami berkolaborasi dengan MUI-MU yang lain untuk mensosialisasikan tentang bahaya LGBT ini kepada masyarakat. Kebetulan besok hari Jumat besok sore juga akan ada rapat MUI, dan salah satu agenda yang kemudian akan kita bahas adalah tentunya bagaimana penanganan LGBT ini. Kalau kemarin kan kita sudah bisa mendirikan MUI, mendirikan Mu'alaf Center. Kemudian kita juga membuat yaitu ekonomi kreatif. Nah ini kita akan merambah besok sore, yaitu rapat tentang bagaimana pembinaan tentang LGBT yang merebak di kota Surakarta ini.
0: Oke, ada pesan untuk keluarga, Ustadz, barangkali untuk sebagai upaya preventif begitu, supaya mungkin putra-putrinya tidak masuk dalam hal yang menyimpang ini yang kita bahas ya, LGBT. Monggo silakan.
3: Ada tiga. Yang pertama adalah culture atau budaya. Jadi budayakan putra-putri kita semuanya untuk kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu misalnya, kalau misalnya dia itu satu jenis kakak adik misalnya, biasakan ketika keluar dari kamar mandi itu menutup aurat atau menutup aurat, karena kalau menurut Imam Zainuddin Al-Malibari itu awal daripada orang itu akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi jangan sampai walaupun sama laki-laki kakak adik itu kemudian membuka aurat atau bermain senangnya. Kadang-kadang kan gitu, jadi guyonan gitu, mainan burungnya kakaknya atau burungnya adiknya. Ini berbahaya. Yang kedua, kita harus sebagai orang tua harus membatasi atau betul-betul perhatian terhadap yaitu film-film yang ditonton oleh anak. Anak saya sendiri saya kasih waktu untuk boleh menonton YouTube misalnya, boleh. Tapi ada waktunya, sehari 1 jam 2 jam boleh. Tapi tentunya di sana benar-benar dipantau, jangan sampai kemudian melihat film-film yang tidak dibenarkan. Misalnya 5 hari sebelum 17 Agustus, saya sudah membuat pernyataan sebagai Komisi Fatwa. Bisa dicek di internet, banyak sekali tulisan kami tentang haramnya laki-laki menggunakan pakaian perempuan dan perempuan menggunakan pakaian laki-laki, misalnya di dalam perlombaan. Itu kan banyak terjadi di Surakarta. Jam 8 kami share, alhamdulillah jam 10 Pak Wali Kota langsung saya mendengar ada pernyataan tegas tidak boleh pelaku seperti itu menjadi ikut karnaval di Kota Surakarta. Saya berterima kasih karena respon cepat dari Wali Kota Surakarta.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, pesannya adalah tentunya kita harus selalu membayangkan masa depan anak. Kalau anak kita kita biarkan, tidak kita jaga, maka anak kita akan menjadi sesuatu yang merugikan kita sendiri. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Ustaz Musta'in. Kemudian untuk Mas Arief. Mas Arief, sebenarnya mereka ini bisa dikenali dengan apa sih Mas? Kalau pengalaman Mas Arief sendiri mungkin pernah ngobrol atau pernah bertemu dengan mereka. Supaya maksudnya begini, sebagai antisipasi ya Mas ya. Karena orang tuh sekarang jadi takut. Yeah. Contoh nih, ada sebuah tempat yang memang dikhususkan seperti contoh kolam renang yang khusus untuk laki-laki. Orang kan sekarang dengan adanya ini kan jadi trust issue juga ya, kan melihat hal ini. Bagaimana? Silakan Mas.
2: Ya. Jadi beberapa faktor pengaruh LGBT yang pertama hormon Mas. Memang bawaan hormonnya. Kemudian yang kedua faktor lingkungan, pertemanan ya. Atau pertemanannya ketiga habit atau kebiasaan yang bisa kita indikasikan bahwa itu istilahnya ada perilaku LGBT, yaitu nanti bisa dari pertemanannya Mas. Kalau misalkan kok di suatu tempat nongkrongnya dengan itu saja, kemudian hubungannya instan, maka orang tua ini perlu ngecek. Nah ini sebenarnya ada apa kok sampai ini seperti ini. Bukan kita tidak memperbolehkan, tapi kita tetap waspada seperti itu. Karena apa? Kalau kok intensnya main dengan si A, kemudian kok kemana-mana dengan si A, kemudian dari WA sudah tidak wajar. Nah ini perlu, artinya ya perlu peran orang tua untuk membatasinya. Karena apa? Perilaku LGBT ini ya, tidak hanya diserang secara kesehatan, tapi juga mentalnya juga. Kesehatan jelas dampaknya terserang penyakit AIDS. Kemudian yang kedua, secara mental juga. Ini sangat berbahaya bagi anak-anak. Nah ini sangat mengkhawatirkan sekali. Bahkan mohon maaf, kemarin saya lihat di IG-nya Pak Wali Kota itu belum menyampaikan, sebagian besar pasien-pasien yang datang ke dokter itu kebanyakan remaja. Nah ini sebagai warning bagi kita semua bahwa di Kota Solo ini ya sangat-sangat meresahkan sekali. Karena memang mereka tidak kelihatan Mas, nggak kelihatan sama sekali. Nah mungkin ini perlu memang pendalaman lebih lanjut lagi, pencermatan yang lebih lanjut lagi. Karena kalau kita balik lagi ke Perpres 111/2025 ini tidak bisa dipidanakan. Tidak bisa dikriminalisasi atau bahkan tidak bisa dipersekusi, tidak bisa. Ini hanya untuk, istilahnya Perpres ini hanya untuk apa? Sebagai, ini loh ada ancaman pertahanan seperti ini. Tapi cara produk hukum melalui Menteri Hukum dan HAM sudah menyatakan ini bukan produk hukum pidana, tidak bisa. Ya. Begitu.
0: Ya. Baik. Pak Daryono, yang lebih penting salah satunya adalah bagaimana kita menjaga kondusivitas di Kota Surakarta. Namun masyarakat juga harus disadarkan bahwasanya ini adalah perilaku yang menyimpang begitu. Bagaimana Bapak melihat hal ini?
1: Ya, jadi kalau tadi saya kira memang harus ada gerakan bersama ya, dari pemerintah, DPRD maupun masyarakat, bahwa ini perilaku yang menyimpang. Waspadaan akan hal ini menjadi sebuah hal yang harus tetap kita lakukan. Gitu. Bagi kalau ada pelaku di lapangan yang terindikasi dan ketemu melakukan seperti itu ya. Sekarang barangkali yang bisa dilakukan adalah sanksi sosialnya ada kan. Dan harus tetap misalnya dalam konteks keluarga ini yang paling dikuatkan. Kemarin saya juga menyampaikan ke teman-teman di Komisi 4 agar di konteks pendidikan. Ya, ini kan menjadi sebuah tempat yang kayak semacam benteng kita itu kan sekolah-sekolah yang kita miliki Mas. Pendidikan ini dari mulai TK, SD, SMP, SMA itu harus juga mewaspadai hal ini. Jangan sampai kemudian pendidikan kita malah minta maaf menjadi tempat yang membiarkan tumbuh kembangnya gerakan penyimpangan ini. Harapannya lembaga pendidikan yang kita miliki menjadi salah satu benteng utama untuk pencegahan itu. Kemudian yang lainnya kita menyampaikan ke teman-teman di Komisi 4 juga agar ada ya dari sekolah itu semacam deteksi dini ketika ada kejadian-kejadian terkait dengan LGBT ini. Ya ini ikhtiar-ikhtiar kita untuk pencegahan, Mas. Karena memang hal tersebut harus diutamakan di pencegahannya. Karena kalau sudah terjadi biasanya agak susah untuk terapinya. Menurut kami begitu, Mas.
0: Oke, baik. Pendengar, barangkali Anda ingin bergabung bersama kami, silahkan di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 0813-900-15525. Kami buka untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan pendengar di 638055, juga di WhatsApp kami di 0813-900-15525. Pak Daryono, lalu sampai dengan saat ini Bapak, bagaimana dinas terkait, kemudian pihak-pihak yang tentu memiliki tanggung jawab secara langsung ataupun tidak langsung menindaklanjuti dengan adanya keresahan tentang adanya LGBT ini? Apakah upaya-upaya dari dinas terkait ini sudah sesuai dengan harapan?
1: Ya, kalau konteks pendidikan memang kita di Solo ini masih punya tantangan pendidikan yang cukup besar ya.
0: Ya.
1: Jadi tadi yang disampaikan saya kira memang menjadi bagian dari apa proses ya, proses untuk ke arah sana. Jadi teman-teman di Komisi 4 dan Dinas Pendidikan saya kira memang dengan adanya banyaknya apa namanya masukan ya, masukan kepada pemerintah baik lewat DPRD maupun langsung lewat Pemkot, ini menjadi bagian untuk melakukan perbaikan dan intensifikasi di situ. Ini masih proses, Mas, dalam konteks tersebut, karena kita di pendidikan ini sedang ada proses untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kota Surakarta, bukan hanya konteksnya pencegahan LGBT, tapi itu menjadi bagian dari proses perbaikan konsep pendidikan di Kota Surakarta. Mohon doanya saja, karena pendidikan ini menjadi sesuatu yang integratif ya, yang menyangkut semua hal. Tetapi memang LGBT ini menjadi sebuah bagian yang fokus untuk dicegah dan menjadi bagian yang menjadi perhatian bagi dinas pendidikan terkait. Begitu, Mas.
0: Oke, baik. Nampaknya ada yang ingin bergabung, ada Pak Pur di Kerten. Selamat pagi, Pak Pur.
4: Pagi, Mas Manggala. Ya,
0: baik, silakan. Bagaimana, Pak Pur?
4: Ya, gini. Yang pertama, assalamualaikum untuk Ustadz Mustaim, Mas Arif dan Pak Daryono di situ. Semoga semuanya sehat.
0: Amin, amin, amin.
4: Gini, Ustadz Mustaim, tadi seperti disampaikan sudah ada beberapa yang disampaikan oleh panjenengan semua di situ. Kalau saya usul, misalnya ini untuk mengantisipasi mungkin suatu saat akan terjadi pernikahan sesama jenis. Nah, ini apakah dari MUI itu sudah mengadakan pembicaraan dengan Departemen Agama atau KUA agar setiap pernikahan itu juga akan diperhatikan jenis kelaminnya, bagaimana tekniknya. Mungkin saya sudah percaya dengan panjang semua. Kalau diorekan di sini waktunya panjang. Kemudian yang kedua, bagi warga masyarakat yang akan menikahkan dirinya di catatan sipil juga demikian, harus ada pemeriksaan secara fisik. Nah, kemudian untuk gerakan ini Ustadz Mustaim dan Mas Arif Pak Daryono, apakah ini tidak lebih baik juga melibatkan dari agama lain, karena selama ini yang saya dengar kan hanya agama Islam aja yang paling rajin, paling getol untuk memperjuangkan pencegahan LGBT ini. Nah, kalau untuk agama lain kok saya kok jarang mendengar. Nah, ini bagaimana agar musibah atau azab yang seperti disampaikan Ustadz Mustaim tadi tidak terjadi di kota kita atau di negara kita secara umum. Nah, itu. Jadi mohon untuk itu apa yang saya sampaikan itu semoga coba. Saya belum tahu ya ini sudah dijalin hubungan itu atau belum dengan mereka-mereka ini. Karena nanti sosialisasi di masyarakat itu kan juga banyak warga masyarakat yang beragama lain-lain. Karena kalau mereka diam kan hanya kita yang berjuang, sementara ini untuk kebaikan kita semuanya. Yang terakhir, kalau tadi sampaikan Pak Haryana bahwa ini akan berlindung pada hak asasi manusia, HAM. Menurut panjenengan semua, saya menanyakan apakah HAM itu masih relevan Pak untuk kita semuanya? Karena yang mempunyai ide tentang HAM aja sekarang sudah banyak melanggar HAM. Itu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Pur di Kerten. Ini mungkin yang pertama ke Ustadz Mustain dulu ini. Nampaknya dengan pencatatan nikah yang harusnya ada cek fisik, Ustadz. Bagaimana? Silahkan.
3: Terima kasih kepada Bapak Pur ya. Kami telah mengeluarkan dari MUI itu fatwa nomor 57 tahun 2014. Di sana tentunya sudah dijelaskan secara mendetil bahwa perkawinan itu tidak boleh sesama jenis. Jadi dilarang betul oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Adapun kemudian dengan Kementerian Agama yang kemudian menangani masalah ini, di sana sudah dijelaskan secara tegas juga di Undang-Undang 1 tahun 74 tidak boleh perkawinan itu kecuali memang beda jenis. Nah, untuk masalah cara pengecekan dan seterusnya, sejauh ini kebetulan alhamdulillah MUI dengan Kemenag ini selalu terjalin dengan baik. Minggu ini saya diminta untuk membuat fatwa tentang kuburan, tentang apa namanya itu pemanfaatan kuburan itu. Kami sedang membuat itu. Jadi MUI selalu berkomunikasi. Adapun MUI Kota Surakarta sendiri, saya kebetulan rutin setiap bulan sekali diundang ke Kemenag Kota Surakarta untuk memberikan pengajian atau pencerahan kepada para pegawai-pegawai KUA yang ada di Kota Surakarta. Biasanya Jumat ba'da zuhur kedua, biasanya begitu. Nah, untuk masalah pengecekan itu sejauh ini ya melalui itu kakak. Kalau di kakaknya itu laki-laki, kemudian perempuan itu sudah bisa dinikahkan. Sejauh ini seperti itu. Adapun masukan dari Bapak Pur sangat baik sekali. Nanti akan kami sampaikan perlu untuk pengecekan alat kelamin. Karena kemarin pernah terjadi di satu kabupaten.
0: Yeah.
3: Setelah 6 bulan baru kunangan ternyata istrinya itu adalah seorang laki-laki. Yeah, ini bagus sekali. Yeah.
0: Okay. Terus
3: sekali masukan dari panjenengan Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah tentang apa tadi sih?
0: Melibatkan agama-agama lain, tokoh-tokoh mungkin yeah. terkait dengan bahas LGBT ini.
3: Pembahasan bersama dengan agama lain itu tentunya sudah dilakukan beberapa kali. Sebenarnya mereka pun sudah melakukan atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan ya. Misalnya agama Hindu itu sudah mengeluarkan pernyataan dari manus meritinya mereka, itu di kitabnya mereka sudah dikeluarkan tentang larangan LGBT. Agama Zoroaster itu juga di kitab mereka, Zen Avesta Pandidat itu juga ada di dalam kitab-kitab mereka. Agama Kristen di Roma 1, kemudian 26-27 juga dilarang tentang itu. Sudah mereka sudah melakukan itu. Tapi kalau pertanyaannya apakah

0: Evan, ini pertanyaan ketiga dari Pak Pur.
1: Ayo, pertanyaannya itu menarik ya, kritis sekali. Tapi memang kita itu mau tidak mau ya, sekarang konteks dunia itu masih seperti itu. Kita menyampaikan bahwa HAM kalau di konteks Indonesia itu harus menghormati kepada aturan yang disepakati di Indonesia. Dalam ini adalah kita berdasarkan Pancasila, undang-undang kita yang kita lakukan, lakukan ataupun diperlakukan di Indonesia, undang-undang dasar 45 dan seterusnya, peraturan perundangan di Indonesia. Makanya kita harus menghormati hak asasi itu konteksnya dalam kerangka undang-undang yang berlaku di atau aturan yang berlaku di negara kita. Makanya kemudian di luar kita melakukan seruan gerakan pencegahan, itu tentu saja kita mencoba membuat payung hukum yang menjadi kerangka acuan kita bersama. Dengan adanya payung hukum ini, kita berarti berlaku bersama dalam konteks aturan hukum yang kita sepakati. Makanya ketika kemudian hukum itu dilanggar, berarti dia juga otomatis melanggar HAM, karena hukum itu ditetapkan dalam konteks untuk melindungi hak asasi masing-masing manusia. Karena tidak boleh berdalih ini hak asasi saya kemudian merugikan hak asasi orang lain atau melanggar hak asasi orang lain. Ya, harapannya kan aturan hukum ini adalah dalam rangka menjaga hak asasi masing-masing anggota masyarakat. Nah, makanya kemudian harus diikuti bareng-bareng. Di sinilah kemudian peran dari peraturan perundangan itu muncul. Ya, Kota Surakarta sebagai daerah punya hak untuk membuat perda. Tapi perda itu harus merujuk pada aturan di atasnya, aturan perundangan di atasnya, perda di provinsi, aturan perundangan di pusat, ya, yang itu memang kita punya keterbatasan. Makanya kemudian ketika belum ada payung hukum di atas kita, teman-teman biasanya ngakali dengan mengambil payung hukum yang ada. Contohnya di Kota Bogor itu yang kemudian membuat keputusan tentang pencegahan dan penindakan untuk penyimpangan seksual. Itu ada payung hukum yang bisa diakali dalam konteks ini. Walaupun belum definitif terhadap LGBT, makanya ini menjadi sebuah PR kita bersama. Barangkali nanti perlu suara-suara yang lebih keras dari anggota masyarakat untuk mendorong agar dengan adanya Perpres nomor 111 tahun 2025 ini, agar kemudian diwujudkan di DPR RI segera mewujudkan undang-undang tentang pelarangan LGBT. Itu menjadi sebuah payung hukum yang powerful. Harapannya ke arah itu.
0: Baik. Baik. Sekaligus memberikan pesan atau informasi terakhir sebagai closing statement, Pak Daryono, silakan.
1: Kami mengajak ya seluruh anggota masyarakat untuk ikut peduli dan mengawasi bersama-sama, karena ini adalah kepentingan kita. Di konteks ini, insya Allah pemerintah Kota Surakarta, DPRD Kota Surakarta akan sangat-sangat mendukung dan mensupport semua hal-hal yang terkait dengan pencegahan dan penindakan terhadap penyimpangan LGBT atau seksual LGBT ini agar tidak merebak di Kota Surakarta. Makanya masukan dari masyarakat akan sangat kita perhatikan, dan kita harus bersama-sama untuk berperang dalam konteks pencegahan ini. Semoga kita semua bersama-sama mendapatkan kekuatan dan istilahnya inspirasi agar kita sadar dan kemudian kita melakukan gerakan bersama yang itu adalah berujung pada kebaikan buat kota yang kita cinta ini. Terima kasih Mas Manggara.
0: Baik. Ustadz Musta'in, mungkin bisa disampaikan juga sebagai penutup begitu, pesan mungkin ataupun ada hal informasi dan lain sebagainya. Monggo silakan.
2: Orang Solo itu punya kebiasaan semua itu menggunakan sanepan atau filsafat.
0: Iya.
2: Jadi Sayyidina Ali pernah mengatakan samir khairu fatruk ma baho. Samir lanjutkan khairu yang baik-baik, fatruk tinggalkanlah ma perkara baho yang jelek-jelek. Lanjutkan yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Kalau LGBT ini jelas semua aspek dan komponen tadi mengatakan tidak baik, semua agama tidak baik, maka mari kita bersama-sama mengajak masyarakat untuk meninggalkannya. Samir menjadi Semar, Khoiro jadi Gareng, Fatruk jadi Petruk, Mabaho jadi Bagong. Jadi Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Lanjutkan yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, mewakili pemuda dan juga wakil dari GP Ansor, ada hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement?
3: Iya. Jadi kami bersama pemuda termasuk dengan 4+, Forum Pemuda Lintas Agama Kota Surakarta, sudah sepakat bahwa LGBT ini merupakan perilaku seks yang menyimpang, yang berdampak

0: negatif terhadap pemuda remaja, tidak hanya secara mental tapi juga secara kesehatan. Tentunya kita mengajak remaja pemuda untuk senantiasa waspada, senantiasa menjaga diri dari orang-orang yang mengajak ataupun menularkan perilaku-perilaku LGBT di tengah-tengah masyarakat, khususnya pemuda dan pemudi.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Daryono selaku Wakil Ketua DPRD Surakarta. Terima kasih Ustadz Musta'in, Ketua Fatwa MUI Surakarta, juga pengasuh Ponpes Radhatul Muhibbin Surakarta. Dan juga Mas Arief Saripudin selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah. Kami cukupkan perbincangan kami pendengar. Terima kasih kebersamaan Anda. Surakarta pagi ini masih menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih para narasumber kami. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mandela.
0: Fotonya. Ini aja dulu aja. Iya, dari sana.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Henjo, Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta pagi jelang siang hari ini, pendengar, beredar unggahan video di media sosial memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax ataupun informasi yang tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fungwong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak 2025. Ada dua akun Facebook, 102.5 Brigada News FM Sideo dan Kanilo, telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Uan atau topan Fungwong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional @TVRI Nasional.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ada WA dari Bu Menti di Kepatihan. Selamat pagi Mas Ganteng, ya. Selamat tugas katanya. Semoga sehat selalu, ikut absen. Udah dicoret belum sudah? Kalau saya nggak dicoret toh, kalau yang lain dicoret, nek saya tak titi. Jadi kayak absen di sekolah itu loh. Kalau ada lembar absen terus habis itu dititi, ya. Terus keterangan di ujung ada SIA, sakit, izin, dan alpa. Nah, ini sudah di TTI untuk hari ini Bu Menti, ya. Jangan lupa nanti pulang sekolah piket. Dan sekolah sekarang itu kayaknya ada giat tambahan ya. Kalau anak-anak yang piket, biasanya pulang sekolah pada langsung ini kan apa namanya, nyangklong tas gitu ya, langsung cabut aja pulang gitu. Nah, sekarang itu ada tambahan, yakni mematikan layar proyektor ya, ataupun LCD ataupun AC ya. Karena sekolah sekarang itu kayaknya sudah nggak kayak dulu, setiap kali piket di akhir kelas gitu kan, kalau masih dengan kapur biasanya ngehapusin dulu. Kadang kalau ada guru yang nulisnya sampai neken banget itu. Saya masih menangi ya, alhamdulillah. Hidup di era-era kapur itu saya masih menangi. Kita melihat bagaimana akhirnya kondisi sekarang begitu berubah. Di sekolah itu sekarang sudah menggunakan spidol ya. Tangan Bapak Ibu guru tidak perlu kotor. Bahkan refillnya pun bisa refill yang besar gitu, di kantor ada kayak itulah apa namanya, tinggal dipencet tombolnya, ada sebuah alat gitu. Dia terpusat di kantor ruang guru putra ada, di ruang guru putri ada. Terus nanti tinggal dipencet aja ngisi spidolnya otomatis. Jadi tangannya itu clean, bersih ya. Kalau dulu saya masih menangi, pernah ada di masa-masa dengan kapur ya. Saya tahu, masih ingat betul juga siapa guru-guru yang tulisannya bagus banget ya. Andai kan saya saat itu sekolah di era sekarang, tapi di umur yang saat itu, kayaknya saya akan sering-sering datang ke rumah gitu loh. Karena saya itu senang dengan seseorang yang tulisan tangannya bagus, itu kagumnya bukan main. Karena saya menyadari saya sendiri nulis tangan aja untuk rapi itu butuh waktu. Maka ketelatenan ini yang akhirnya menjadikan saya itu mengapresiasi siapapun yang tulisannya bagus ya. Senang untuk berlama-lama ngajak ngobrol, itu senang gitu. Jadi saat itu ada guru yang kalau nulis di papan tulis tuh rapi banget. Saya sampai setiap istirahat itu datang ke kantor cuman pengen menyapa guru ini aja gitu. Nah, apakah Anda punya pengalaman di masa-masa sekolah dulu ya? Apapun itu dan masa apapun, masa kapanpun maksudnya, entah di SD, SMP, SMA ataupun di SR ya. Kalau simbah saya dulu masih cerita tuh, saya dulu sekolahnya SR. Dulu masih pakai masih pakai alat tulis yang jadul banget itu loh. Istilahnya apa sih, saya lupa. Gitu ya. Itu alat tulisnya tuh sekali tulis hapus, sekali tulis hapus. Jadi harus diingat betul. Dan akhirnya ya, orang-orang dulu itu kan ingatannya tajam sekali, bahkan di usia yang sudah lanjut pun ingatannya masih top gitu ya. Nah, ini saya sedikit bercerita tentang masa-masa SD. Saya jadi kangen ya. Masa dimana beli ciki itu tinggal nyobek ujungnya krek gitu. Sekarang kayaknya kalau mau beli ciki mikir 2, 3, 4 kali ya. Sudah seumur ini, Bu, tumbas apa? Ciki katanya. Aduh, kok kayak gimana ya? Wagu enggak sih kalau seumuran saya ini ya, ataupun Anda sendiri mungkin ya, nepake gitu. Kalau jajan tumbas kalau orang nyebutnya ciki, sebenarnya ciki itu adalah merek ya. Tapi memang orang saat itu nyebutnya itu gitu. Jadi jajan-jajanan rentengan itu. Masa-masa saya sekolah di era-era itu tuh. Oh iya, namanya sabak. Benar Bu Agustin, terima kasih. Terima kasih Bu Agustin. Ya benar, di sabak ya.
pakai grip Mas Manga. Ya, ini mungkin Mas Ane Mas Agung ngalami nulis di sabak pakai grip dari Mas. Nah, ini kan tadi kan saya cerita tentang era-era zaman dulu tuh loh Mas Agung ya, nek nulis pakai sabak katanya ya. Oke, dengan perkembangannya sekarang makin bagus ya, makin berkembang. Bahkan sekarang ada apa namanya, layar LCD yang bisa disentuh di kelas itu. Jadi anak-anak pun bisa melakukan pengalaman, experience yang luar biasa dengan itu ya. Oke, baik pendengar, kami masih terus temani Anda. Yang pengen kirimkan kabar Anda di pagi ini boleh di 081 3900 155 25.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik ya, ada WA lagi sebelum saya akan turun dari siaran di Surakarta pagi ini. Saya tak bacakan dulu. Dari Bu Menti, emoh ya, katanya ya, emoh ya katanya itu. Kalau absen saya memang seperti itu. Ini harus manut gurune loh ini. Nek gurune enggak nyoret hanya bisa ngasih titik tok loh. Harus mau no masuk mohi lah terus ikut kelasnya siapa? Wong gurune ini ada nih ya. Oke, okay. Kemudian juga dari Bu Agustin. Saya ngalami itu Mas Manggala kalau dapat nilai 10 ditemplek ke pipi katanya. Ah iya, benar. Saya juga masih loh Bu, itu ternyata sejak dulu ya dilakukan oleh orang tua dan guru-guru yang sudah senior gitu lah ya. Saya tuh mau ngomong tua itu kok ketok dosa banget gitu loh. Ya, pakai sabak kalau dapat nilai 10 ditempel ke pipi. Apane ini kira-kira? Ya baik, terima kasih Bu Agustin. Kemudian ada Bu Nur di Nusuan. Halo Mas Manggala, selamat pagi, semangat pagi selalu. Kalau Mas Manggala siaran ada aja ceritanya. Kayak saya itu suka cerita. Zaman saya Mas masih pakai kapur tulis, nulisnya di papan. Sing warnanya hitam itu toh. Sing kadang kalau nggak sergep dibasuh air tuh kadang warnane kapur yang ditulis itu tidak terlalu jelas gitu loh. Ya, oke. Okay. Dan saat itu kebetulan saya jadi sekretaris. Kalau nulis di papan, pakai kursi Mas, biar sampai di bagian atas. Nulis apa? Nulis apa namanya? Tanggal tau mesti. Ya, hari, tanggal gitu. Terus nanti di strip itu ada kelas. Khas banget pokoknya. Saya apal banget. Saya ini lah menjelma menjadi muda. Yang saya suka karena saya bagian nulis di papan. Jadi nantinya pas dipinjami buku pelajaran sama guru, saya mencatat di rumah. Oh, ternyata gitu. Menyalinkan untuk teman-temannya di papan tulis supaya bisa bawa buku gurunya pulang. Jadi gitu ya. Nah dari situ saya jadi bisa tahu bab selanjutnya. Berarti anu no ini curi start no ya, disemprit nggak ini sama gurune ini sudah lari duluan. Plus kalau ada soalnya istilahnya lo Mas, menyelam sambil minum air. Ya nek saya sih gelagepen sih ya, kalau nyelam sambil minum air nek banyak ya gelagepen. Akhirnya pilek loh dijawab sendiri ya. Selamat tugasnya sudah mau selesai, tinggal gas ke job selanjutnya. Loh kok begitu, job apa? Istirahat dong, tidur ya toh. Sehat-sehat dan sukses selalu Mas Manggala. Rezeki berkah barokah, amin ya. Untuk Bu Nur di Nusuan juga, semoga aktivitasnya membawa berkah ya, cuannya makin tambah banyak apapun itu usahanya, yang tandur-tandur mekrok kabeh ya toh. Terus kemudian uwoh, rimbun, panen. Wis, saya ndak didumi ndak apa-apa, wis tak bantu doa saja itu sudah turut berbahagia ya dengan kebahagiaan yang Anda raih. Mungkin panen, kalau bulan-bulan ini panen apa Mbak Nur? Kalau bulan-bulan Agustus ini. Kita pelem ya Mbak, pelem banyak banget. Oh kimpul, kimpul cuwi-cuki. Yes. Lagi rame itu loh, apa ada orang-orang Indonesia yang bikin kimpul cuwi-kuki. Jadi bikin kuki coklat itu. Tapi bahannya menggunakan, karena kayaknya nyari tepung yang khas dari negaranya tidak ketemu, terus pakai kimpul gitu loh. Gitu. Lah ya toh. Pakai kimpul. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Surakarta pagi ini. Tersisa beberapa waktu untuk saya temani Anda. Semoga setelah ini Anda masih dengan kami. Karena Surakarta siang tentu masih menemani Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti siang hari dengan rekan-rekan kami. Tentu dengan program dan gojek-gojekan yang lain ya. Kalau siang mah enak, ada jam santai juga. Oh, hari ini hari Selasa ada jam santai. Hari Kamis ada jam santai gak sih? Ada ya. Nanti semoga seru dan gayeng gitu ya. Dan saya Manggala Putra beserta pengarah acara Nur Cahya pamit.
dari Surakarta pagi ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Bahagia selalu, sehat selalu. Makan pokoknya apa yang lagi dipengen makan, wes. Ya, ini saran saya saja. Saya bukan dokter ya. Karena saya yo gitu, nek lagi suntuk pengen makan apa, yo makan gitu ya. Tidak berlebihan, tidak juga terus yang menyalahi aturan diri sendiri ya, karena setiap orang kan kadang punya aturan tuh. Saya nggak mau yang makan begini, saya nggak ini. Nah, kalau saya tetap dalam aturan saya maksudnya ya. Terus kemudian pergi ke tempat yang memang Anda sukai. Saya seneng di tema-tema hutan, di alam, menyendiri, ya boleh, silahkan. Ya, bawa kursi, bawa tenda, cerdek geni, godok wedang, wah damai. Sambil ngemat ke pro 1, jadinya pro 4 sih kalau di alam gitu tuh enaknya pro 4 ya. Enak banget. Terima kasih pendengar ya, sehat selalu untuk kita semuanya. Selamat pagi jelang siang hari ini. Saya tutup, kita bersua lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Intan akan menemani Anda di Surakarta siang ini sampai nanti jam 3 sore. Bagaimana kabar Anda pendengar, baik yang sudah mendengarkan Pro 1 sejak tadi pagi atau mungkin yang baru saja mendengarkan Pro 1 atau yang tidak sengaja mendengarkan Pro 1. Pokoknya semua Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Intan di Pro 1, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, selalu dimudahkan rezekinya, selalu bertemu dengan orang-orang baik, selalu bahagia, selalu ceria, pokoknya selalu yang positif-positif, dan juga tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun Anda berada. Dan di Surakarta siang ini kita awali dengan musik dan info. Ada sebuah informasi nih pendengar, di Grebek Mulut Keraton Surakarta yang digelar nanti tanggal 26 Agustus 2026, Keraton Surakarta Hadiningrat akan menggelar Grebek Mulut pada Rabu 26 Agustus 2026, bertepatan dengan 12 Mulut Tahun Jawa 1960. Nah, tradisi adat ini menjadi salah satu rangkaian penting untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Grebek Mulut juga ditandai dengan keluarnya gunungan atau pareden dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta untuk didoakan sebelum kemudian dibagikan kepada masyarakat. Nah, Dr. Andes KPH Raditya Lintang Sasongko menjelaskan bahwa istilah grebek ini berasal dari kata ginarbek yang berarti diikuti, didukung atau disengkuyung oleh banyak orang, sementara mulut berujuk pada bulan maulud dalam kalender Jawa. Di Keraton Surakarta sendiri terdapat 3 tradisi grebek, yakni grebek syawal, grebek besar, dan juga grebek mulut. Grebek mulut juga berkaitan erat dengan tradisi sekaten yang ditandai dengan dibunyikannya gamelan Kiai Guntur Sari, dan Kiai Guntur Madu mulai 5 hingga menjelang 12 mulut. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya menantikan pembagian gunungan. Namun untuk fenomena rayahan atau berebut gunungan ini menjadi perhatian karena jumlah masyarakat yang hadir cukup banyak, sementara jumlah gunungan terbatas. Nah, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kepadatan hingga membahayakan keselamatan warga, khususnya warga yang sudah lanjut usia. KPH Raditya menyebut bahwa pembagian gunungan ini memiliki filosofi Gung Binatur yang mengajarkan bahwa setiap manusia telah memiliki bagian kehidupan masing-masing sesuai ketentuan Tuhan dan usaha yang dilakukan. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak memaknai gunungan sekedar sebagai sesuatu yang harus diperoleh dengan cara berebut, tetapi bisa memahami juga nih nilai filosofi dan pesan moral yang terkandung dalam tradisi tersebut. Selain memiliki nilai budaya dan keagamaan, grebek mulut dan sekaten juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui aktivitas perdagangan makanan, pakaian, mainan, jasa parkir, dan usaha lainnya. Tapi keramaian tersebut juga bisa menimbulkan persoalan seperti kemacetan dan sampah. Dan sementara itu, pelestarian grebek mulut menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan finansial, regenerasi abdi dalam dan prajurit, serta perlunya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dan keraton, pemerintah, komunitas seni, dan juga masyarakat diharapkan terus bersinergi menjaga keberlangsungan tradisi tersebut. Generasi muda juga diajak untuk tidak hanya mengenal sekaten dan grebek mulut melalui media sosial, tetapi bisa datang langsung menyaksikan prosesi sebagai bagian dari sejarah akulturasi budaya dan agama Jawa ya, karena di Solo juga seperti yang kita tahu saat ini sedang ada sekaten ya. Jadi apakah pendengar sudah mencoba untuk datang ke sekaten ini, mungkin sekedar berbelanja atau kulineran di sana ya? Anda juga bisa menyapa kami melalui WhatsApp ya, boleh di 081 3900 155 25, karena Intan masih akan menemani Anda sampai nanti ya jam 3 sore tentunya. Satu lagu untuk Anda, BCL Pernah Muda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia, termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan, hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar, dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.
4: Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.
5: Masih di Pro 1 RRI Surakarta ya. Melanjut dengan info tadi seputar budaya, ini ada sebuah informasi yang diambil dari rri.co.id. Nilai-nilai budaya Jawa dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat nasionalisme dan menjaga kebersamaan masyarakat Indonesia di tengah perubahan sosial serta perkembangan teknologi. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Miftadin, beliau adalah dosen S2 Kajian Budaya Universitas 11 Maret dalam dialog jagongan Pro 4 RRI Surakarta Jumat kemarin. Menurut Miftadin, budaya Jawa tidak hanya menjadi identitas masyarakat, tetapi juga memiliki nilai sosial yang dapat menjadi perekat kehidupan berbangsa. Nah, nilai seperti ini, seperti rukun, gotong royong, tepo seliro, saling menghormati dan menjaga keharmonisan, perlu terus dikembangkan. Dr. Miftadin juga menyebut bahwa semangat kebersamaan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai tradisi masyarakat Jawa seperti kenduri, bancaan, sambang, layat, hingga jagong. Tradisi tersebut menjadi ruang pertemuan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan sosial. Miftadin juga menilai bahwa masyarakat perlu kembali mengenali akar budayanya agar semangat nasionalisme tidak kehilangan pijakan. Modernisasi dan perkembangan zaman dinilai telah menggeser sebagian nilai budaya yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Menurutnya, nasionalisme Indonesia harus tetap berakar pada keberagaman budaya. Perbedaan suku, budaya, dan identitas tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Penguatan nasionalisme juga dinilai perlu dilakukan sejak dini melalui peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Pendidikan kebangsaan tidak hanya melalui kegiatan formal seperti upacara bendera, tetapi juga dapat dilakukan melalui kerja bakti, pengenalan sejarah, serta cerita tentang perjuangan para pahlawan. Dan di tengah kedekatan generasi muda dengan teknologi, media sosial juga dinilai dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengenalkan budaya, sejarah, dan juga nilai kebangsaan. Generasi muda diharapkan bisa tetap terbuka terhadap budaya luar, namun tidak kehilangan akar budaya dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Miftadin juga menegaskan bahwa nilai gotong royong dan kebersamaan bukan hanya milik masyarakat Jawa saja, tetapi setiap suku bangsa Indonesia memiliki nilai budaya yang dapat menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan bangsa. Oleh karena itu, keberagaman budaya dari berbagai daerah perlu terus dihadirkan sebagai modal sosial untuk memperkuat persatuan dan nasionalisme, sehingga perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun Indonesia. Dan berita ini bisa Anda baca di melalui kanal website di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

melihat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

101 FM RRI Surakarta. Kalau tadi sudah ada informasi terkait budaya pendengar, dan sekarang kita bergeser ya. Ini ada informasi yang kami ambil dari rri.co.id bahwa Pemkot Surakarta sudah menyiapkan satgas terpadu untuk mencegah pungli parkir. Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan satuan tugas atau satgas terpadu untuk memperkuat penanganan gangguan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat, termasuk persoalan pungutan liar dalam layanan perparkiran. Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Haryono Nugroho, mengatakan pembentukan satgas tersebut salah satunya dipicu karena masih ditemukannya pelanggaran perparkiran yang berulang di sejumlah lokasi. Menurut Haryono, pengawasan dan operasi gabungan selama ini telah dilakukan, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun, sanksi administratif dinilai belum cukup memberikan efek jera. Oleh karena itu, penindakan akan diperkuat melalui satgas terpadu. Satgas ini nantinya tidak hanya menangani persoalan parkir, tetapi juga berbagai gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Unsur yang terlibat antara lain seperti kepolisian, TNI, Denpom, kejaksaan, pengadilan, DPRD, Kesbangpol, serta Satpol PP. Haryono juga menyebut bahwa teknis penindakan masih dalam tahap koordinasi karena satgas terpadu baru memasuki tahap awal pembentukan. Untuk sementara, setiap laporan terkait pungli maupun pelanggaran perparkiran tetap ditindaklanjuti melalui kepolisian sesuai dengan hasil pemeriksaan dan juga ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat juga diminta untuk berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan penarikan tarif parkir di luar ketentuan atau juru parkir yang tidak memberikan karcis. Haryono menghimbau warga untuk mendokumentasikan kejadian dan menyampaikannya melalui kanal pengaduan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Dan sementara itu, untuk tarif parkir di Kota Surakarta ini saat ini berlaku berdasarkan zona. Untuk zona C, tarif sepeda motor sebesar Rp2.000 dan mobil Rp3.000. Sedangkan untuk zona D, tarif sepeda motor Rp1.500 dan mobil Rp2.500. Adapun lokasi wisata tertentu dapat menerapkan tarif insidental sesuai dengan ketentuan. Dan Haryono juga menegaskan, pengelola lahan parkir oleh pihak ketiga atau swasta juga bertanggung jawab terhadap petugas parkir yang bekerja di lapangan. Jika terjadi penarikan tarif yang melebihi ketentuan atau penyalahgunaan kewenangan, pengelola diminta untuk mengambil tindakan, termasuk mengeluarkan juru parkir yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran. Dan untuk berita selengkapnya Anda bisa membaca di kanal resmi kami di rri.co.id.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
4: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
3: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
4: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
3: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
4: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.
5: Pendengar, jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Hermansen, good save. Nice.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau TRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

3 gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup.

Olahraga basket, pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Porprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas, jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis, 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi Santi Om, nama budaya

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Masih di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, dan kali ini Jeda, jendela cerita Anda akan ditemani sama Intan ya sampai 1,5 jam ke depan. Di Jeda Anda bisa bercerita, curhat, ataupun ngobrol-ngobrol ya sama Intan. Mau cerita itu sedih boleh, mungkin hari ini lagi sedih, galau, pengen curhat sama Intan, monggo. Kemudian cerita-cerita yang bahagia juga boleh, mungkin hari ini lagi dapat keberuntungan apa gitu, atau mungkin hari ini ada kejadian yang bikin senyum-senyum sendiri, atau mungkin kejadian yang bikin happy, ceritain dong ke Intan gitu. Selain itu cerita tentang horor juga boleh. Pokoknya apapun boleh ya Anda ceritakan di Jeda, jendela cerita Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 638 055, atau bisa juga melalui WhatsApp di 081 3900 155 25. Dan karena hari ini masih di rangkaian ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya, kalau mau cerita tentang kemarin menang dapat hadiah lomba apa boleh, atau kemarin dapat dorpres apa juga boleh ya. Anda bisa bergabung bersama kami. Ada yang masuk nih di 638055. Halo Jeda, jendela cerita Anda.
2: Jeda, jendela cerita Anda.
1: Iya.
2: Selamat siang Mbak Intan.
1: Selamat siang. Ini dengan.
2: Gimana kabarnya Mbak Intan?
1: Baik, semangat,
2: dari
1: sehat.
2: Ibu Siti di Sukoharjo.
1: Ibu Siti di Sukoharjo. Sehat gak Ibu Siti? Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada cerita apa ini Ibu Siti hari ini?
2: Kemarin itu pas 17-an. Aku kan ikut jalan sehat.
1: Iya.
2: Terus itu pulangnya dapet soto sama nasi sama tempe
1: dapet
2: sama karang.
1: Oh, dapet dari siapa Bu Siti?
2: Ya dari itu.
1: Oh, kan suguhan. Waduh.
2: Sama es.
1: Waduh. Waduh, cocok pulang-pulang dalam keadaan kenyang dong Bu Siti. Lumayan ya, berarti itu dapat dapat makan siang ya berarti ya.
2: Enggak siang, Mbak. Udah. Masih pagi.
1: Oh, masih pagi. Lumayan.
2: Jalan-jalan jam 7.
1: Oh, sekitar jam
2: 9 ya udah. Dapat. Nyampe kok.
1: Oh, udah nyampe terus makan soto, seperangkat soto komplit. Sama es tehnya juga.
2: Iya.
1: Oh, terus dapat lauknya juga apa enggak Bu Siti?
2: Dapat apa?
1: Lauknya. Ceklannya nah apa?
2: Nah itu.
1: Apa?
2: Soto kan lauknya apa namanya? Tempe sama
1: kata. Oh, ada mendoannya juga.
2: Terus itu camilannya kan pisang goreng.
1: Waduh. Waduh, udah komplit. Itu yang masak warga di situ Bu Siti.
2: Warga di situ.
1: Wah, guyub rukun sekali ya Bu Siti ya warganya ya. Terus dapat hadiah apa Bu Siti?
2: Hadiahnya itu pulang suruh nyuci piring.
1: Oh, dapat hadiahnya bonus cuci piring.
2: Oh. Lah itu dapat itu sabun untuk nyuci piring, pulang kan suruh nyuci piring.
1: Jadi habis olahraga jalan sehat, kakinya sehat, pulang cuci piring tangannya ikut sehat Bu Siti.
2: Iya.
1: Ya wes nggak apa-apa, berarti belum beruntung. Tapi
2: ya,
1: lumayan loh.
2: Beruntung.
1: Oh iya beruntung itu, ya. Lumayan ya daripada beli. Bisa buat semingguan ya, cuci piring semingguan.
2: Ya, sama itunya juga sabunnya itu yang buat gosok-gosok piringnya itu jadi komplit.
1: Komplit. Iya, berarti disuruh ini ya, suruh tambah rajin bersih-bersih cuci piring. Lah itu dapetnya seperangkat soalnya. habis makan soto terus disuruh cuci piring. Dapatnya itu aja Bu Siti.
2: Enggak. Anak-anak dapat itu
1: dorpresnya. Oh, dapat apa?
2: gelas itu lah Mbak, yang ada tutupnya atau sedotannya, itu loh anak-anak kan suka.
1: Oh iya, kemarin kayaknya sudah cerita ya sama Intan ya. Lumayan.
2: Terus itunya pas tirakatannya itu cucuku dapat jam.
1: Oh, dapat jam-jam dinding atau
2: jam tangan?
1: Oh, jam tangan. Lumayan ya, dong.
2: Dia suka banget.
1: Oh, suka banget. Oh, memang
2: pakai
1: jam
2: terus.
1: Oh, jamnya memang untuk anak-anak gitu, Bu Siti.
2: Ya enggak tahu aku untuk anak-anak atau enggak,
1: tapi dipakai pas
2: buat laki-laki
1: gitu. Oh, gitu. Lumayan itu bisa dipakai setiap hari itu. Kalau dapat hadiah yang kepakai itu senang ya, Bu Siti ya. Ada cerita lagi mungkin Bu Siti, hari ini ada kejadian apa?
2: Hari ini yang penting sehat.
1: Sehat, alhamdulillah itu nomor satu.
2: Sing sawi sama tahu.
1: Aduh, jadi lapar. Kok Delalah Intan belum? Oh iya, Delalah Intan juga belum sarapan ini. Jadi kayak
2: jam gini belum sarapan.
1: Belum, tadi cuma makan
2: ya,
1: roti.
2: Dobel, no.
1: Dirapel ya Bu Siti ya. Tadi cuma sarapan roti biar kayak londo.
2: Roti sama susu.
1: Iya, biar kayak londo.
2: Malah, apa namanya? Vitaminnya kan udah komplit.
1: Oh, gitu ya. Tapi kalau orang Jawa itu kalau belum makan nasi itu kayak kurang loh Bu Siti.
2: Katanya belum makan.
1: Cuman ganjel weteng kalau cuman roti itu.
2: Iya. Padahal kalau saya Mbak, kalau sudah makan roti, itu aku enggak makan nasi. Sudah makan singkong juga aku enggak makan nasi.
1: Oh, gitu. Berarti yang penting perutnya udah keisi gitu ya.
2: Makan apa? Pisang rebus gitu.
1: Udah kenyang.
2: Sama minuman gitu, air putih atau teh gitu.
1: Oh gitu, berarti mungkin lambungnya kecil kali ya Bu Siti ya, jadi cepet kenyang. Iya.
2: Jadi aku makannya itu misalnya pagi tambah sudah apa namanya makan camilan gitu, tapi makannya nasi sekitar jam 10.
1: Oh gitu.
2: Setelah jam 10 itu nanti makan lagi jam 2.
1: Oh gitu. Lah kalau Intan itu lambungnya besar loh Bu Siti. Nah kalau cuma roti ya cuma nyelempet di pinggiran aja.
2: Iya. Terus nanti malam itu makannya jam habis maghrib itu lambat sekitar 7:30.
1: Oh, 7:30 baru makan. Itu enggak lapar Bu Siti sorenya.
2: Enggak,
1: ya udah keisi ya.
2: Makan. Terus 7:30 makan gitu kan, nanti habis sholat isya kan tinggal tidur.
1: Oh iya gitu ya.
2: Jadi kan ada jedanya.
1: Ada jedanya. Sudah diolah.
2: Habis makan langsung tidur.
1: Iya itu enggak sehat ya kalau habis makan langsung tidur itu kurang baik. Iya harus dikasih jeda beberapa jam gitu supaya badan bisa mencerna.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Ya, cuman absen saja Mbak.
1: Oke, boleh.
2: Buat udah. Mbak Intan, selamat bertugas.
1: Siap. Amin,
2: selalu
1: amin.
2: Amin.
1: Siap. Bu Siti juga saja, ya.
2: Iya.
1: Harus
2: saja. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Selamat siang.
3: Wah, ada cerita dari Bu Siti ya. Ini seru banget. Masih menceritakan tentang hadiah yang kemarin Bu Siti dapat waktu malam tirakatan. Oke. Terus juga tadi cerita kalau hari ini masak apa tadi ya? Oseng-oseng tahu atau apa tadi ya? Bikin Intan jadi lapar ini dengernya. Dan Anda pendengar masih bisa juga loh ya cerita sama Intan di line telepon 0271638055 atau bisa juga lewat WhatsApp ya. WhatsApp chat boleh, WhatsApp telepon boleh di 081-3900-15525. Ada Pak Sukoharjo nih di Boyolali, ikut gabung jeda nih. Jeda Mbak Intan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kulo monitor mawon. Oke, Pak Suko ini cuman monitor aja katanya. Sambil cerita juga boleh loh Pak Suko. Mungkin hari ini ada apa kejadian apa atau pengen cerita tentang apa, boleh. Pokoknya di jeda jendela cerita Anda, Anda bisa bercerita apapun ya. Cerita tentang masa kecil mungkin, atau cerita apa ya, cerita tentang mantan juga boleh deh pokoknya. Nanti kita temenin ya sampai nanti jam 1 ya, sampai jam 1 lumayan lama. Jadi masih yang mau curhat-curhat, mau ngobrol-ngobrol, mau cerita aja, atau mau salam-salam aja juga boleh deh pokoknya ya. Bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp juga. Pak Suko aja mengetik nih, mau cerita apa nih Pak Suko? Intan tungguin deh, mau cerita apa boleh. Mungkin tadi waktu berangkat kerja ada kejadian apa gitu, cerita boleh. Atau mungkin tadi waktu ngantar anak sekolah ada kejadian apa, boleh. Atau mungkin tadi malam susah tidur karena apa, boleh. Ya, Anda masih bisa bergabung loh bersama kami. Intan tungguin sambil menunggu telepon dan juga WhatsApp Anda. Intan putarkan dulu ya satu lagu untuk menyemangati siang hari Anda.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda, jendela cerita Anda masih di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta. Dan kita masih di jeda, jendela cerita Anda. Di jeda, Anda bisa bercerita bersama kami, curhat ataupun, waduh, ada sedikit terdistrak ya tadi. Mohon maaf.

0: cerita apapun boleh, cerita masa kecil, cerita kejadian hari ini, kemarin, minggu lalu, boleh. Cerita apa aja boleh ya. 638055. Halo, Jeda.
1: Halo, Jeda. Halo. Cerita Mbak.
0: Iya, Jeda cerita Anda, Mbak Tarmi. Sehat, Mbak Tarmi?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada cerita.
1: Sehat dan kemerentek.
0: Iya, pokoknya kita itu harus sehat terus supaya semakin jedar-jedar-jedar gitu ya, Mbak Tarmi ya.
1: Iya.
0: Mbak Tarmi itu selalu mau pagi, siang,
1: pun
0: malam.
1: Siang,
0: gimana?
1: Pencar siang.
0: Belum, nanti habis ini.
1: Suka nih anu blok-blok gori.
0: Waduh, boleh. Blok-blok gori boleh. Sak sambele ya, Mbak Tarmi ya. Waduh, wes mantap. Laper jadian saya, Bu, Mbak Tarmi nih.
1: Laper.
0: Di mana?
1: Bayan.
0: Bayan, waduh lah kok jauh.
1: Alah, mriku men lurus kok.
0: Oh iya, lah nanti nih saya.
1: Mbak Nur Cahyani iki lho sing pon mriki
0: wong gitu ya.
1: Iya.
0: Oh iya, lah nanti nih saya jalan ke sana belum makan semaput piye, Mbak Tarmi? Gimana?
1: Ya, boten jamu semaput toh. Wong kemrapiake kaya ngaten
0: kok. Lah iya toh. Mbak Tarmi ada cerita.
1: Itu, Mbak.
0: Ini
1: meja di pangan rangas.
0: Apanya Mbak Tarmi?
1: Mejane kantun kerongkongane.
0: Oh, mejanya Mbak Tarmi dikerokoti.
1: Angge di pangan rangas.
0: Oh, di pangan rangas.
1: Tapi drone pun mboten enten jantunge.
0: Oh iya, dalamnya udah kopong ya. biasanya itu dari luar nggak kelihatan. Mungkin ini harus kalau punya apa barang-barang yang dari kayu itu sebaiknya disemprot apa itu loh, Mbak Tarmi, biar
1: semprot minyak pas jane, Mbak. Ala ning pun mboten retas kok, Mbak.
0: Oh iya.
1: Enggak
0: ketahuan ya.
1: Krokoti retir-retir pun kropos
0: entah. Oh iya, tahu-tahu dalamnya udah kopong.
1: Nggih, pun mboten enten jantunge kalih ginjele.
0: Lah kok medeni, Mbak Tarmi?
1: Lah nggih, lah niku.
0: Lah iya, ngerti-ngerti meleok.
1: Mbak Intan.
0: Gimana?
1: Kantun lulange.
0: Oh ya, itu berarti anu Mbak Tarmi minta dilem biru.
1: Mbak Intan yang nggih persa rangas niku dalemnya pun di
0: Di mana?
1: Sukoharjo.
0: Siapa Mbak Tarmi?
1: Lan?
0: Siapa? Saya.
1: Jenengan.
0: Rumahnya.
1: Jenengan dalemnya Solo napa Sukoharjo?
0: Saya asli Solo dari lahir, Mbak Tarmi. Deket-deket sini. Deket-deket kantor, Mbak Tarmi. Mau main.
1: Anu, mboten sanum Pak. Kapal.
0: Ya, iya. Anu, naik motor aja. Kalau naik kapal nanti sampai mana nanti? Anu, sampai
1: Kepalan apa Pasar Legi?
0: Lah ya, malah sampai Juruk nanti saya. Lah kalau naik kapal sampainya ke itu samping Juruk.
1: Kan Juruk.
0: Lah ya. Aduh.
1: Guyu semangat nom le, Mbak.
0: Iya, harus dong. Guyu semangat.
1: Nah. Lah kalau itu umurnya pun tua le, Mbak.
0: Kenapa nje? Enggak kelihatan lah, Mbak Tarmi.
1: Lah, kulaman pun selawet tahun.
0: Oh iya.
1: Terus nomor kalih pun selikur. Kalih 17.
0: Oh, udah besar-besar semua, Mbak Tarmi. Tinggal leren ya.
1: Nge, pun tuwir niki. Mulanya nek mboten diceluk mbah niku kula mboten gelem.
0: Anu enggak kurang marem ya, Mbak Tarmi ya.
1: Kadang-kadang enten diceluk mbah mboten purun kan nyeluk, Bu. Nek kula mboten.
0: Oh iya. Kula mboten
1: tetep kula kan manggil mbah wong nyat nggih pun mbah.
0: Kadang ada yang tersinggung ya, Mbak Tarmi ya, kalau dipanggil mbah.
1: Nek pun tua celuk mbah mboten gelem, nek kula celuk sak-sake. Penting mboten diceluk elek.
0: Iya no. Apa yo ada to Mbah Tarmi sing manggil elek.
1: Lah ngaten niku nek kula malah diceluk Bu, ngaten niku malah mboten remen,
0: bubrah. Enggak anu, enggak mau nengok ya.
1: Oke. Okay. Mbah Tarmi ngaten cepet anu,
0: cepet nengoknya.
1: Oke. Okay. Mbah Intan manggil kula Bu. Ngaten mboten kula ngerti,
0: Mbah Tarmi
1: gitu ya. Langsung.
0: Langsung melayu-melayu ya, Mbak Tarmi.
1: Sehat selalu ya, Mbak.
0: Siap, Jih. Sehat selalu. Siap.
1: Jaga kesehatan.
0: Jih.
1: Biar renyah kata sekarang ya, Mbak Tarmi.
0: Iya, no kemeripik ya.
1: Iya,
0: siap. Oh iya, lah, udah diantar ke sini.
1: Lah, kita pasti siaran gak ganggu.

0: Iya, nanti enggak tambah kemeripik ya.
1: Oke.
0: Jadi
1: Ya,
0: siap.
1: kenalan Mbak
0: Siap.
1: Intan, Pak Tarnuan,
0: Maturnuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, ada Mbah Tarmi ya tadi cerita kalau mejanya kopong. Kropos atau kopong ya tadi ya, karena di apa namanya diserang rayap ya. Jadi dari luar katanya masih bagus, tapi ternyata dalamnya sudah kopong gitu ya. Ini memang permasalahan banyak masyarakat di Indonesia ya. Di negara tropis tentunya. Jadi di rumahnya Intan juga loh banyak kayak apa ya? Benda-benda atau bekas yang terbuat dari kayu itu sering dalamnya itu kropos gitu. Jadi dari luar kayak masih bagus, tapi nanti tiba-tiba ternyata dalamnya sudah apa ya istilahnya sudah growong gitu. Nah ini sebaiknya yang di rumahnya ada peralatan dari kayu itu mungkin kalau zaman dulu itu kayaknya disemprot apa gitu ya, mungkin minyak minyak itu ya, kayak semacam minyak tanah kali ya. Dan ini ada Bu Endang Sri Widyastuti nih di Solo Baru. Halo Bu Guru TK. Mariana Intan Sari Dewi katanya. Wah, suaranya kemeriak bingit, menggelegar membelah angkasa. Waduh. Serem banget ya. Kemeriak bingit ini padahal belum belum makan siang loh. Nanti kalau udah makan siang tambah jeder. Menggelegar membelah angkasa. Waduh. Kok serem ya? Muridnya mana nih katanya Bu Endang? Iya, muridnya kemana? Muridnya kalau hari Minggu aja Bu Endang. Iya, jadi kalau Senin sampai hari Jumat itu bukan guru TK. Nanti kalau hari Minggu baru jadi guru TK lagi ya. Iya, kan ini kalau hari Senin sampai Jumat itu libur dulu ya. Nanti hari Minggu baru jadi guru TK lagi. Gitu ya, Bu Endang ya. Ada cerita apa nih Bu Endang siang hari ini? Atau mungkin tadi pagi ada cerita apa? Cerita dong Bu Endang, boleh curhat-curhat sama Intan ya. Jarang-jarang loh bisa curhat sama Intan ya di jeda ya. Ada Mas Andi di Batam ini. Waduh. Kayaknya Mas Andi di Batam nih tahu kalau Intan lagi lapar kayaknya ya. Ini mengirimkan dua buah lembar foto nih Mas Andi di Batam. Yang pertama ada foto warteg ini. Waduh, mungkin kayaknya Mas Andi lagi mau beranjak makan siang kali ya. Lagi ada di warteg ini, makanya nggak telepon. Padahal Intan tunggu-tunggu loh. Nanti habis makan siang telepon ya Mas Andi ya. Terus di foto kedua nih Mas Andi mengirimkan lauk pauknya. Lauk pauk yang ada di warteg itu ada apa aja ini ya? Ada semacam oseng-oseng, kemudian ada sayur mayur, ada tahu juga. Waduh, jadi lapar, ada ikan goreng juga. Oke, oke ya, ini berhasil membuat Intan tambah merasa lapar. Ya, Anda masih bisa bergabung loh bersama Intan ya di jeda jendela cerita Anda. Bisa lewat line telepon di 0271-638-055 atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 081-3900-155-25. Masih ada yang mau bergabung gak ya di WhatsApp dan juga telepon? Kalau belum ada, Intan putarkan dulu ya. Ada lagu nih yang asik banget untuk menemani siang hari Anda. Ada Sempurna dari Andra and the Backbone, supaya siang hari Anda juga terasa sempurna.

0: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk coba, acara kamu yang
3: kiko bine. Minum. Boh, enak apa enggak iku?
4: Yo di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
3: Lah, santai to.
1: Opo, Na?
5: Gelasnya pecah, Pak.
1: Kok iso lho?
4: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
1: Alah, ora iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
4: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
1: Ya nyatane kok, can bocah gagal.
4: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
1: Ngono toh, Di?
4: Iya, Di.
2: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka. Jeda, jendela cerita Anda. Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
6: Masih di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta dan kita masih di jeda ya, jendela cerita Anda, di mana Anda pendengar bisa bercerita apapun bersama kami di sini. Cerita sedih, cerita senang, cerita horor, cerita mistis, atau mungkin hari ini lagi mengalamin sesuatu apa, boleh ya ceritakan aja kepada kami melalui line telepon di 638055 atau bisa juga melalui WhatsApp di 081-3900-155-25. Seperti Mas Andi di Batam ini mengirimkan stiker stiker mengajak ngopi nih Mas Andi. Oke, boleh. Tadi sudah bikin Intan lapar dengan mengirimkan foto warteg. Sekarang ngirimin stiker mengajak ngopi nih. Oke, boleh. Dan Anda pendengar yang lain masih bisa loh bergabung cerita-cerita, sekedar curhat atau mungkin pengen ada teman ngobrol gitu, boleh ya. Lewat chat di WhatsApp bisa, telepon di WhatsApp bisa, ataupun melalui line telepon di 638055 ya. Dan bercerita atau ngobrol ini banyak sekali manfaatnya ya, karena tidak baik memendam segala sesuatu sendirian. Waduh ya, curhat dong sama Intan boleh ya, nanti ngobrol-ngobrol sama Intan. Kalau Intan sendiri hari ini gak ada kejadian apa-apa sih sebenarnya. Kejadiannya apa ya, tadi pagi agak kesiangan sedikit bangunnya, terus karena kesiangan jadi belum sempat sarapan banyak-banyak. Jadi tadi sarapannya cuma sarapan roti aja tadi, roti sama minuman ya tadi ya. Jadi belum sempat makan nasi, mungkin habis ini kali ya. Kalau pendengar sudah makan siang belum ini, monggo cerita curhat boleh. Atau mungkin mau ngirim-ngirim foto atau stiker lewat WhatsApp juga bisa, gak apa-apa deh kayak Mas Andi di Batam ya. Nah, kita mau bacakan Oke, ada siapa lagi nih? Ada Bu Endang Sri digabung lagi. Waduh, mengirimkan foto es ini. Yuk, es kapal penumping seger katanya gabung. Oke, waduh seger banget. Ini kayaknya rasa coklat ya Bu Endang ya. ada rotinya, terus kemudian rasa coklat. Pakai es batu. Aduh, seger banget ini. Waduh, Bu Endang lagi jalan-jalan ya. Lagi jalan-jalan di area penumping ya, ini beli es kapal. Oke, waduh, ini jadi pengen ini ya siang-siang minumnya es kapal. Nih mungkin ada pendengar yang belum tahu es kapal ya. Jadi es kapal itu apa ya Bu Endang ya? Es dari santan mungkin kali ya. Dari santan, terus kemudian ada rasanya gitu, kayak rasa coklat. Terus dikasih roti tawar. Nah ini mungkin buat warga yang tinggalnya di luar Solo mungkin nggak tahu kali ya. Mungkin nggak tahu ya, karena es kapal sendiri itu kan biasanya kalau yang Intan tahu di luar Solo belum pernah menemui ya es kapal ya. Tapi kalau di Solo memang ada banyak ya, ada beberapa lokasi gitu. Atau mungkin ini es khas kota Solo ya. Coba nanti kita cari informasi ya tentang es kapal ini ya. Karena sepertinya tidak di semua wilayah atau kota ini ada yang jualan es kapal gitu. Kalau Anda sudah pernah minum es kapal belum? Pendengar warga Solo. Ya. Kalau Intan sudah sering beli es kapal ya. Karena di Solo memang banyak yang jualan ya. Jadi ngomongin apa tadi ya sebelum es kapal tadi ya? Ngomongin soal pentingnya ini ya, pentingnya bercerita. Pentingnya bercerita atau curhat nih. Oke, kita bacakan ya. Ini supaya pendengar mungkin bisa yang lagi ada masalah atau mungkin lagi sedih atau lagi galau bisa curhat ya ke Intan ya. Mengapa curhat itu penting? Ini informasinya diambil dari Google ya. Ini yang pertama, mengapa curhat itu penting? Yang pertama bisa mengurangi stres ya. Dengan curhat kita bisa melepaskan emosi negatif yang terpendam dan dapat menurunkan ketegangan jiwa katanya. Nah ini supaya nggak stres, monggo boleh ya curhat di jeda jendela cerita Anda ya. Kemudian bisa mendapatkan sudut pandang yang baru katanya. Oke. Orang lain atau sumber lain dapat membantu melihat masalah secara lebih objektif. Nah ini, jadi kalau lagi ada masalah mungkin butuh masukan-masukan dari sudut pandang lain. Iya bisa, cerita di jeda ya. Terus kemudian bisa mendukung validasi perasaan. Wah ini bahasanya tinggi banget ya. Bisa mendukung validasi perasaan katanya, oke. Mungkin yang lagi sedih, lagi galau, jadi bisa merasa ada yang memvalidasi, oh iya lagi sedih, butuh teman cerita gitu. Kemudian bisa mempererat hubungan juga katanya ya. Ini bisa mempererat, berarti bisa mempererat hubungan antara Anda dengan saya. Membangun koneksi emosional yang lebih kuat dengan orang yang dipercaya. Oke. Kemudian ada tips juga ya ternyata. Untuk cerita atau curhat itu ada tipsnya juga ternyata. Pilih orang yang benar-benar dapat dipercaya. Kemudian bisa memahami tujuan utama curhat. Dan juga jika beban pikiran tidak kunjung reda atau memicu gejala. Waduh, serem banget ya. Makanya curhat dong sama Intan ya di jeda jendela cerita Anda. Cerita sedih boleh, cerita horor boleh ya. Bisa lewat WhatsApp chat dan juga WhatsApp telepon. Kemudian melalui line telepon juga bisa ya. Oke. Sambil menunggu Anda yang ingin cerita atau curhat mungkin ya, bisa WhatsApp ataupun juga telepon. Jadi Intan putarkan dulu ya satu lagu untuk Anda ya, menemani siang hari Anda. Selamat menikmati, ada BBB Putus Nyambung.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Masih di Jeda Jendela Cerita Anda ya. Intan akan temanin Anda di Jeda Jendela Cerita Anda sampai nanti pukul 1 siang ya. Jadi masih ada waktu sekitar setengah jam untuk Anda bisa bergabung bersama kami untuk sekedar curhat atau cerita, atau mungkin ingin menyampaikan keluh kesah, atau ingin mengeluarkan unek-unek juga boleh. Cerita apapun itu boleh ya, cerita masa kecil, cerita hari ini, atau cerita tadi pagi, cerita kemarin, minggu lalu, bulan lalu boleh. Atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati Anda. Anda bisa ceritakan kepada kami ya melalui line telepon di 0271 638 055, atau bisa juga melalui WhatsApp di 081 3900 155 25. Kalau belum ada yang bergabung, Intan mau bacakan dulu ya. Ini ada artikel yang Intan ambil dari rri.co.id. Ini ada kisah tentang Solo Balapan ya, karena Solo Balapan ini kan cuman berseberangan ya dengan RRI Surakarta. Jadi ini ada sedikit info nih dari rri.co.id ya, tentang Solo Balapan yang merupakan stasiun ikonik yang menjadi bagian sejarah dari kota Solo. Nah, jadi stasiun Solo Balapan ini bukan sekedar tempat keberangkatan dan kedatangan kereta api ya, tapi juga merupakan salah satu stasiun yang berada di kota Surakarta, Jawa Tengah. Stasiun ini juga menjadi salah satu landmark yang merekam perjalanan panjang transportasi sekaligus kehidupan masyarakat kota Solo. Dan keberadaannya yang sudah berdiri selama lebih dari satu abad membuat Solo Balapan ini menjadi bagian penting dari wajah kota Bengawan. Pemerintah Kota Surakarta juga telah menetapkannya sebagai bangunan cagar budaya melalui SK nomor 646/1/R/1/2013. Sejarah Solo Balapan berkaitan erat dengan perkembangan perkereta apian pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan data cagar budaya, stasiun ini dibangun oleh Netherlands Indies Spoorweg, maaf ya kalau bacanya salah, ini karena pakai nama Belanda ya, bersama dengan pembangunan jalur kereta Kedungjati Solo Yogyakarta melalui Gundih dan Klaten. Sementara itu, sejumlah sumber sejarah mencatat bahwa stasiun Balapan mulai diresmikan dan digunakan pada tanggal 10 Februari tahun 1870. Dan perbedaan tahun tersebut berkaitan dengan tahapan pembangunan dan juga pengembangan fasilitas stasiun. Di balik nama Balapan terdapat cerita tentang kawasan tersebut pada masa lalu. Jadi sebelum menjadi stasiun, kawasan Balapan dikenal berkaitan dengan arena pacuan kuda pada masa pemerintahan Mangkunegara 4. Wah. Oke, ini informasi menarik ya, karena Intan sendiri kalau berangkat kerja itu kan melewati stasiun Balapan ya, tapi untuk sejarahnya baru ada beberapa bagian dari sejarah yang Intan baru tahu nih. Sebelum menjadi stasiun, tadi kawasan Balapan ya dikenal sebagai pacuan kuda pada masa itu ya, pada masa Mangkunegara 4. Lokasi tersebut dilengkapi tribun bagi para pembesar Mangkunegaran. Dari sejarah inilah nama Balapan kemudian melekat hingga sekarang. Wah. Kemudian sejak awal beroperasi, Solo Balapan memiliki peran strategis dalam menghubungkan Surakarta dengan berbagai wilayah. Oke, jalur kereta pada masa itu antara lain digunakan untuk mengangkut komoditas seperti gula, tembakau, dan kopi dari daerah pedalaman menuju pelabuhan di Semarang. Perkembangan jaringan kereta api kemudian semakin memperkuat posisi Solo Balapan sebagai simpul transportasi dan perdagangan, sekaligus menjadikan Surakarta sebagai salah satu kota strategis di Pulau Jawa. Kemudian memasuki era modern, fungsi Solo Balapan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Saat ini stasiun tersebut menjadi salah satu stasiun utama di Surakarta yang melayani perjalanan kereta api jarak jauh maupun regional. Wah, keren. Tidak hanya memiliki nilai sejarah, bahkan Solo Balapa juga menjadi bagian dari memori masyarakat. Suara pengumuman keberangkatan, langkah para penumpang hingga kereta yang datang dan pergi menjadi bagian dari cerita perjalanan banyak orang. Oke, nama Solo Balapan bahkan semakin dikenal luas melalui lagu Stasiun Balapan. Nah, kalau ini Intan tahu nih, lagu dari almarhum Bapak Didi Kempot ya. Lagu yang menceritakan tentang Stasiun Balapan. Ini dinyanyikan oleh salah satu maestro campursari yang juga berasal dari kota Surakarta, yaitu almarhum Bapak Didi Kempot. Dengan perpaduan sejarah, fungsi transportasi dan nilai budaya tersebut, Solo Balapan tidak hanya menjadi tempat kereta berhenti dan berangkat, tetapi juga menjadi saksi perjalanan kota Solo dari masa ke masa. Dan artikel ini Intan baca dari rri.co.id ya, untuk pendengar yang mungkin juga ingin membaca artikel-artikel yang menarik lainnya, Anda bisa membuka website kami di rri.co.id, karena di situ banyak sekali informasi, berita-berita terkini, dan juga ya itu tadi ya, banyak juga info, selain berita terkini juga ada informasi-informasi yang menarik. Oke. Dan Anda masih bisa bergabung ya bersama kami, mungkin masih bisa satu penelpon atau WhatsApp juga masih bisa. Sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya, Intan putarkan dulu sebuah lagu untuk Anda. Ada Mabuk Cinta nih dari Armada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Masih di jeda jendela cerita Anda ya, tapi sayangnya jeda hari ini harus sudah segera berakhir karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 siang ya. Artinya setelah ini akan ada Warta Siang yang akan memberikan informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: ...28 desa kelurahan, 72 dukuh dengan volume air sekitar 1.333.000 liter air bersih. Selain berpotensi terkait dengan kekurangan air bersih, juga berpotensi resiko terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.
2: Untuk tahun 2026 ini temanya pergerakan memasarkan makan ikan. Harapannya biar konsumsi ikan itu meningkat.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Hilma Hanif. Sebanyak 73 motor hasil penindakan knalpot brong dan indikasi balap liar di Sukoharjo belum bisa langsung diambil pemiliknya. Kasat Lantas Polres Sukoharjo AKP Duhan Okta Prasetya mengatakan pemilik kendaraan wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebelum motor dapat dikeluarkan dari kantor Satlantas. Dari 73 sepeda motor yang diamankan sepanjang Juli hingga Agustus 2026, sebagian sudah diambil pemiliknya, namun kendaraan lainnya masih tertahan karena persyaratan belum dipenuhi. Duhan menjelaskan pemilik kendaraan wajib menghadirkan orang tua atau keluarga, khususnya bagi pelanggar yang masih berusia muda. Selain itu, motor harus dikembalikan ke kondisi standar pabrikan, termasuk mengganti knalpot brong dengan knalpot standar dan melengkapi spion. Pelanggar juga diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Polisi selanjutnya memeriksa kelengkapan dan legalitas kendaraan melalui STNK maupun BPKB. Kabupaten Klaten menggelar Karnaval Pembangunan tahun 2026. Puluhan mobil hias yang melaju di Jalan Pemuda Klaten kemarin menggambarkan prestasi dan keberhasilan pembangunan di kota bersinar tersebut.
3: Karnaval Pembangunan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian.
4: Setelah sukses menggelar festival budaya yang berlangsung di sepanjang Jalan Pemuda, pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar acara yang cukup besar yakni Festival Pembangunan tahun 2026. Kegiatan tahunan tersebut diikuti puluhan peserta yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Klaten, antara lain Sekda Klaten, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan juga lembaga swasta. Kegiatan dengan panggung utama di depan rumah dinas bupati tersebut berlangsung meriah dengan mobil hias dari para peserta karnaval. Para peserta menampilkan hasil kreasi dan pembangunan sehingga suasana semakin semarak dengan disaksikan ribuan masyarakat yang berada di kanan kiri jalur yang dilalui peserta. Salah satu peserta dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Klaten mengangkat tema tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya konsumsi makan ikan di Kabupaten Klaten semakin meningkat. Demikian Kepala Dinas DKPP Kabupaten Klaten Iwan Kurniawan.
2: Untuk tahun 2026 ini temanya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya biar konsumsi ikan itu meningkat.
4: Iwan mengatakan pihaknya setiap tahun mengangkat tema yang berbeda. Tahun sebelumnya mengangkat tema tentang peternakan. Sementara salah seorang pengunjung, Sunarti dari Jimbung, Kecamatan Kalikotes, mengaku gembira bisa melihat secara langsung kegiatan Karnaval Pembangunan. Harapannya kota bersinar Klaten semakin sukses.
5: Ini memeriahkan hari kemerdekaan.
4: Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Karnaval Pembangunan tahun 2026 ini menampilkan mobil hias dengan mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian. Pada kegiatan itu ditampilkan berbagai keberhasilan atau prestasi pembangunan yang diraih Kabupaten Klaten.
3: Karena pembangunan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian, tampilkan keberhasilan-keberhasilan, prestasi-prestasi yang diraih oleh Kabupaten Klaten selama ini.
4: Dikatakan gelaran Karnaval Pembangunan merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus mempercepat penanganan dampak kekeringan dengan menyalurkan lebih dari 1,3 juta liter air bersih ke 9 kecamatan terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Boyolali memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat masih berlangsung lancar tanpa hambatan.
6: Kami juga menghimbau untuk bijak dalam menggunakan air.
7: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus memberikan bantuan air bersih kepada daerah-daerah yang terdampak kekeringan karena musim kemarau panjang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali sudah mengirimkan 1.333.000 liter air bersih di 9 kecamatan yakni Wonosamudro, Wonosegoro, Juwangi, Taman Sari, Musuk, Selo, Gladak Sari, Ampel, dan Cepogo. Wilayah Wonosamudro menjadi lokasi paling banyak menerima distribusi air bersih hingga mencapai 538.000 liter. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo memastikan distribusi air bersih terus berjalan lancar tanpa hambatan. Dirinya juga turut mengantisipasi kemungkinan lain yang terjadi selain kekeringan, yakni potensi kebakaran.
6: Di 9 kecamatan, 28 desa kelurahan, 72 dukuh dengan volume air sekitar 1.333.000 liter air bersih. Selain berpotensi terkait dengan kekurangan air bersih, juga berpotensi risiko terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merbabu, maupun Perhutani untuk melakukan upaya dan langkah pencegahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat, kami juga menghimbau untuk bijak dalam menggunakan air dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadinya kebakaran lahan.
7: Selain BPBD, Pemadam Kebakaran Boyolali juga terus menghimbau warga saat musim kemarau agar tidak membakar lahan secara sembarangan, serta rutin memeriksa jaringan listrik sebagai upaya pencegahan adanya potensi kebakaran. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turut memfokuskan penanganan kekeringan di berbagai titik wilayah di Jawa Tengah. Menurutnya, berbagai langkah sudah dilakukan pemerintah provinsi dalam membantu daerah yang terdampak kekeringan, seperti penyaluran air bersih, pipanisasi, hingga bantuan pompa air untuk sumurisasi.
8: Kita sudah melakukan pemetaan di seluruh kabupaten kota, kemudian sudah 8,8 juta liter air sudah kita geser di seluruh kabupaten kota, kemudian pompa sudah kita geser ke wilayah, ada yang berdampak kekeringan itu kita menggunakan pipanisasi, kemudian ada yang sumurisasi, kemudian ada yang sifatnya tankinisasi, tetapi prinsip dengan adanya kemarau panjang ini, seluruh bupati wali kota sudah melakukan pemetaan di wilayahnya masing-masing, tinggal kita melakukan penebalan.
7: Sulitnya air bersih dalam musim kemarau ini memang menjadi perhatian bersama pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota. Diharapkan dengan kolaborasi bersama, masyarakat terdampak bisa mendapatkan pasokan air yang tercukupi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pengurus Kamar Entrepreneur Indonesia atau KEIN Kabupaten Karanganyar masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Ketua KEIN Karanganyar Rahmat Effendi menegaskan kepengurusan baru mengusung target untuk mewujudkan zero pengangguran sekaligus membuka peluang pasar ekspor bagi produk UMKM lokal melalui jaringan hingga ke luar negeri.
9: Jadi mengangkat pengusaha-pengusaha yang dibawa UMKM naik menjadi pengusaha menengah.
10: Sebanyak 51 pengurus inti Kamar Entrepreneur Indonesia KEIN Karanganyar masa bakti 2026 hingga 2031 resmi dilantik. Pengangkatan pengurus ini merupakan salah satu langkah baru untuk memperkuat denyut perekonomian di Kabupaten Karanganyar. Pelantikan ini menempatkan Karanganyar sebagai daerah pelopor atau pionir pembentuk KEIN di wilayah Solo Raya. Kehadiran organisasi ini dirancang sebagai rumah besar yang inklusif untuk merangkul seluruh asosiasi pengusaha dan pelaku usaha mikro kecil menengah agar bisa saling bersinergi tanpa ada niat untuk bersaing dengan wadah organisasi lainnya. Dalam menjalankan roda organisasi, KEIN Karanganyar menegaskan komitmennya untuk tegak lurus mengawal agenda pembangunan ekonomi daerah di bawah komando dan arahan Bupati Karanganyar. Ketua KEIN Kabupaten Karanganyar, Rahmat Effendi, menegaskan jajarannya mengurus target zero pengangguran serta siap membidik peluang ekspor bagi UMKM lokal lewat jaringan luar negeri.
9: Jadi mengangkat pengusaha-pengusaha yang menengah menjadi seperti beliau. Dan pengusaha-pengusaha yang dibawa UMKM naik menjadi pengusaha menengah. Bahkan beliau pun kita akan menjadi daya ungkit beliau karena kita KEIN punya 22 cabang perwakilan di luar negeri. Beliau sudah mulai ekspor-impor ke Singapura. kita akan tingkatkan dengan jejaring kita itu di luar Singapura dan di 21 perwakilan cabang yang lain.
10: Langkah terobosan yang dilakukan Kain Karanganyar ini turut mendapat apresiasi tinggi dari pengurus wilayah Jawa Tengah maupun pengurus pusat Kain. Jajaran pengurus wilayah berharap berdirinya Kain Karanganyar dapat menjadi pemantik bagi percepatan pembentukan kepengurusan serupa di kabupaten tetangga seperti Sragen, Klaten hingga Sukoharjo. Ketua Umum Pengurus Pusat Kain Afda Rizal Armasita menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membentuk UMKM bertahan di tengah tantangan ekonomi. Salah satunya lewat perluasan akses permodalan serta program Kain Go to Campus.
11: Secara nasional itu yang program kita yang paling unggul itu adalah Kain Go to Campus. Kami melahirkan pengusaha-pengusaha dari kampus. Begitu dia lulus tidak langsung mencari kerja, tapi bagaimana membangun ide-idenya untuk menjadi pebisnis atau pengusaha.
10: Adapun dengan resminya pelantikan pengurus baru ini, Kain Karanganyar optimistis mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, membangkitkan kelas UMKM serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di lereng Gunung Lawu. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming www.rri.go.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Krisis tenaga pengajar di kota Surakarta terus membayangi dunia pendidikan menyusul tingginya angka pensiun setiap bulannya. Guna memastikan kegiatan belajar mengajar tetap kondusif, Dinas Pendidikan setempat mulai menerapkan skema guru magang bekerjasama dengan berbagai universitas.
12: Kalau kita mau berhitung secara alamiah ya, setiap tahun itu kan tahun ini saja kami hitung ada pengurangan 253 dari Januari sampai dengan bulan Desember. Proyeksi perhitungan alamiah karena pensiun, belum lagi yang meninggal, belum lagi yang mutasi keluar.
13: Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengambil langkah strategis guna mengatasi krisis kekurangan tenaga pendidik negeri. Menyiasati kekosongan formasi tersebut, pemerintah daerah resmi menggandeng tenaga magang dari lulusan program profesi guru atau PPG. Kepada RRI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Aryatno, memproyeksikan adanya pengurangan 253 guru sepanjang tahun ini. Di sisi lain, pihaknya dilarang merekrut guru honorer baru, sembari menunggu kepastian pengadaan seleksi aparatur sipil negara atau ASN dari pemerintah pusat.
12: Kita tidak lagi mengelola tenaga honorer ataupun tenaga non-ASN yang perikatannya langsung ke dinas. Karena itu sudah ada larangan dengan undang-undang ASN. Cuma masalahnya pengurangan yang terjadi ini kan perlu ada solusi. Mekanisme penggantiannya seperti apa? Sampai saat ini belum ada.
13: Mengatasi kebuntuan tersebut, Dinas Pendidikan akhirnya menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi seperti UNS, UMS, hingga UNIVET. Lulusan program profesi guru atau PPG langsung diserap sebagai tenaga magang sementara untuk mengisi kekosongan formasi di berbagai sekolah.
12: Karena belum ada, sedangkan kelas itu harus tetap berjalan, tidak bisa menunggu sampai nanti terisi, murid-murid harus diberikan hak pembelajarannya. Sementara ini kami menggunakan skema magang lulusan PPG. Dan ini kami sudah kerjasamakan sementara dengan UNS, UMS, dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Dengan harapan, ya tadi, kalau sudah ada penggantian, berarti magangnya kami hentikan. Tapi kalau belum mencukupi pengadaan ataupun mutasinya itu belum mencukupi kebutuhan, ya sementara akan kita buka sesuai dengan kebutuhan kita untuk yang skema magangnya.
13: Kehadiran program magang guru ini menjadi langkah solutif untuk menjamin hak belajar para siswa tetap terpenuhi secara optimal. Skema inovatif tersebut dipastikan akan terus berjalan hingga kuota tenaga pendidik berstatus ASN resmi terpenuhi sepenuhnya di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Video aksi adu mulut hingga baku hantam di kawasan Semanggi, Pasar Kliwon saat waktu subuh viral di media sosial. Polisi masih mendalami dugaan pengaruh minuman keras serta aktivitas 5 orang yang melakukan siaran langsung di lokasi.
14: Itu mungkin dia mabuk, rese di daerah tersebut, mungkin ditegur oleh warga sekitar. Ya malah marah-marah.
15: Video yang memperlihatkan dua laki-laki terlibat adu mulut hingga baku hantam di kawasan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta viral di media sosial. Polisi telah menerima laporan masyarakat dan mengamankan satu orang untuk dimintai keterangan. Kasih Humas Polresta Solo, AKP Lingga Ramadhani mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di depan Masjid Sofa, Jalan Sampangan, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon. Peristiwa bermula saat 5 orang melakukan siaran langsung di pinggir jalan, dan kemudian ditegur warga karena dinilai mengganggu.
14: Indikasinya mabuk, terus sambil live. Nah, itu mungkin dia mabuk, rese di daerah tersebut, mungkin ditegur oleh warga sekitar. dia malah marah-marah dan malah nantangin orang-orang di situ. Informasi dari Kapolsek Pasar Kliwon, mereka itu ada berlima.
15: Lingga mengatakan, tim Sparta yang mendapat laporan melalui layanan 110 kemudian mendatangi lokasi. Saat petugas tiba, 4 orang dari rombongan telah meninggalkan lokasi, sementara 1 orang berinisial MNH berusia 29 tahun berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Pasar Kliwon. Lingga mengatakan, aktivitas siaran langsung tersebut diduga bukan untuk mengamen atau kegiatan sejenis. Polisi masih mendalami dugaan bahwa salah satu orang dalam rombongan berada di bawah pengaruh minuman keras maupun obat-obatan. Laki-laki yang terlibat adu mulut dan baku hantam dalam video diduga merupakan warga sekitar yang menegur rombongan tersebut. Namun, polisi masih mendalami identitas maupun kronologi lengkap peristiwa tersebut.
14: Sepertinya sih dengan warga yang menegur yang bersangkutan, ya mungkin karena subuh, banyak warga sekitar yang sudah mulai beraktivitas, yang bersangkutan karena mabuk, ditegur, tidak terima. Sepertinya sih kalau kita lihat dari video, ya sepertinya warga sekitar. Saat ini kan masih diamankan di Polsek, didalami sama rekan-rekan dari Polsek Kliwon.
15: Lingga menambahkan, hingga saat ini, polisi belum menerima laporan dari pihak yang merasa terluka atau dirugikan akibat dugaan pemukulan tersebut. Namun, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan membuat laporan resmi, polisi siap menindaklanjutinya. RRI Surakarta, Muhammad Reza.
0: Perkembangan fenomena LGBT di Kota Surakarta kini menjadi perhatian serius di berbagai kalangan. Di tengah munculnya indikasi aktivitas di sejumlah lokasi dan berkembangnya jejaring melalui media sosial, penguatan peran keluarga, pendidikan, serta kebijakan pemerintah dinilai penting untuk mengantisipasi dampaknya terhadap generasi muda.
16: Saya agak lupa bulannya, tetapi sebelum Agustus kemarin sudah ada salah satu yang kami sampaikan ke Mas Wali, ini adalah kami meminta surat edaran agar di pemerintah Kota Surakarta tidak mengakomodasi pihak-pihak yang merepresentasikan. Jadi kami berharap mengadakan edaran.
17: Fenomena dan perilaku LGBT di Kota Surakarta menjadi perhatian sejumlah kalangan. Selain dikaitkan dengan persoalan kesehatan, tokoh agama dan legislatif juga mendorong langkah pencegahan melalui penguatan keluarga, pendidikan, serta kebijakan pemerintah daerah. Dalam dialog di RRI pagi tadi, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah Arif Syarifuddin mengatakan fenomena tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, berdasarkan temuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM dan informasi yang diperoleh di lapangan, terdapat indikasi aktivitas LGBT di sejumlah lokasi, termasuk di kawasan Sriwedari. Selain itu, perkembangan jejaring melalui media sosial juga dinilai menjadi tantangan tersendiri.
18: Memang ini fenomena yang saat ini kita hadapi bersama. Bahkan kalau saya boleh mengambil sedikit dari Perpres tahun nomor 111 tahun 2025 itu, LGBT ini termasuk dalam ancaman non-militer. Tapi yang perlu kita cermati bahwa LGBT yang marak di, kalau kita lebih karena di Kota Solo ini, memang sangat mengkhawatirkan. Apalagi beberapa temuan itu kemarin di daerah Laweyan, tepatnya di Stadion Sriwedari itu, sudah ada indikasi bahwa dijadikan salah satu tempat untuk transaksi LGBT. Bahkan kalau kita melihat beberapa bulan yang lalu, KPA itu menyampaikan bahwa kasus virus HIV yang diakibatkan oleh LGBT itu mencapai kurang lebih 412 kejadian di Kota Surakarta.
17: Arif mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi peringatan terutama dalam menjaga kesehatan dan ketahanan generasi muda. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Daryono mengatakan DPRD telah menerima aspirasi dari masyarakat terkait kekhawatiran terhadap fenomena tersebut. Salah satu langkah yang didorong adalah penerbitan surat edaran agar kegiatan resmi pemerintah daerah tidak mengakomodasi kelompok yang mempresentasikan LGBT dalam berbagai kegiatan. Selain itu, DPRD juga membuka peluang mendorong pembentukan regulasi terkait pencegahan penyimpangan seksual dengan tetap memperhatikan payung hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
16: Itu juga yang disampaikan teman-teman DSAS ketika audiensi, sebenarnya apa sih yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah Kota Solo, DPRD dalam hal ini. Kemarin saya menyampaikan bahwa itu audiensi kedua terkait LGBT, karena sebelumnya sudah ada, saya agak lupa bulannya, tetapi sebelum Agustus kemarin sudah ada salah satu yang kami sampaikan ke Mas Wali, ini adalah kami meminta surat edaran agar di pemerintah Kota Surakarta tidak mengakomodasi pihak-pihak yang merepresentasikan. Jadi kami berharap mengadakan edaran resmi itu sehingga kemudian kita tidak mengakomodasi. Kebetulan Kota Solo kan banyak event, Mas. Dan ini biasanya ya, event-event budaya, event-event karnaval, itu kayak jadi panggung buat mereka. Yang kedua, saya juga meminta bahwa dari sisi pemerintah ada itu dulu ya, yang kedua dari masyarakat ya, karena juga kadang kita temui di masyarakat itu hal yang ironis ya, kegiatan-kegiatan masyarakat juga mengakomodasi. Contoh konkretnya adalah ketika ada event mantenan, penegasan bahwa kita menolak keberadaan mereka.
17: Daryono menegaskan upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan juga menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan dan edukasi sejak dini. Dari kalangan tokoh agama Ketua Fatwa MUI Surakarta, KHAM Stein Nasoha mengatakan pandangan MUI berdasarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014, MUI memandang perilaku LGBT bertentangan dengan ajaran agama Islam.
19: LGBT itu hukumannya ada 4. Dan ini hukuman yang menurut saya paling parah dalam Islam. Karena LGBT dianggap sebagai perbuatan yang paling berbahaya di dalam Islam.
17: Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya pembinaan dan membuka ruang pertobatan bagi seseorang yang ingin mengubah perilakunya. Peran keluarga menurutnya sangat penting melalui pendidikan nilai, perhatian kepada anak, serta pengawasan terhadap pergaulan dan tontonan. RRI Surakarta, Ridya Senaga melaporkan.
0: Ketua KPU Wonogiri Satyagraha menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilih, tetapi juga dari terwujudnya demokrasi substansial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. KPU Wonogiri mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus aktif mengawal kebijakan publik dan memperkuat pendidikan politik agar demokrasi tetap berjalan di luar momentum pemilu.
20: Kemudian Pancasila ini ditetapkan dan menjadi dasar negara.
21: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wonogiri menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menghadirkan keadilan sosial sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri Satyagraha menilai capaian partisipasi pemilih pada pemilu 2024 sebesar 81,72% memang melampaui target nasional, namun angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas demokrasi. Menurut Satya, angka partisipasi hanya menunjukkan keberhasilan demokrasi secara prosedural, sementara demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi substansial yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
20: Kalau kita bicara demokrasi misalnya, kita kaitkan dengan angka-angka tadi, kita coba balik ini, apakah Pancasila ini memenuhi itu semua atau tidak. Ada dua demokrasi yang kita lihat ya, kita kenal ya. Yang pertama demokrasi prosedural. Secara prosedur, angka-angka ini memenuhi. Tapi ada hal lain, demokrasi prosedural, di luar itu ada juga namanya demokrasi substansial.
21: Satya menilai sila keempat Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sila-sila lainnya. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, hingga keadilan sosial saling berkaitan dengan fondasi demokrasi Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya konsep hikmat kebijaksanaan dalam menentukan pilihan politik. Menurutnya, masyarakat harus menggunakan akal sehat tanpa tekanan, paksaan, maupun praktik politik uang.
20: Tapi tidak bisa kemudian kita melihat Pancasila itu hanya sila keempat ansih, sila keempat saja, karena satu sama lain di Pancasila itu saling berkelindan, saling bertaut begitu.
21: Satya menambahkan, media sosial dapat menjadi sarana memperkuat demokrasi apabila dimanfaatkan secara bijak. Sebaliknya, media sosial juga berpotensi memperbesar polarisasi jika digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pengendara motor di kawasan Pasar Harjo Daksino, Kota Surakarta. Pengeroyokan diduga dilakukan saat kedua tersangka dalam pengaruh minuman keras hingga menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah dan kepala.
22: Itu tersangka 1 dan 2 dalam keadaan mabuk berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam.
1: Polresta Surakarta mengungkap kasus pengeroyokan yang terjadi di Pasar Harjo Daksino, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Minggu dini hari. Dalam perkara ini, polisi menetapkan dua tersangka, yakni KWM 19 tahun yang bekerja sebagai juru parkir serta ATS 17 tahun yang masih berstatus pelajar. Wakapolresta Surakarta AKBP Heru Eko Wibowo mengatakan, kedua tersangka diduga melakukan pengeroyokan setelah terjadi selisih paham dengan korban dan rombongannya yang berjumlah 9 orang.
22: Itu tersangka 1 dan 2 dalam keadaan mabuk berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam. Kemudian bertemu korban beserta rombongan sejumlah 9 orang yang akan pulang ke Sukoharjo yang setelah mengikuti acara pertemuan PSHT di wilayah Lawian. Kemudian pada saat di jalan terjadi selisih paham hingga tersangka 2 memukul helm ke kepala korban sambil mengendarai motor.
1: Heru menjelaskan, selisih paham kemudian berlanjut ketika salah satu tersangka memukul kepala korban menggunakan helm saat masih berkendara. Sesampainya di depan Pasar Harjo Daksino, kedua tersangka berbalik dan mengejar rombongan korban hingga masuk ke area pasar. Salah satu tersangka kemudian menabrak korban menggunakan sepeda motor dan mengambil tongkat T milik satpam di sekitar lokasi. Tongkat tersebut kemudian digunakan bersama tangan kosong untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Akibat pengeroyokan, korban mengalami memar pada bagian pipi dan luka robek di bagian kepala. Polisi mengamankan satu buah tongkat T dan satu unit sepeda motor sebagai barang bukti serta memeriksa 3 orang saksi. Kasat Reskrim Polresta Surakarta AKP Dery Eko Setiawan mengatakan, kedua tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum. Dery menyebut salah satu tersangka masih di bawah umur, sedangkan tersangka lainnya telah dewasa.
2: Jadi untuk tersangka 2 orang sudah diamankan, sampai saat ini sudah diproses di penahanan. Inisialnya KWM sama ATS. Cuman yang satu anak, jadi yang satu di bawah umur, yang satu sudah cukup. Yang satu pelajar, yang satu tukang parkir. Jadi dia mengambil tongkatnya milik satpam, jadi punya satpam.
1: Kedua tersangka dijerat pasal 262 ayat 1 dan atau ayat 2 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Mereka terancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal kategori 4. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kabupaten Klaten menggelar Karnaval Pembangunan tahun 2026 puluhan mobil hias yang melaju di Jalan Pemuda Klaten. Pemerintah Kabupaten Boyolali terus mempercepat penanganan dampak kekeringan dengan menyalurkan lebih dari 1,3 juta liter air bersih ke 9 kecamatan terdampak. Saya Hilma Hanif bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Jam Santai.

0: Jam Santai. Hari ini Jam Santai hadir menemani Anda ya. Dan di hari ini Jam Santai akan ditemani sama Intan ya, sampai nanti jam 3 sore. Bagaimana kabar Anda pendengar yang mungkin baru sempat bergabung di Jam Santai hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan bahagia, selalu sehat sentosa, selalu dilimpahkan dengan rezeki yang baik, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan di siang bolong hari ini cuaca sangat cerah ya. Kalau orang Solo bilangnya hari ini panasnya ngentang-ngentang nih. Kalau di tempat daerah Anda seperti apa pendengar? Di Jam Santai hari ini kita mau bahas seputar apa ya enaknya ya? Bahas apa ya? Kayaknya mau bahas tentang ini aja deh. Di rumah Anda itu menanam pohon apa ya? Dan ini unik ya, karena di Solo ini masih banyak sekali rumah-rumah warga yang ditanami pohon. Dan biasanya pohon yang ditanam pun juga pohon-pohon yang punya manfaat seperti itu ya. Anda bisa bergabung bersama kami di Jam Santai melalui line telepon di 638055, atau bisa juga melalui WhatsApp di 081 3900 155 25. Ada yang mau bergabung nih, ada siapa ya? Sebentar. Sebentar ya. Aduh, ini agak macet ya. Sebentar, ada Pak Kris di Tasikmadu nih, sebentar. Mau diangkat susah ini ya. Oh, halo. Selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Jam Santai.
0: Selamat siang Pak Kris. Apa kabar Pak Kris?
1: Berbaik, sehat, kabar panasnya baik, ngentang-ngentang sehat. Juga.
0: Iya, sama. Panasnya ngentang-ngentang ini. Rata ya Pak Kris ya.
1: Sudah berapa bulan enggak sambung sama Mbak Intan?
0: Iya, lama enggak ketemu sama Pak Kris ya. Kayaknya terakhir
1: saya baru pulang dari Piala Dunia.
0: Waduh, saya juga baru pulang dari mana ya? Padahal muncul terus lho Pak saya, Pak. Iya, jarang ketemu Pak Kris ya. Pak Kris.
1: Iya, Mbak.
0: Pak Kris.
1: Apa?
0: Di rumah tanam pohon apa, Pak Kris?
1: Biar rindang tapi ada hasilnya.
0: Apa itu?
1: Pepaya.
0: Wih, pepaya. Di belakang rumah atau di depan rumah, Pak Kris?
1: Di belakang rumah jelas. Kalau yeah. Di depan rumah tak kasih pot.
0: Oh, pohon pepaya dikasih pot?
1: Potnya yang itu bekas tandon air yang dari gentong besar itu loh, Mbak.
0: Oh, iya. Terus dipakai untuk menanam pepaya tadi.
1: Supaya pohonnya itu kan rindang kan.
0: Iya.
1: Yeah. Daunnya kan lebar-lebar.
0: Dan pasti berbuah ya kalau pepaya ya.
1: Insya Allah.
0: Ya saya diumani satu Pak Kris.
1: Insya Allah Mbak.
0: Iya kalau sudah matang ya Pak Kris ya.
1: Iya.
0: Oke siap. Mau request lagu apa nih Pak Kris?
1: Lagunya yang Sendu Merayu ya Mbak.
0: Waduh apa itu?
1: Demi Cinta.
0: Demi Cinta, oke boleh. Untuk siapa Pak Kris lagunya?
1: Spesial buat Mbak Intan dulu.
0: Aduh, oke siap.
1: Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Semangat terus.
0: Ya, harus selalu semangat ini.
1: Udah makan siang belum?
0: Udah, barusan. Monggo.
1: Nanti suatu saat kan kita bisa ketemu lagi.
0: Iya dong, pasti dong. Kan Pak Kris pendengar setiap Pro 1 ya.
1: Amin.
0: Nah, monggo salam-salam Pak Kris.
1: Buat Kota Solo dulu ya.
0: Monggo.
1: Buat Pak Beni, Bu Menti, Bu Ragil, Bu Nini, Sartini, Bu Agustin, kemudian Ibu Jasri, ada yang Tanti, terus ke Solo Barat ada Bu Elisa, Pak Bima, Mas Bima dan Pak Tri di Boyolali, kemudian ke Timur ada Pak Prapto Jaten, juga Bunda Modesta. Sukarjo, Bu Endang Solo Baru, Bu Endang Cemani, Bu Endang Sukarjo, Mas Wais, dan Mbak Rere Wonogiri, Pak Bambang Mudo, dan Pak Muladi. Langsung ke utara lagi ya Mbak.
0: Oke, boleh.
1: Bu Ginem di Klaten, Bu Yuni di Semarang, Bu Wigati di Wonosobo, kemudian Mas Andi di Batam, Siti Aisyah, kemudian Bunda Farida di Palu. Kalau Bu Elisa tadi di Pajang ya?
0: Iya, Bu Elisa di Pajang.
1: Setelah di Pajang, di Palu. Kak Puja di Bintoni. terus Mbah Tarmi di Sragen, juga Mbak Siti, Mbak Citra Muah, Cikling, Mbak Dewi Ponorogo, semuanya selamat bergabung.
0: Semuanya.
1: Yang harus sabar di jam santai ini.
0: Iya ya, dong, harus.
1: Oke, gitu dulu.
0: Oke, siap.
1: Makasih gitu aja. Banget, tak tunggu lagunya.
0: Siap, sama-sama. Makasih Pak Kris. Oke, tadi Pak Kris sudah masuk ya dari telepon WhatsApp. Sekarang Intan pindah ke 638055 ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang jam santai.
2: Selamat siang, jam santai, ketemu lagi Mbak Intan.
0: Iya, Bu Rere nih pasti.
2: Masa lupa, baru tadi bercerita.
0: Bu Siti. Iya kan, Bu Siti ya?
2: Iya,
0: suaranya tuh agak mirip-mirip sedikit gitu.
2: Iya, kan sama-sama perempuan.
0: Oh iya, benar ya, suaranya agak mirip. Bu Siti.
2: Apa?
0: Di rumah nanam pohon apa, Bu Siti?
2: Itu singkong.
0: Oh, singkong. Di depan rumah apa di belakang rumah?
2: Di depan rumah.
0: Oh, tapi, di depan rumah.
2: Tapi apa namanya? Pekarangan nih orang.
0: Loh, oh. Nanamnya di pekarangannya orang.
2: Iya kan, itu punya pengembangan, belum ada yang beli. Masih kosong
0: ditanemin aja ya.
2: Ditanemin singkong, sudah panen satu kali.
0: Oh iya, sudah panen. Oh kalau tapi singkong itu satu kali panen aja ya, Bu Siti ya?
2: Cuma 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan. Lumayan lama ya ternyata ya.
2: Okay. Kalau 1 tahun itu bisa besar-besar.
0: Oh iya, kan? Semakin gendut ya.
2: Oke. Kayak berlapis gitu loh, Mbak.
0: Oh, gitu, jadi tebel ya.
2: Pokoknya kalau saya tambah suka yang 6 bulan.
0: Oh, gitu, yang
2: itu
0: belum
2: masih empuk gitu.
0: Oh, gitu ya.
2: Belum gak berlapis.
0: Oke deh. Lagunya apa nih, Bu Siti?
2: Ini tahun berapa?
0: Tahun 90 bebas. Ke atas. Bebas tapi harus 90 ke atas. Enggak boleh ke bawah.
2: 90-an ke atas toh?
0: Iya, di jam santai dan harus lagu Indonesia ya.
2: Iya.
0: Mau lagu apa, Bu Siti?
2: Mama dari Nika Ardila boleh enggak?
0: Nika Ardila yang judulnya apa?
2: Mama.
0: Oke. Iya. Salam-salamnya monggo.
2: Salamnya buat Mbak Intan dulu. Selamat bertugas. Semoga tidak lekas capek.
0: Amin.
2: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
0: Amin.
2: Buat Pak Kris tadi, selamat siang. Buat Bu Agustin, buat Bu Modesta, buat Bu Yuni, buat Baca Sri, buat Bu Menti, buat Mbak Dewi, buat Mbak Citra, buat Mbak Martini, buat Mas Faiz, buat Mas Bima, buat Mbak Ayu yang di Solo, juga Mbak Ayu yang itu di Maluku atau di mana itu lupa aku. Terus buat siapa ya, semuanya saja Mbak.
0: Semuanya aja ya, karena banyak ya.
2: Iya, nanti enggak lagunya enggak keputus ya, temennya gantian bisa masuk.
0: Bener, enggak kebagian ya nanti ya. Oke, begitu saja Bu Siti.
2: Akhirnya tak tunggu ya Mbak ya.
0: Oke, siap. Terima
2: Mama
0: kasih.
2: Mama ada kan?
0: Ada, aman.
2: Iya.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Selamat siang Bu Siti. Di belakangnya Bu Siti nih, barangkali ada yang masih mau masuk ya. Ada siapa ini? Ayo. Ditungguin nih. Oke. Dari WhatsApp dulu aja ya. Oh, terputus. Kita pindah ke 638055 ya. Halo, selamat siang jam santai.
3: Halo, selamat siang santai Mbak Intan.
0: Iya, kabar baik. Dengan Bu siapa ini ya?
3: Dari Semani.
0: Bu Rere.
3: Aduh.
0: Aduh siapa ya?
3: Bu Rere itu Wonogiri.
0: Bu Rere Wonogiri ya. Semani itu Bu.
3: Endang.
0: Bu Endang Semani. Oh iya, ya ampun.
3: Temanya apa Mbak?
0: Temanya ini, Bu Endang tanam pohon apa di rumah?
3: Oh, hanya ini bunga-bunga di pot ya, Mbak ya.
0: Oh, bunga-bungaan.
3: Iya, hanya bunga-bunga aja di pot.
0: Ya, ya, ini biasanya kalau ibu-ibu paling suka ini ya, merawat bunga-bungaan. Iya. Ya. Lagunya apa nih, Bu Endang?
3: Sheila on Seven, Mbak.
0: Oke, yang apa?
3: Tunggu aku di Jakartamu.
0: Oke, tunggunya di Jakarta, salam, jauh.
3: Salam, ya,
0: oke, nggih, monggo.
3: Buat Mbak Tante, Bu Riris, Bu Akil, buat Bimo Despa, Bu Retno Hardani, Bu Agustin, Bu Menti, buat Bu Elisa, Bu Dini, Mbok Nah, Pak Biruki, Pak Kris, Pak Tri.
0: Waduh, aduh, sayang sekali ya Bu Endang. Terputus ini teleponnya ya, mungkin pulsanya habis atau sinyalnya hilang kali ya. Oke, kalau gitu satu penelpon lagi dari WhatsApp aja ya. Ada Pak Tri di Boyolali nih. Halo, selamat siang jam santai.
4: Halo, selamat siang jam santai.
0: Selamat siang, siang. Sugeng siang Pak Tri. Apa kabarnya Pak Tri? Lama tidak jumpa ini.
4: Baik.
0: Kabar baik,
4: Mbak. Dan Mariana sekeluarga sampai nana kesehatan kesayangan sedaya Mbak keluarganya.
0: Alhamdulillah. Pak Tri. Iya. Iya.
4: Jadi wow, yang beda, yang melebet hutan sias.
0: Oh gitu ya. Iya. Kalau Rabu pindah di Pro 4.
4: Oh, ngapain saat ini mulai?
0: Iya.
4: Ini Rabu ini ya.
0: Iya, kemarin Rabu kemarin. Betul Pak Tri. Yeah. Tapi hari ini
4: sakit,
0: oh iya, soalnya ini ketendang-tendang. Iya.
4: Dewatan jeneng. Nantang benung ben sakit. Pon boten sida dengan terus enten gawean, enten gegara gawean-gawean dadi to.
0: Oh nggih. Ketendang-tendang ya. Pak Tri. Di rumah Pak Tri tanam pohon apa ini?
4: Wah, ini nganu Mbak. Nah, ngene kula niku marai pekarangan kula terus pagar hidup enten nganu enten godhong wora bunga wora wae enten.
0: Iya.
4: Enten no besar enten waru.
0: Oh.
4: Enten
0: niku. Bukan tetean itu bukan ya Pak Tri ya? Bukan dalam, tete, bukan pohon tetean itu ya, bukan, beda.
4: Tetean senes, tetean.
0: Oh, beda.
4: Kula wora-wari. Wora-wari ini men anu bar 17-an ndu babati ya ini ketiga nembe gersang niku.
0: Oh, mboten subur. Gitu.
4: Gen berbunga merah niku wora-wari merah niku.
0: Iya iya iya iya.
4: Terong ben ketong setunggal wit lombok.
0: Mboten
4: gen. Ya kuner. Mboten kunci ngoten nggih enten niku.
0: Wah, komplit ya banyak ya. Oke okay, deh. Oke okay, deh Pak Tri mau request lagu apa ini?
4: Anu Mbak, namanya Hening Mbak.
0: Hening, lagunya siapa Pak Tri?
4: Krisa.
0: Oh Krisa, oke boleh. Salam-salamnya monggo Pak Tri.
4: Anje, kata Pak Datani pun, sugeng kang siang kagum Bapak Gatot, Kakak Didi, Kakak Istesa, Sedewan Kalimantan, sugeng siang kagum kagum Jawa Kalimantan Tengah, sugeng siang kagum Mas Andi, Batam, Bunda Yuni Semarang, sugeng siang kagum Mas Andrian, Bunda Karta Kapitri, Sedewan Meyolali, sugeng siang kagum Mas Bima, Kartosuro, Bunda Ikanur, Colomadu, Bapak Yanto Colomadu, Bapak Mukimin, sugeng siang kagem Bapak Kris, Bapak Gebeni, Bapak Teguh Boyolali, Mas Teguh Sumber, sugeng siang kagem Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papirudi, Bapak Bambang Muda, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, sugeng siang kagem Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bapak Wali Sultan, Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yanti Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Merti Terberi, Mbak Citra Astari, Mbak Cindy, Mbak Sri Maharani Australia, begitu matang Mbak Sri Hati ini, begitu matang Mbak Dewi, sugeng siang kagem Bunda Agustin, Bunda Mendik, Bunda Agil, Bunda Modesta, Bunda Elisa, begitu matang Bunda Endang Sri Widastuti, Bunda Endang Sri Yantayani, Bunda Endang Sri Sukarja, begitu matang Bunda Jasri, sugeng siang kagem Bunda Kinem, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Bunda Situgar Sukarja, Bunda Lastri Jatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Mbak Anastasia, Bunda Sriaton, Bunda Esma, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Renardani, Bunda Astuti, Bunda Nusuan, Itu Mateng Bunda Trik Prapon, Itu Mateng Bunda Wikati Wanosopo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nisargini, Itu Mateng Bunda Umi Karim, Itu Mateng Bapak Ki Ajeng Gede Sugeng Siang, Kagem Kakak Puja Papua Pintoni, selamat sore, Itu Mateng Setoyo, Kang Mudani Jam Santai Menika, Sugeng Santai, Sugeng Masuk, salam saya, salam budaya, salam sejahtera kagem Mbak Mariana Intan sekeluarga, cepat pindahan kami lujungan kesarasan kesehatan kalau lancaran pun ngayai sedoyo kewajiban pun Sawo pinaring arep jeneng kata berkah melimpah sanggang barokah. Matur nuwun sanget
0: kagungan, Mbak. Amin, amin.
4: Sama-sama.
0: Siap, sama-sama. Siap juga untuk Pak Tri nggih.
4: Alhamdulillah,
0: amin. Alhamdulillah, amin. Oke, selamat siang Pak Tri. Oke, di belakangnya Pak Tri sebenarnya masih banyak ya masuk ini. Tuh, masih banyak yang masuk, tapi sayangnya lagunya sudah banyak yang ngantri. Intan putarkan dulu aja ya. Ada Krispati Demi Cinta untuk menemani jam santai Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai tahun 2027. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi dari Direktoral Jenderal Pajak atau DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis, termasuk layanan persalinan, justru dibebaskan dari PPN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini. Jam Santai.

0: Masih di jam santai ya, Intan temanin Anda sampai nanti jam 3 sore. Dan di jam santai kali ini kita membahas seputar perpohonan. Pohon apa yang Anda tanam di rumah Anda? Kalau Intan sendiri di rumah itu menanam pohon belimbing wuluh ya. Meskipun tidak bisa dikonsumsi secara langsung, tidak bisa dimakan langsung ya, karena sangat kecut atau sangat asam. Tapi ini malah banyak yang butuh. Jadi kadang ibu-ibu itu ya kalau lewat sering ini minta belimbing wuluh biasanya untuk masak. Nah, kalau Anda menanam apa ini di rumah ya, Anda bisa bergabung bersama kami. 638055, ada siapa? Halo, jam santai.
1: Halo, jam bisa ya.
0: Aduh, kalau ini salah alamat ini Pak Beni.
2: Kok tahu
0: toh ya? Lo mau ganti 1000 suara saya tahu lo Pak Beni.
2: Oh, iya. Jam bisa ya.
0: Ini jam santai dulu ya. Ini. Pak Beni.
2: Wah, kayak main apa? Lari tambang kesana.
0: Iya, kesana kemari, lari kesana, lari kesini ya Pak Tri. Pak Tri sampean. Pak Beni.
2: Halo saya cantik.
0: Aduh, Pak Beni.
2: Iya cantik.
0: Pak Beni tanam pohon apa ini di rumah?
2: Kalau tanaman itu enggak ada yang ada hasilnya ini.
0: Oh, lah tanam apa Pak Beni?
2: Lah yang ditanam itu kembang Joyokusumo. Merah putih. Ada putih maksudnya gitu. Terus pohon lidah buaya.
0: Loh, itu
2: dan
0: malah
2: apalagi ini di.
0: Lah itu bunga-bunga itu malah bisa ini loh Pak Beni, bisa iya. Cuci mata.
2: Iya betul.
0: Gak bisa dikonsumsi ya.
2: Kita rindang.
0: Seger gitu ya. Cantik kayak siapa Pak Beni?
2: Kayak Intan.
0: Iya dong.
2: Intan Mariana.
0: Aduh. Iya. Berarti gak tanam pohon yang bisa dikonsumsi ya Pak Beni ya.
2: Sebetulnya bunga apa yang katanya Intan tadi ada.
0: Oh ada.
2: Cantik manis.
0: Bunga apa itu?
2: Ya itu bunga cantik manis.
0: Oh iya, bunga cantik manis. Tapi nggak bisa dikonsumsi ya Pak Beni ya. Oke deh. Ada request lagu nggak nih Pak Beni?
2: Lagunya dari slang ya.
0: Slang boleh.
2: Walaukanlah aku itu ya.
0: Oke boleh. Ya, salam-salamnya itu. Pak Beni monggo.
2: Ya buat Bunda Modesta selamat siang Bunda. Juga Tante Tanti, selamat siang juga. Bu Elisa, masih batuk ini enggak masuk ini. Selamat siang. Kemudian Bunda Rage yang di Grogol. Kemudian ada Bunda Endang di Soekarjo juga, selamat siang. Jumere di Ngadirojo. Terus keponakanku Citra Lestari yang cantik. Selamat ya. Kemudian babi kris tadi pohonnya pohon mangga anu ya.
0: Pohon kates katanya.
2: Lah kagak nandur ditembung.
0: Kan ini sudah ya, dicem dulu sama Intan.
2: Babi kris. Ini tadi apa ulang tahunnya babi kris kok.
0: Oh gitu ya.
2: Sampai rata sambang sampai Merauke lengkap.
0: Oh gitu rata. Iya.
2: Kemudian ada Babe Sardi di Megonang, juga Babe Muladi Bantul, Babe Tri Boyolali, Bang Andi, selamat siang semuanya. Buat si cantik celita, Intan Mariana, selamat siang.
0: Siap.
2: Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Pak Beni juga nggih, sehat selalu ya. Oke, begitu
2: beli
0: saja.
2: Beli bakwan. Dibungkus plastik.
0: Cakep.
2: Intan menawan. Sungguh cantik.
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Beni ya tadi yang menanam apa tadi? Bunga-bungaan ya. Ini bisa untuk cuci mata walaupun tidak bisa dikonsumsi. Ada Bunda Tifa ini di WhatsApp ya. Halo, selamat siang jam santai.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang Bunda Tifa.
3: Cantik.
0: Iya, ketemu lagi ya Bunda Tifa ya.
3: Iya.
0: Kemarin di Pro 4. Kemarin di Pro 4 sekarang pindah. Iya, ketemu lagi di Pro 1.
3: tak kejar di perusahaan.
0: Iya, aduh, aku
3: kemarin
0: mau
3: aku
0: mau lari kemana-mana.
3: Putus,
0: iya, putus kemarin,
3: kemarin
0: sinyalnya.
3: Aku putus di tengah jalan.
0: Sinyalnya ya, mungkin dia Bunda Tifa ya. Bunda
3: Ini
0: Tifa.
3: mudah-mudahan nggak putus ya, Mbak ya.
0: Iya dong. Bunda Tifa.
3: Cuma,
0: Bunda Tifa tanam
3: ya.
0: pohon apa ini di rumah?
3: Aku nggak punya pohon.
0: Oh, nggak punya. Tanaman mungkin, Bunda.
3: Cuma bunga melati sama srikaya.
0: Wah, lah itu juga tanaman loh, Bunda. Srikayanya
3: Itu
0: uwuh
3: ya,
0: apa ndak ini?
3: srikayanya baru di pot itu ada, baru apa itu, keluar kecil satu.
0: Oh, masih kecil. Itu mungkin beberapa minggu lagi sudah besar kali ya, Bunda, buahnya.
3: Ya, tapi di pot itu belum apa itu, belum subur ya, Mbak.
0: Oh iya, benar. Kalau di pot mungkin juga nggak bisa sebesar kalau di tanah
3: Anu
0: ya, Bunda.
3: di anu ngiringan rumah itu Mbak, panas kan.
0: Oh, buat iup-iup ya.
3: Rumah kan pinggir jalan
0: Oh
3: Mbak.
0: gitu.
3: Pas gitu kalau ke
0: Oke.
3: depan rumah itu juga ada itu tetangga itu bunga melati juga sama apa bunga-bungaan gitu. Tidak
0: Gitu.
3: menghasilkan, cuma buat pemandangan saja.
0: Buat pemandangan. Sama biar nggak debu ya kalau di pinggir jalan ya, Bunda ya.
3: Ya, Mbak.
0: Oke.
3: Lagunya Kemuning,
0: Boleh.
3: Mbak ya.
0: Kemuning boleh. Salam-salamnya
3: Ya.
0: Bunda monggo.
3: Salamnya buat Mbak Intan
0: Nggih.
3: dulu. Selamat bertugas. Sehat semangat selalu ya, Mbak ya. Nanti
0: Siap.
3: kalau pulang hati-hati.
0: Oke, siap.
3: Tadi buat Bu Siti, Oh Beni, Pak Pirudi, Pak Tri. Terus Pak, siapa Pak Tri ya, Mbak ya?
0: Iya,
3: Tris.
0: ada Pak Kris, Pak Tri.
3: Oh, Pak Kris ya. Terus Bu Ragil, Bu Ginem, Mbak Rere, Mbak Cindy, Mbak Siti, dan semuanya fotokopinya Pak Tri.
0: Iya, sudah
3: Gitu
0: komplit.
3: aja Mbak, sudah
0: Oke.
3: komplit. Terima
0: Begitu
3: kasih
0: saja,
3: Mbak Intan
0: sama-sama.
3: waktunya.
0: Siap. Sehat selalu Bunda Tifa.
3: Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam. Oke. Intan bacakan WhatsApp dulu ya. Ini sudah banyak banget yang masuk. Jadi Intan mau cicil baca dulu nih dari bawah ya. Ada Pak Sardi di Bekonang. Jam santai. Salam Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cu, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Tanti, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo, dan lain-lain. Buat Mbak Intan yang ceria, metugas ya, doa dari sini. Semoga tetap sehat, semangat, dan fresh selalu. Minta lagunya Pujaan Hati dari Kangen Band. Oke, amin. Terima kasih doanya ya Pak Sardi. Dan tadi lagunya juga sudah Intan putarkan ya. Kemudian ada Mas Andi di Batam ini mengirimkan video. Video apa ya ini? Biasanya kalau di Jakarta habis makan di warteg pasti ngademnya di busway, katanya Mas Andi. Oh, Mas Andi lagi naik busway ini ceritanya. Oke deh. Kemudian ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Intan, jam santai. Absen antri lagu Jingga dari Fatin. Salam buat semua pencinta jam santai tanpa kecuali. Sehat-sehat semua dan salam buat yang tugas. Mbak Intan sehat, semangat, bahagia. Nuwun Mbak Intan sukses, lancar tugas-tugasnya dan dimudahkan urusannya. Amin. Amin. Terima kasih doa yang sama juga ya untuk Bu Agustin. Kemudian ada Mas Ahmad Faisal di Wonogiri nih. Assalamualaikum jam santai. Request lagu Bahagia Sampai Tua dari T-Pex. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Oke, kemudian ada lagi Pak Karim di Sangkrah Pasar Kliwon nih. Dari Lek Karim Sangkra untuk Mbak yang siar. Mbak, aku minta lagunya dari Ari Wibowo, Astaga katanya. Salam buat Papi Rudi, Bu Kristanti, Bu Endang, Bu Rere, Pak Muladi, Mbah Tarmi, Umi Karim, dan yang sering kirim ke aku gitu katanya. Oke. Kemudian ada Bu Fitri nih di Sukoharjo. Selamat siang Mbak Intan, ikutan absen di jam santai. Mau request lagunya Tompi Menghujam Jantungku. Salam-salam kagem semua jam santai mawon. Nanti nunggu Pak Tri, monggo muncul. Pak Tri sudah muncul ya tadi. Jadi sudah bisa diganduli nih salam-salamnya. Mau nunut salam-salam katanya buat Mbak Intan, tetap sehat semangat di hari yang cetar ini. Rezekinya lancar, bahagia selalu. Terima kasih. Amin. Doa yang sama juga ya untuk Bu Fitri nih di Sukoharjo. Oke. Oke, nanti Intan bacakan lagi ya WhatsApp yang masuk. Dan sekarang Intan putarkan lagu dulu aja ya, takutnya nanti kalau kelamaan banyak lagu yang gak terputar nih. Ada Selo on 7, Tunggu Aku di Jakarta.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Masih di jam santai ya, Intan masih akan menemani Anda selama 30 menit ke depan ya, tentunya sampai jam 3 sore. Dan di jam santai hari ini kita membahas seputar pepohonan. Jadi pohon apa nih yang Anda tanam di rumah Anda? Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716380555 atau melalui WhatsApp di 081390155525. Untuk request lagunya mungkin dari penelpon satu lagu lagi ya, karena dari WhatsApp juga banyak yang request nih. Ada yang masuk melalui WhatsApp ya tadi, Bu Endang. Oke, ini halo, selamat siang jam santai. Sebentar ya, ini nampaknya agak sedikit. Nah, halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang. Siapa yo? Aduh, lama enggak ketemu kok terus melupakan saya toh, Bu Endang.
1: Suaranya nggak lupa, namanya lupa.
0: Oh gitu ya. Oh iya, yang teringyang-ingyang cuman suaranya ya, Bu Endang ya.
1: Iya, suaranya.
0: Iya. Apa kabar, Bu Endang?
1: Baik, Mbak. Baik. Juga
0: sehat. Puji Tuhan, sehat ini. Bu Endang.
1: Iya. Yeah.
0: Bu Endang tanam pohon nggak di rumah?
1: Pohonnya belum besar tapi ada.
0: Oh ada, apa tuh?
1: Bunga kemuning.
0: Waduh, iya, baru aja diputarkan ya tadi ya. Bunga kemuning. Jadi cuman bunga aja nih, Bu Endang. Ada enggak pohon lain enggak?
1: Pohon besar kan enggak ada.
0: Oh, enggak ada
1: karena
0: ya.
1: Di perumahan.
0: Oh, iya. Jadi lahannya mungkin enggak
1: cukup. Paling ya dalam pohon. Itu pun juga dalam pohon.
0: Oh, iya, benar. Kalau di perumahan tanam pohon jadi gede nanti bahaya juga ya.
1: Ya betul.
0: Iya. Bu Endang mau request lagu dah. Ini dari telepon mungkin.
1: Masih bisa?
0: Mungkin satu lagu aja nih buat dari penelpon. Okay. Masih bisa kayaknya ya.
1: Tiara apa Andini nih? Janji Setia.
0: Janji Setia Tiara Andini. Oke, boleh. Yeah. Salam-salamnya monggo, Bu Endang.
1: Kirim untuk semuanya saja, Mbak.
0: Oh, semuanya
1: biar
0: aja. Oke, yeah. Boleh. Gandul Pak Tri aja ya.
1: Ya.
0: Iya, Pak Tri sudah sensus tadi, Pak tadi.
1: Oke, untuk Mbak.
0: Oke. Okay. Aduh, salah lagi ya.
1: Mbak Intan. Semangat tugas.
0: Oke, siap. Amin.
1: Semoga yang baik-baik dimudahkan semuanya.
0: Amin. Doa yang sama juga
1: sekarang
0: buat
1: Mbak Intan. Kerap di belakang layar sih.
0: Iya. Sekarang kalau hari Rabu di Pro 4 saya, Bu Endang.
1: Oh ya.
0: Jadi enggak jam santai di sini makanya. Seharian. Jam iya full jam 10 sampai jam 3 sore.
1: Mbak
0: Nuri. Iya.
1: Mereka juga udah lupa dengan aku.
0: Wah, enggak dong. Selalu teringat.
1: Kapan itu saya masuk di Pro 4 juga sama Mbak Ilma aja. Lupa.
0: Oh, lupa ya. Kalau Intan tidak akan melupakan Bu Endang nampaknya ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, gitu aja Bu Endang.
1: Sama-sama.
0: Iya.
1: Di Pro 1 dan 4 kan namanya lain.
0: Oh gitu ya, namanya lain ya. Oke, terima kasih Bu Endang.
1: Sama-sama Bu Endang.
0: Iya. Iya, di belakangnya Bu Endang masih ada yang mau masuk di 638055. Halo, selamat siang jam santai.
2: Selamat siang, jam santai Mbak Intan.
0: Iya, ini siapa ya? Kak Citra kayaknya sih.
2: Bu Ragil.
0: Oh, Bu Ragil. Aduh, maaf Bu Ragil salah lagi ya. Sehat ya Bu Ragil ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Bu Ragil tanam pohon apa nih di rumah?
2: Rumahnya presok Mbak.
0: Oh tanahnya. Gitu ya.
2: Iya, dan nanam apa-apa. Nanam cipot itu di anu tabut di cucu saya.
0: Oh, buat mainan cucunya ya? Iya, gitu. Jadi nggak bisa tanam pohon ya, Bu.
2: Buat dikasih lagunya dong, Mbak.
0: Ini lagunya sudah penuh, Bu.
2: Aku udah anu tadi.
0: Oh iya.
2: Telepon.
0: Enggak angkat-angkat ya. Iya, antrinya banyak ini Buraga. Iya, lagunya sudah full ini. Mungkin
2: ya,
0: nanti
2: so, ya. Kan dulu ya.
0: Boleh monggo.
2: Iya. Buat Mbak Intan dulu. Selamat bertugas.
0: Siap.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia dengan keluarga.
0: Amin.
2: Segala urusannya ya, Mbak.
0: Amin.
2: Iya. Cuma ngaturaken terima kasih sama yang sudah nimbali saya.
0: Oh iya, yang sudah salam-salam ya.
2: Ya, kabar Bu Endang Sukoharjo. Lujeng siang Bu Endang. Bapak Beni, sekalian Ibu sehat-sehat nggih Bapak Beni. Matur nuwun Bapak Beni, pun timbali. Bu Modesta sekalian Bapak sehat selalu. Bapak Sabdi Lukis, terima kasih. Mbak Tanti, Cik Lingling. Mas Kris sekalian. Ibu Tifa sekalian. Mbak Afid, Mbak Tanti, Cik Lingling, Mbok Nah, terus Pak Perudi, semuanya aja ya Mbak.
0: Semuanya aja boleh.
2: Dini, okay. Mbak Indang, Ibu Reno Hardani, terima kasih
0: untuk semuanya. Siap, sama-sama Bu Ragi. Waalaikumsalam. Intan lanjut bacakan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya masih berdering terus ini sebenarnya. Tapi ada banyak chat yang belum sempat Intan bacakan ya. Ada Bu Endang Sri Hadayani di Cemani. Assalamualaikum Mbak Intan, tadi putus maaf ya Mbak. Gak tahu nih, coba lagi sulit, gak apa-apa ya Mbak Intan. Terima kasih Mbak Intan dari Cemani. Iya, gak apa-apa Bu Endang, tadi tiba-tiba putus ya. Mungkin sinyalnya kali ya. Kemudian ada Bu Rep Nohardani di Baki. Assalamualaikum Mbak Intan, sehat selalu. Salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Pak Tri, Pak Muladi, Mbak Tarmi. Lagunya Salam Rindu. Oke, nanti kalau masih ada waktu ya. Tapi sepertinya lagunya gak bisa diputarkan nih, karena sudah banyak yang ngantri. Kemudian ada Mbok Nah di Pasar Legi nih. Siang Mbak Intan, sehat ya, tetap semangat. Oke, Mbak tolong diputerin lagu Asalkan Kau Bahagia ya Armada atau lagu santai Stephen and Coconut Trees. Oke, tapi kayaknya lagunya sudah enggak muat ya. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Mbak Citra Afidka, Bu Dini, Bu Ragil, Bu Elisa, Bu Endang Cemani, Mbak Tarmi, Pak Pirudi, Pak Muladi, Mas Hanan, Mas Rifki, Mas Manggala, dan semuanya. Untuk Mbak Intan, selamat bertugas, sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur katanya. Siang, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mbok Nah. Kalau pohon depan rumah ada Mbak, pohon belimbing lingir, oh belimbing lingir, dan bunga melati. Kalau di pot tanaman hias aja Mbak, terima kasih. Oh ya, ini ada salam susulan nih. Ada salam juga untuk Citra Muah-Muah, dan juga salam kembali untuk Pak Beni. Kemudian ada Cik Ling-Ling nih, atau di... Oh ya, ada Cik Ling-Ling ini mengirimkan video tanaman. Selamat siang, jam santai Mbak Intan. Sehat nih Mbak Intan, di belakang rumahku banyak sekali yang aku tanam, macam-macam untuk menyejukkan kebunku Mbak Intan. Begitu katanya. Oke, lagunya ikut aja deh Mbak. Salam kagem beliau, Bunda Tanti, Bunda Rere, Bunda Modesta, Bunda Elsa, Om Andi Batam. Semoga beliau semuanya sehat, Z. Terima kasih. Lagunya Z Mbak Intan tersayang. Oke, lagunya apa ya? Tapi kayaknya lagunya sudah nggak bisa Intan putarkan ya, masih banyak yang ngantri lagunya. Kemudian ada Bu Lastri di Jaten ini juga. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Intan. Jam santai, absen Mbak. Di depan rumah ada tanaman belimbing buah, sama asem, sama murbei, semuanya di pot. Wah, keren banget ya. Lagunya Gandul aja Mbak. Salam-salamnya ngikut Pak Tri Boyolali juga buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat bertugas Mbak Intan, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Semangat, sehat selalu Mbak Intan, matur nuwun. Sami-sami Bu Lestri, terima kasih juga untuk doanya ya. Kemudian ada Pak Bejo di Lereng Merbabu ini. Siang jam santai, siang Mbak Intan, sehat selalu karena berkat Allah. Oh, sehat selalu karena berkat Allah. Absen saja, salam untuk semua pecinta jam santai. Salamnya Nunut Pak Tri. Di rumah tidak ada pohon katanya. Oke. Ada Bu Endang juga nih di Solo Baru ya. Yuk gas, siap-siap pulang Bu Guru. Iya, tahu aja nih Bu Endang ya, udah siap-siap mau pulang. Satu penelpon ya di 638055. Halo, selamat siang jam santai.
3: Ilu jam siang Mbak Intan.
0: Sugeng siang, dengan siapa ini?
3: Dari Giriwoyo.
0: Dari Giriwoyo, aduh siapa ya? Pak siapa ini?
3: Ini Pak Gendon.
0: Oh Pak Gendon, deh. Pak Gendon.
3: Salam.
0: Di rumah tanam pohon apa Pak Gendon?
3: niki wonten pelem wonten.
0: Jambu wonten.
3: Warni-warni mriki.
0: Walah, itu tinggal ngulek sambel utis ya. Iya, tanamannya udah komplit.
3: Ini gini wajah gini Cindy Mbak Indra.
0: Oh gitu, iya oke. Buah-buahnya komplit. Pak Gendon, tapi sayangnya udah gak bisa request lagu nih Pak Gendon. Mungkin mau salam-salam aja monggo.
3: Ya sampun, pokoknya kalau ini mau ngandal. Kalau ini pun tanggung, buatan ngebel, buatan RRI.
0: Oh gitu, waduh.
3: Buatan pro sekapan, jembo.
0: Oh kenapa itu?
3: Minggu mudik.
0: Oh baru mudik. Ya ditunggu telepon-telepon berikutnya ya Pak Gendon.
3: Silam salam kalian Pak Kris. Kemampuan tanggung buatan kepanggil kali Pak Kris.
0: Oh iya Pak Kris tadi sudah masuk tadi.
3: Iya. Iya kagum setuju kemampuan monitor pro setunggi pro sekawan. Ya pun tanggung buatan lalu pun kangen jadi.
0: Oh iya, ya habis ini telepon-telepon lagi.
3: Ya katanya mau mohon baik.
0: Oke, siap. Begitu saja. Oke, sami-sami. Lanjut bacain WhatsApp ya. Oh, WhatsAppnya sudah habis. Intan putarkan lagu dulu aja ya supaya banyak yang masih banyak yang belum terputar ini. Ada Fatin Sidkia Jingga menemani jam santai Anda.

Jam santai. Jam santai nampaknya harus sudah segera berakhir ya pendengar, karena saat ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore. Jadi sekarang saatnya Intan pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila mungkin ada chat yang terlewat belum dibacakan, kemudian telepon-telepon yang tidak terangkat, dan juga lagu-lagu requestan yang belum sempat Intan putarkan, mohon maaf ya. Dan Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Surakarta sore ini yang akan menemani sore hari Anda bersama dengan Rian Dani Surya. Tetap terus di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di 101 FM, di 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk bersamaan Anda sepanjang hari ini tadi. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang bahagia, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Dan pastinya selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini, kesehatan, kebahagiaan, selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan terhadap apa yang kita kerjakan. Dan Surakarta sore ini bersama saya Renani Surya menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Dan untuk mengawalinya, Surakarta sore ini akan bergabung sesaat lagi dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Prosatu RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asa Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11
4: ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari Pasar Induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun, itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Masalahnya kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ya ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa jelaskan
4: ini,
3: itu?
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Astacita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Astacita yang akan datang.
0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kemang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan, budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain misalnya komoditas misalnya tanaman padi itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya ini bangsa Indonesia ya atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan karo di Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini, kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, ya, itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, ya, 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen, ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan, ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini, ya, semprot dengan herbisida untuk mematikan ini, ya, rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup, ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal, ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik, ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup, ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir, ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman, ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak, ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh, ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah untuk ditanam di wilayah secara umum di Indonesia, ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok, ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan, ya, untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen, ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan. Gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya. Jadi gabungan dari P3A P3. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Masih seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
3: Seru.
4: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar
4: terutama
3: biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi, itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar di Surakarta, sore ini sesaat lagi bergabung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk mengikuti beragam informasi yang terangkum dalam Info Lintas DIY Jateng yang hari ini disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Yogyakarta. Tetap bersama kami di Surakarta sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Tirta Sembada Sleman. Puluhan lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di kawasan Dermaga 2 Cilacap. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Meski kerap mendapat sorotan publik, program MBK tetap dinilai bermanfaat bagi sebagian penerimanya. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Makan bergizi gratis atau MBK mendapat sorotan publik setelah program tersebut memicu keracunan massal seperti yang baru-baru ini terjadi di Medan Provinsi Sumatera Utara dan di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun salah satu pelajar Kabupaten Sleman, Emilia Fiska de la Verita, merasakan manfaat MBK yang dibagikan di sekolahnya, yaitu SMP Negeri 1 Seyegan Sleman, setiap Senin hingga Jumat.
2: Kalau misal uang jajannya cuma sedikit, itu bisa makan MBK, bisa kenyang, terus gizinya kita juga tercukupi. Ada juga yang dibawa pulang, jadi bawa kotak makan sendiri di rumah. Terus nanti MBK-nya dipindah di kotak makan, terus dibawa pulang. Biasanya dimakan di rumah gitu, sama adiknya atau sama...
1: Di SMP Negeri 1 Seyegan Sleman, menu MBK dipasok dari SPPG Margo Mulyo. Joni Prasetyo sebagai kepala SPPG tersebut berkomitmen selalu menjaga kualitas bahan pangan agar program MBG bermanfaat untuk para penerima. Ia juga memastikan pasokan bahan berasal dari potensi lokal.
3: SPPG ini miliknya Bum Kalma, badan usaha milik kelurahan bersama, gabungan dari 5 kalurahan yang ada di Kapanewon Seyegan, begitu. Masing-masing kalurahan di Kapanewon Seyegan itu kan pasti punya potensi-potensinya. Ada di kalurahan Margo Mulyo itu bergerak di peternakan telur, gitu. Nah, kami ngambil telurnya di situ, tanpa broker, tapi langsung dari Bum Kal.
1: Kepala SPPG Margo Mulyo, Joni Prasetyo, memastikan bahan pangan untuk membuat MBG di SPPG-nya hasil produksi dari peternak di Seyegan. Di samping itu, suplai bahan pangan dari wilayah setempat membuat rantai pasok menjadi lebih efisien dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat.
0: Musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Tirta Sembada Sleman. Informasi selengkapnya disampaikan Vika Azalia.
4: Apalagi sekarang Bapak Ibu ya di Sleman air sungai kita kan sudah mulai kering, yang dulunya ngalir sekarang ya ini yang Sleman Utara pun agak kering aja.
5: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Sembada mencatat adanya penurunan debit air akibat kemarau panjang yang terjadi tahun ini. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada, Edi Nugroho, menyampaikan penurunan debit air terjadi di sejumlah sumber dengan kisaran 10-15% atau setara 40 liter per detik. Menurutnya penurunan tersebut masih dalam batas wajar dan dapat diantisipasi.
4: Air PDAM ya pasti kemarauannya agak panjang ini ya. Jadi kita ada penurunan-penurunan, tapi masih sebatas wajar lah kita bisa antisipasi penurunan ini dengan connecting dari sumber yang masih idle.
5: Selain itu, langkah antisipasi juga dilakukan dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan sumur-sumur dalam yang telah mengantongi izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Meski demikian, ia menegaskan suplai air bagi masyarakat tetap terjaga di tengah penurunan debit air di sejumlah sumber.
4: Kami tetap menjaga suplai tetap terjaga. Tapi kita mencari alternatif sumber yang lain yang ada di kami.
6: Berarti sumbernya yang menurun ya?
4: Ya.
6: Tetapi suplai ke masyarakat tetap?
4: Tetap, ya.
5: Ia juga mengimbau masyarakat yang menggunakan layanan PDAM agar menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan.
0: Abrasi mengancam pertanian di Mangun Harjo. DPRD Kota Semarang meminta pemerintah serius segera lakukan penanganan. Laporan selengkapnya bersama Rahma Purwanto.
7: Kenapa di Kota Semarang masih banyak lahan sawah produktif?
8: Dan Ketua DPRD Kota Semarang Kadalusma menekankan pentingnya perhatian nyata dari Pemko Semarang terhadap kelestarian lahan pertanian. Menurutnya, wacana ketahanan pangan tidak akan berjalan maksimal jika lahan sawah produktif yang ada di Kota Semarang tidak mendapat perhatian serius dan dibiarkan rusak. Yang mengungkapkan bahwa Kota Semarang sejatinya masih memiliki potensi lahan sawah produktif dan sawah lestari yang cukup luas, terutama di wilayah Tugu dan Mijen. Namun para petani di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis, mulai dari persoalan irigasi hingga ancaman abrasi. Pilu Sapanya juga menyoroti tajam atas kondisi lahan pertanian di kawasan pesisir, khususnya di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu. Ia menyebut kerusakan sawah di kawasan tersebut sudah berada pada tahap yang memprihatinkan akibat terkikis abrasi dan terendam air pasang rob. Dampak dari air pasang tersebut tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga membawa benih mangrove yang kini tumbuh liar di atas lahan pertanian warga.
7: Kenapa di Kota Semarang masih banyak lahan sawah produktif dan sawah lestari? Kemudian lahan pertanian yang masih produktif juga. Nah, itulah yang harus kita dorong, supaya pemerintah itu memperhatikan kesulitan apa sih selama ini yang dialami jadi kendala para petani. Terus lahan itu bermasalah atau tidak? Masalah itu perairannya. Kemudian itu kena abrasi atau tidak? Kena air pasang atau rob atau tidak? Kalau itu berbicara pertanian di bawah. Nah, itu yang penting. Sehingga kami serius untuk mendorong pemerintah supaya bisa melakukan perhatian terhadap lahan-lahan yang sudah ada itu supaya bisa ditata kembali.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang Safrinal Sofaniadi mengatakan pemerintah terus melakukan upaya pengendalian abrasi di wilayah pesisir Tugu melalui penanaman mangrove dan cemara laut. Angka tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak abrasi sehingga tambak maupun sawah di kawasan pesisir tetap terlindungi.
9: Kalau menjaga lingkungan, ya, terlibatan dalam lingkungan tadi disampaikan dari Kecamatan Mijen dan Tugu, tentunya di Kecamatan Mijen dan lahan konservasi kita selalu menjaga wilayah tersebut. Adanya abrasi di daerah Kecamatan Tugu, kita saat ini kan juga intens terkait dengan kegiatan penanaman mangrove, kemudian ada juga cemara laut dalam mengurangi abrasi yang terjadi.
8: Safrinal juga menambahkan perlindungan kawasan tersebut juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 hingga 2031, sehingga pemanfaatan ruang tetap memperhatikan fungsi konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Rama Panto, RRI Tusmudara untuk Indonesia.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan. Muhammad Reza melaporkan.
11: Ya, ini merupakan satu kehormatan bagi kami di wilayah Kota Serakatan sebagai pilot project untuk kegiatan Desa Kelurahan Mandiri.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan pilot project Desa atau Kelurahan Mandiri Sejahtera berbasis pemberdayaan pemuda di Kota Surakarta. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desil 1 hingga 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tats Yasin Maimun dalam sambutannya mengatakan, pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak. Program tersebut juga memberikan bantuan ekonomi produktif yang didahului asesmen, pelatihan, dan pendampingan bagi penerima manfaat.
13: Ini kolaborasi yang sangat baik, yaitu pengentasan kemiskinan nggak mungkin dikerjakan sendiri. Kita harus kerja kelompok. Di Jawa Tengah ada program-program, salah satunya yaitu zilenial, anak-anak muda yang kita berdayakan.
12: Ia menambahkan, keterlibatan pemuda menjadi salah satu bagian penting dalam program tersebut. Pemuda didorong membantu mengembangkan dan mempromosikan usaha masyarakat, sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Program ini juga melibatkan berbagai pihak, antara lain perangkat daerah, perbankan, basnas, serta kelompok usaha bersama. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak berhenti pada penerima manfaat, tetapi dapat berkembang dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat lainnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengatakan, Kota Surakarta menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai pilot project Kelurahan Mandiri Sejahtera di Jawa Tengah. Program tersebut diterapkan di sejumlah wilayah Kota Surakarta, di antaranya Pasar Kliwon, Semanggi, Mojosongo, dan Nusuan. Astrid menilai, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kota Surakarta dalam penanggulangan kemiskinan. Fokus pada masyarakat desil 1 hingga 4, diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih besar.
11: Ya, ini merupakan satu kehormatan bagi kami di wilayah Kota Surakarta sebagai pilot project untuk kegiatan Desa Kelurahan Mandiri yang memang menjadi lokus dalam rangka pengatasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Tadi yang hadir juga ada 5 kota kabupaten, salah satunya di Solo, nanti tidak hanya di Pasar Kliwon di Semanggi, tapi juga ada di Mojosongo dan juga di
12: Asrid berharap kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Surakarta dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi warga penerima manfaat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
10: Kebakaran terjadi di kawasan Dermaga 2, Jalan Lingkar Selatan, Cilacap pada Selasa pagi. Puluhan lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di sekitar lokasi. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
14: Sebuah kebakaran terjadi di kawasan Dermaga 2 atau belakang kantor Toksindo Jalan Lingkar Selatan Cilacap pada Selasa pagi. Tumpukan jaring nelayan yang disimpan sementara terbakar dan api sempat menyambar sebuah kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran diketahui sekitar pukul 5 pagi. Pemilik jaring Seno melihat kobaran api sudah cukup besar di belakang kantor Toksindo. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena angin bertiup cukup kencang dan lokasi kebakaran berdekatan dengan kapal nelayan. Petugas keamanan pelabuhan PPSC Cilacap yang menerima laporan langsung menghubungi pemadam kebakaran. Petugas damkar Cilacap kemudian bergerak ke lokasi untuk mencegah api merembet ke kapal maupun fasilitas pelabuhan lainnya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, petugas langsung melakukan pemadaman, dilanjutkan pendinginan dan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Dalam proses pemadaman, petugas menghabiskan sekitar 8.000 liter air. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pendinginan dan overhaul untuk memastikan lokasi benar-benar aman dari bara api.
15: Setelah terjadi kebakaran lahan yang membahayakan kapal, maka dua MSI Kabupaten Cilacap, kami beserta dengan basarnas melaksanakan kegiatan pemadaman dan menggunakan dua armada, satu 3.000 liter, satu 5.000 liter. Kemudian kami sampaikan bahwa kebakaran lahan bisa membuat kerugian atau bisa mengambil nyawa orang lain. Jadi itu kami mohon kehati-hatian masyarakat di dalam kegiatan kebakaran lahan.
14: Berdasarkan laporan awal, kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang. Akibat kebakaran tersebut, sekitar 60 lembar jaring nelayan terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai 4 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Penanganan kebakaran juga melibatkan Basarnas Cilacap. Tim Damkar Cilacap menghimbau kepada masyarakat, terutama yang beraktivitas di kawasan pelabuhan, untuk lebih berhati-hati terhadap sumber api, salah satunya puntung rokok. Karena itu jangan membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di dekat tumpukan jaring, tali, kayu, kapal maupun bahan mudah terbakar lainnya. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat yang lebih aman. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
10: Kejari Purwokerto tekankan pencegahan korupsi dan pungli dalam pengamanan proyek strategis nasional. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
16: Kejaksaan Negeri Purwokerto menekankan pentingnya pencegahan korupsi dan pungutan liar dalam pelaksanaan proyek strategis nasional PSN Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyumas. Penekanan tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwokerto, Huda Hazamal, saat menjadi narasumber sosialisasi pengamanan PSN di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Huda mengatakan pengamanan pembangunan strategis lebih mengedepankan upaya preventif dan deteksi dini agar potensi persoalan hukum dapat dicegah sejak awal. Menurutnya, seluruh pihak harus memastikan proses revitalisasi berjalan tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Dia juga mengingatkan agar tidak ada permintaan maupun pemberian uang kepada pihak tertentu yang tidak memiliki dasar hukum. Huda meminta kepala sekolah dan panitia pembangunan memahami tugas, kewenangan, mekanisme kerja, serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara swakelola. Selain pungli, sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi meliputi penyimpangan pengadaan barang dan jasa, manipulasi dokumen, konflik kepentingan, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.
17: Dan menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai persoalan administrasi, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, maupun penggunaan anggaran yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal, justru berkembang menjadi persoalan hukum dan tindak pidana korupsi. Karena kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Maka pedoman pelaksanaan harus benar-benar dipedomani. Jangan hanya memahami kegiatan dari sisi fisiknya, tetapi pahami juga mekanisme tugas kewenangan administrasi dan pertanggung jawabannya, semua harus berjalan sesuai aturan.
16: Huda juga mengingatkan penanggung jawab proyek agar tidak takut melaporkan apabila mendapat tekanan atau permintaan jatah dari pihak luar. Sosialisasi yang diikuti sekitar 120 peserta tersebut diharapkan memperkuat komitmen seluruh pelaksana PSN untuk mencegah korupsi dan memastikan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan. Yanuar Adi melaporkan.
10: Satlantas Polres Sukoharjo menindak sebanyak 73 pelanggar lalu lintas selama 2 bulan ini. Informasi selengkapnya bersama Edwi Puryono.
18: Pada siang hari ini, kami dari Polres Sukoharjo melaksanakan kegiatan konferensi pers hasil kegiatan penindakan pelanggaran atau dagar lalu lintas yang khusus atau fokusnya.
19: Saudara jajaran Satlantas Polres Sukoharjo menindak sebanyak 73 pelanggaran knalpot brong dan balap liar sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026 ini. Penindakan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus mencegah aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam jumpa persnya Kasatlantas Polres Sukoharjo AKP Doan Okta mengatakan, sebelum melakukan penindakan, petugas terlebih dahulu mengedepankan langkah preemptif melalui sosialisasi dan edukasi. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah maupun kepada masyarakat umum untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dan penggunaan kendaraan sesuai ketentuan.
18: Sebelum kita lakukan kegiatan klasik seperti ini, seperti penindakan pelanggaran, terlebih dahulu kami melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif. Preemptif itu dalam artian kami melaksanakan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, kepada masyarakat umum, kemudian juga kami juga melaksanakan kegiatan preventif berupa patroli dan sebagainya dengan satuan lalu lintas dan polsek-polsek di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Nah setelah itu kami melaksanakan kegiatan represif, yang mana kegiatan represif ini merupakan giat atau langkah-langkah terakhir yang kami lakukan. Pada akhirnya setelah itu kami mendapatkan 73 pengendara yang telah melakukan balap liar dan menggunakan alat berat.
19: Lebih lanjut disampaikan Kasat Lantas AKP Doan Okta, penindakan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana beberapa persyaratan tersebut berkaitan dengan kelengkapan seperti kaca spion, klakson, lampu utama, serta sistem pembuangan gas dan perlengkapan teknis lainnya. Nantinya kegiatan patroli dan penindakan akan terus dilakukan secara berkala, khususnya pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi balap liar maupun penggunaan knalpot brong.
18: Pelanggaran ini juga terdapat pada pasal Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan dilanggar adalah pasal 285 ayat 2, junto pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2, yang mana ranmor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi kaca spion, klakson, lampu utama dan sebagainya.
19: Lebih lanjut AKP Doan Okta juga mengajak masyarakat turut berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas dengan tidak melakukan balap liar, menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi dan persyaratan teknis, serta segera melaporkan kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas yang membahayakan pengguna jalan. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Sukoharjo. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
10: Pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di kawasan kampus di Kecamatan Gajah Mungkur tak berkutik saat ditangkap petugas di rumahnya di kawasan Sendangguo. Luki Setiawan melaporkan.
20: Curanmor tersebut kejadiannya ada di depan kampus Unika Sugiyo Pranata.
21: Kasus pencurian sepeda motor di kawasan depan kampus di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang berhasil diungkap unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Seorang pria berinisial WW diamankan setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengidentifikasi keberadaannya di wilayah Sendangguo, Kecamatan Tembalang. Kanit Resmob Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan pencurian terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 malam. Saat itu, korban memarkirkan sepeda motor miliknya di area parkir dalam kondisi tidak terkunci stang. Dari hasil penyelidikan, pelaku W awalnya mengambil sepeda motor dengan cara mendorong kendaraan tersebut. Sepeda motor kemudian dibawa menuju kawasan hutan Tijomoyo dan disembunyikan di lokasi itu. Pelaku ditangkap di wilayah Sendangkuo pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Dalam pengembangannya, kendaraan milik korban juga sempat disembunyikan di kawasan hutan Tijomoyo. Pelaku juga meminta bantuan ahli kunci untuk membuat kunci duplikat.
2: Sepeda motor itu disimpan di areal hutan Tijomoyo. Selanjutnya besoknya si diduga pelaku ini memanggil tukang kunci dan tukang kunci datang ke lokasi. Diduga pelaku menyampaikan bahwa kunci sepeda motornya hilang atau lupa ditaruh di mana. Selanjutnya dari tukang kunci tersebut membuat kunci duplikat untuk sepeda motor yang dibawa oleh pelaku.
21: Menambahkan, Kasihumas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan motor untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian.
3: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang merasakan masyarakat.
21: Atas perbuatannya, Wiwi disangkakan pasal 476 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Lukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Tirta Sembada Sleman. Puluhan lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di kawasan Dermaga 2 Cilacap. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pendengar Surakarta sore ini masih bersama saya Renani Surya sampai nanti jam 8 malam, dan sepanjang Surakarta sore ini Anda boleh bergabung di WhatsApp kami di 081390015525. Ada informasi dari Boyolali, ini pemerintah provinsi Pemprov Jawa Tengah memperkuat langkah penanggulangan dampak kemarau panjang yang memicu kekeringan di sejumlah kabupaten dan kota. Sebagai bentuk intervensi cepat, Pemprov Jateng telah memetakan kawasan rawan serta mendistribusikan jutaan liter air bersih dan ribuan unit pompa air ke daerah terdampak. Dan hal itu dikatakan langsung Gubernur Ahmad Lutfi saat menghadiri peringatan hari ulang tahun HUT Provinsi Jawa Tengah di Alun-Alun Kidul Boyolali pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Ahmad Lutfi mengatakan bahwa hampir seluruh daerah di Jawa Tengah memiliki titik wilayah yang mengalami kekeringan seperti wilayah Juwangi di Boyolali Utara. Untuk mengatasi hal tersebut, koordinasi dan penebalan bantuan terus dilakukan bersama para bupati dan wali kota di seluruh Jawa Tengah. Lebih lanjut, Ahmad Lutfi menjelaskan bahwa metode penanganan kekeringan ini disesuaikan dengan kondisi geografis dan tingkat keparahan wilayah masing-masing. Dan Pemprov Jawa Tengah mengombinasikan berbagai skenario penanganan mulai dari pemanfaatan teknologi jaringan hingga pasokan darurat. Dan langkah taktis ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bersih untuk kebutuhan harian masyarakat sekaligus menopang sektor pertanian agar dampak kekeringan tidak mengganggu ketahanan pangan daerah.
1: Pemanasan global atau global warming adalah bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem karena disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Pada setiap tahunnya, populasi di dunia mengalami pertambahan jumlah secara terus-menerus, sehingga sebagian besar pemanasan global dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh tindakan manusia. Pemanasan global juga dapat dipicu oleh perancangan bangunan yang secara arsitektur seringkali kurang memperhatikan keselarasan alam, sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan, karena ketika memanfaatkan sumber daya dan penggunaan teknologi selama proses pembangunan berlangsung, tidak ramah terhadap alam. Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan alam yang berdampak bagi lingkungan adalah dengan menerapkan konsep green building atau bangunan hijau. Green building memiliki konsep untuk mengurangi kebutuhan energi secara signifikan melalui beberapa metode. Tidak hanya mengurangi kebutuhan energi, green building juga mengurangi konsumsi air, melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara, dan pengelolaan sampah.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: Pendengar, informasi dari Boyolali, pemerintah Kabupaten PMK Boyolali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD telah menyalurkan 1,42 juta liter air bersih kepada masyarakat yang tersebar di 10 kecamatan, dan kecamatan Wonosamudro menjadi wilayah dengan penyaluran air terbanyak. PLT Kepala BBBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo mengatakan berdasarkan data per 19 Agustus 2026 distribusi air bersih telah dilakukan di 10 kecamatan. Dan penyaluran terbanyak berada di kecamatan Wonosamudro sebanyak 145 tangki atau 571 ribu liter. Disusul kecamatan Wonosegoro 82 tangki atau 416 ribu liter, Juwangi 37 tangki atau 179 ribu liter, Taman Sari 27 tangki atau 93 ribu liter, dan 12 di kecamatan Musuk sendiri 12 tangki atau 62 ribu liter. Selo 8 tangki atau 40 ribu liter, Klego 6 tangki atau 24 ribu liter, Geladak Sari 4 tangki atau 20 ribu liter, Ampel 2 tangki atau 10 ribu liter, serta Cepogo 1 tangki atau 5 ribu liter. Jumlah warga terdampak terbanyak berada di kecamatan Wonosamudro dengan 6.689 jiwa yang disusul Juwangi 4.141 jiwa dan Wonosegoro 3.006 jiwa. Ari mengatakan BPBD Boyolali sebenarnya menyediakan 1,25 juta liter air, namun total distribusi mencapai 1,42 juta liter karena merupakan kompilasi bantuan dari berbagai sumber termasuk BPBD, PMI, TNI, Polri, komunitas masyarakat, dan pihak lainnya. Dan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas distribusi, BPBD Boyolali dalam sehari bisa melaksanakan 2 hingga 3 perjalanan pengiriman air. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan telah meminta setiap bupati serta wali kota memetakan daerah yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Dan menurutnya hampir setiap daerah di Jawa Tengah memiliki wilayah yang mengalami kekeringan meski kondisinya tidak merata. Dan untuk mengatasi dampak kemarau sendiri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan sejumlah program mulai pipanisasi, sumurisasi hingga pengiriman tangki air.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak akan maju pada pemilihan Presiden 2029 jika program makan bergizi gratis MBG dihentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Search dengan memasukkan gambar yang beredar, hasilnya tidak menemukan informasi valid Presiden Prabowo mengatakan menolak maju pada Pilpres 2029 jika program MBG dihentikan. Mengutip dari kompas.tv berjudul Prabowo minta tidak didukung dua periode, tidak mau jadi presiden lagi jika gagal di periode pertama. Dalam acara penutupan Kongres keempat Tunas Indonesia Raya pada 17 Mei 2025, Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika merasa gagal menjadi presiden. Narasi yang mengklaim Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika MBG dihentikan adalah hoax. Hingga 19 Agustus 2026 tidak ditemukan pernyataan tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Hati dari Cakrakan di menit ke-17 lepas dari pukul 5.17 waktu Indonesia Barat ya. Dan Surakarta sore ini masih menemani aktivitas sore hari Anda pendengar. Selamat sore untuk yang sekarang lagi dengerin 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan Surakarta sore ini. Dan untuk Anda yang saat ini lagi di dalam perjalanan pulang dari tempat aktivitas, tetap berhati-hati dalam berkendara. Tidak usah buru-buru, tidak usah ngebut karena keluarga nunggu di rumah gitu ya. Tinggal sampai rumah dengan selamat gitu kan. Selamat sore ya untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kami, ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mbak Ria, selamat tugas di Surakarta sore, sehat semangat bahagia. Saya temani tugasnya Mbak Ria dengan menyimak acaranya dan nikmati lagu-lagunya yang diputarkan Mbak Ria. Nuwun Mbak Ria. Selamat tugas, sukses lancar sampai akhir Surakarta sore. Dan kalau pulang hati-hati ya Mbak Ria, udara panas. Iya ya, panas banget ya hari ini ya. Gak tahu ini suhunya berapa, tapi ya tetap jaga kesehatan aja. Walaupun apapun kondisi cuacanya gitu kan, jaga pola makan, pola tidur, dan pastinya pola berpikir. Dan Surakarta sore ini menemani aktivitas sore hari Anda nanti sampai jam 8 malam.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman, seorang psikolog pemenang Nobel, mengeksplorasi dua sistem berpikir yang menentukan cara kita membuat keputusan dan berpikir. Diterbitkan pada tahun 2011, buku ini membagi pikiran manusia menjadi dua sistem. Sistem yang pertama, yang berpikir cepat, intuitif, dan emosional. Serta sistem yang kedua, yang berpikir lambat, logis, dan penuh pertimbangan. Kahneman menjelaskan bahwa sistem yang pertama beroperasi secara otomatis dan cepat dengan sedikit atau tanpa usaha sadar. Sistem ini bertanggung jawab atas reaksi cepat dan keputusan instan yang seringkali didasarkan pada pengalaman dan intuisi. Sebaliknya, sistem yang kedua membutuhkan upaya mental dan digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan perhatian dan pemikiran yang lebih mendalam, seperti perhitungan matematis atau keputusan yang kompleks. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah bias kognitif yang muncul dari dominasi sistem yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kahneman mengidentifikasi berbagai bias dan heuristik aturan praktis yang digunakan otak untuk membuat keputusan cepat yang sering mengarah pada kesalahan. Misalnya, bias konfirmasi membuat kita cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan yang bertentangan. Sementara heuristik ketersediaan membuat kita menilai probabilitas suatu peristiwa berdasarkan seberapa mudah kita dapat mengingat contoh-contoh serupa. Kahneman juga membahas kecenderungan manusia untuk terlalu percaya diri dalam penilaian mereka. Overconfidence sering menyebabkan orang meremehkan ketidakpastian dan risiko. Contohnya, investor mungkin terlalu yakin pada prediksi pasar saham mereka, mengabaikan volatilitas dan faktor tak terduga. Anchoring adalah fenomena di mana individu terlalu bergantung pada informasi awal atau jangkar ketika membuat keputusan. Misalnya, harga awal yang ditetapkan dalam negosiasi dapat sangat mempengaruhi hasil akhir, meskipun harga tersebut mungkin tidak relevan atau acak. Kahneman bersama rekannya Amos Tversky mengembangkan teori prospek yang menjelaskan bagaimana orang membuat pilihan dalam situasi risiko. Menurut teori ini, orang cenderung lebih terpengaruh pada potensi kerugian daripada keuntungan yang setara, yang dikenal sebagai aversi terhadap kerugian. Ini menjelaskan mengapa orang sering membuat keputusan yang tampaknya irasional, seperti menjual saham yang menguntungkan terlalu cepat karena takut kehilangan keuntungan, sementara menahan saham yang merugi terlalu lama. Secara keseluruhan, Thinking Fast and Slow memberikan wawasan mendalam tentang cara berpikir manusia dan mengapa kita sering membuat keputusan yang tampaknya tidak logis. Buku ini memadukan teori psikologis dengan contoh-contoh nyata untuk membantu pembaca memahami dan mengatasi kelemahan kognitif mereka menuju pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Betapa indahnya Islam jika dihiasi dengan iman. Betapa indahnya iman jika dihiasi dengan takwa. Betapa indahnya takwa jika dihiasi dengan ilmu. Betapa indahnya ilmu jika dihiasi dengan amal. Dan betapa indahnya amal jika dilandasi dengan kasih sayang. Dari Raja Fidu.

Surakarta sore ini dengan lagu-lagu religi islami. Pendengar, satu lagu dari Opik, Tombo Ati, di sore hari ini mudah-mudahan bisa memberikan kita ketenangan gitu ya, dengan adanya Tombo Ati gitu ya. Ada lima perkara nih gitu ya. Baik, sambil kita menunggu kumandang azan maghrib yang akan jatuh tepat pada pukul 17.40, dan saatnya sekarang kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Setiap orang mukmin dalam semua keadaannya harus mempunyai salah satu dari tiga perkara. Satu, perintah yang dilaksanakannya. Dua, larangan yang ditinggalkannya. Dan tiga, takdir yang diridhoinya. Dari Abdul Qadir Al-Jilani.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

Masih di Surakarta sore ini mendengar dan masih saya hadirkan lagu-lagu dan informasi untuk Anda di sore hari ini, sore yang sudah mulai agak sedikit sejuk gitu ya cuacanya. Tidak seperti siang tadi panas gitu, tapi walaupun cuaca panas tetap hati dan pikiran kita harus selalu dingin. Apapun permasalahan yang kita hadapi, yakinlah kalau Tuhan itu tidak akan memberikan permasalahan di luar kemampuan umatnya gitu kan. Dan pastinya ada jalan keluar. Kalau kita berpikir dengan dengan logika, dengan sabar, menjalannya dengan ikhlas, insya Allah pasti akan ada jalan. Pendengar, informasi dari Kota Surakarta ini, SMP Negeri 18 Surakarta menggelar kegiatan pagi ceria yang diisi dengan beragam aktivitas fisik dan interaksi sosial antar siswa pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Rangkaian acara diawali dengan senam anak Indonesia hebat, kemudian dilanjutkan sarapan sehat bersama, dan diakhiri dengan bermain aneka permainan tradisional. Ini seperti yang kemarin saya sampaikan begitu ya, sudah jarang sekali sekarang kita temukan anak-anak bermain permainan tradisional, karena ya sudah seiring berjalan atau bertambahnya kemajuan teknologi begitu ya. Dan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari peringatan Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu. Seperti yang disampaikan Kepala SMP Negeri 18 Surakarta Wigang Sri Sulanjari bahwa agenda dolanan bareng ini dihadirkan untuk mengembalikan fungsi permainan sebagai media pembelajaran sekaligus sarana penguatan karakter siswa. Permainan tradisional ini seperti layangan, gobak sodor, terus juk tali, juk kemping, kemudian betengan, engklek, dakon, hingga gayuk lari syarat akan nilai-nilai moral seperti kerukunan, toleransi, saling menghargai, gotong royong, dan tepos liro. Selain mengasah nilai moral, aktivitas fisik ini turut mengoptimalkan kemampuan psikomotorik anak melalui gerakan berlari, melompat, dan berkoordinasi. Dan efek positif lainnya adalah memberikan jeda bagi siswa dari penggunaan gawai atau handphone. Dan melihat antusiasme peserta didik, pihak sekolah berencana mengintegrasikan agenda ini ke dalam program berkala. Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Negeri 18 Surakarta Mulyanto menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk alternatif pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Melalui kegiatan pagi ceria ini, SMP 18 Surakarta membuktikan bahwa pelestarian tradisi lokal bisa beriringan dengan pembentukan karakter generasi muda di era digital. Dan langkah inovatif ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Kota Surakarta untuk menghadirkan ruang belajar yang seimbang antara kesehatan fisik, kecerdasan sosial, dan nilai-nilai budaya.

0: Mbak. Udah telat itu loh. Buruan. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu.
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terus ngapain Yayang? Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Selamat sore untuk Pak Joko Setiono di Palur yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Selamat malam Mbak yang tugas. Oh, maaf enggak hafal suaranya. Iya, ini sekarang lagi barengan Rian dan Surya ya, Pak ya. Kala sang Surya tenggelam. Oke, baik. Kemudian ada Ibu Seno Harjani di Klaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pro 1. Maaf baru ceklik, belum tahu siapa gerangan yang nyiar. Kalau masih ada waktu mohon diputarkan salah satu lagu dari Samson untuk saya dengarkan sambil makan malam. Oke. Baiklah, sehat selalu ya Ibu Seno Harjani di Klaten. Ada Samson, ada siapa tadi? Karya Surya tenggelam gitu ya. Iya, saya juga barusan mau muter lagu apa gitu kan. Walaupun ini tidak sesi apa namanya request-request lagu gitu ya. Bolehlah hari ini apa namanya kita persembahkan lagu requestan Anda, tapi tidak semua mungkin yang saya putarkan gitu ya. Oke, dan ini informasi dari Surakarta, pendengar, tepatnya dari RSUD Bung Karno Solo. RSUD Bung Karno Solo itu yang ada di ini ya, Semanggi ya kalau nggak salah ya. Jadi RSUD Bung Karno Solo resmi memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan urologi dengan menghadirkan teknologi extracorporeal shockwave lithotripsy atau ESWL dari Storch Medical. Langkah ini direalisasikan melalui kerjasama dengan PT Advanced Medicare Corpora guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi medis bagi masyarakat. Dan teknologi penanganan batu saluran kemih tanpa pembedahan ini mulai diimplementasikan dalam pelayanan pasien pada 11 sampai dengan 13 Agustus 2026 lalu, dan sebanyak 7 pasien dijadwalkan menjalani tindakan penanganan yang ditangani langsung oleh dokter spesialis urologi RSUD Bung Karno, Dr. M. Akbar Pradikto SPU. Dokter Akbar menyampaikan bahwa hadirnya teknologi ESWL ini memberikan opsi terapi yang efektif dan aman bagi pasien yang memenuhi indikasi medis. Jadi mesin ESWL ini, kata Dokter Akbar, mudah digunakan dan user friendly. Dengan pemilihan pasien dan indikasi yang tepat, komplikasi pada pasien bisa diminimalkan. Dari penggunaan awal, proses litotripsi juga bisa membantu menghasilkan fragmentasi batu dengan baik sesuai dengan karakteristik batu dan kondisi pasien. Masyarakat pengguna fasilitas BPJS Kesehatan juga bisa memanfaatkan layanan penanganan batu saluran kemih ini menggunakan ESWL di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno. Sementara itu, General Manager PT Advanced Medicare Corpora, Meisha Mandawi, menegaskan bahwa penyiapan teknologi medis modern ini harus diimbangi dengan pendampingan tenaga medis agar penggunaannya dapat berjalan optimal. Menurutnya setiap implementasi ini bukan sekedar penyediaan produk medis saja, tetapi bagian dari perjalanan bersama rumah sakit dalam meningkatkan kualitas layanan. Dan metode ESWL sendiri memanfaatkan gelombang kejut dari luar tubuh untuk memecah batu saluran kemih menjadi fragmen kecil agar bisa keluar secara alami melalui saluran kemih. Dan hadirnya fasilitas baru ini diharapkan menjadi alternatif solusi medis yang semakin memudahkan akses masyarakat Solo dan sekitarnya terhadap pelayanan kesehatan urologi yang berkualitas.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya benar, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Kau ada di mana dari Atik Sibi di Surakarta sore ini? Masih bersama saya Renani Surya. Selamat sore untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kami, ada Ibu Mentik di Kepatian. Selamat tugas yang ria cantik. Terima kasih Ibu Mentik. Semoga selalu sehat, rezeki lancar, amin. Absen G SMP 18, anak saya rumahnya dekat SMP 18. Oke. Wah, dolanan saya zaman cilik semuanya. Iya ya, seru-seru ya kalau dolanan zaman dulu ya. Beda sama sekarang, anak-anak lebih seneng pakai handphone gitu atau gadgetnya gitu. Bu Elisa di Pajang, selamat malam Mbak Ria, selamat tugas, sehat, tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati, kalau boleh request lagu Demi Cinta dari Kerispati. Terima kasih. Persiapan pelaksanaan sekaten di Masjid Agung Keraton Surakarta mulai dilakukan dengan prosesi Mios Gongso Sekaten Rabu 19 Agustus 2026 dan dua gemelan pusaka Keraton Surakarta di Ningrat, yakni Kanjeng Kiai Guntur Sari dan Kanjeng Kiai Guntur Madu, dikeluarkan untuk mengawali rangkaian tradisi tersebut. Pendengar, Ketua Lembaga Dewan Adat dan Pengageng Sasono Wilopo Pakubuwono ke-14 Hangabei GKR Kusmurtiah Wandan Sari atau Gustimung ini mengatakan gamelan sekati mulai ditabuh pada Rabu 19 Agustus 2026 dan prosesi tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi sekaten juga telah berlangsung sejak masa Demak dan menjadi bagian dari cara para leluhur keraton menyampaikan syiar Islam kepada masyarakat. Dan tradisi ini kemudian berkembang dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Gamelan yang digunakan dalam sekaten ini dikenal dengan nama Kiai Sekati. Nama ini berkaitan dengan nama sekaten atau makna sekaten yang juga dikaitkan dengan istilah sahadaten sebagai bagian dari syiar Islam. Berdasarkan jadwal Mios Gongsa Sekaten Keraton Surakarta Hadiningrat Rabu 19 Agustus 2026, prosesi Mios Gongsa Gamelan Sekati Kanjeng Kiai Guntur Sari dan Kanjeng Kiai Guntur Madu berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Mungel Gongso Sekati dijadwalkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan penabuhan Gongso Sekati ini kemudian berlangsung setiap hari pada tanggal 19 sampai dengan 25 Agustus 2026 mulai pukul 10 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Rangkaian sekaten ditutup dengan grebek mulut pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada posyandu plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Satu lagu dari Krisye Kala Sang Surya Tenggelam. Tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkenan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi dahulu. Nah, karena kalau saya dengan seorang Presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari BNPB, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
2: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
3: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
6: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengodusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
7: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
6: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Manasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor Berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Menutup Surakarta, sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Islam dengan judul Menjaga Nikmat Agar Tidak Dicabut yang akan disampaikan oleh Ustazah Haja Sri Suwanti, Esos MPD dari Kemenag Kota Surakarta. Sekaligus saya Rinane Surya pamit dari Surakarta sore ini ya. Dan tetap bersama kami sesaat lagi Surakarta Malam bersama Rifki Minov. Dan insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya besok juga menemani Surakarta sore ini lagi. Sampai dengan Sabtu itu ya, jangan bosan-bosan. Ya, jangan bosan terhadap RRI Surakarta, khususnya di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rinane Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu alal umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Tentu yang pertama kali kita menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya, hidayah dan inayah-Nya, kemudian nikmat sehat yang diberikan oleh Allah pada saat hari ini. Semoga kita selalu mendapat lindungan-Nya dalam keadaan sehat. Selawat berta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan terkhusus untuk umat Islam. Alhamdulillah, selamat siang untuk pendengar radio RRI Kota Surakarta. Kita bisa mengudara lagi. Untuk kali ini saya menyampaikan materi yang kaitannya bagaimana kita menjaga nikmat agar nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak dicabut. Karena nikmat itu tidak bisa bertahan lama ketika kita tidak bisa menjaga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Untuk itu, dalam Islam ada cara agar nikmat itu bisa bertahan di dalam kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Nah, yang pertama adalah dengan bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Maka yang pertama ini dengan dasar dari dalil surat An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabil lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Jadi ayat tersebut mengajarkan kepada kita. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita ini dalam suatu kebaikan. Jadi Allah menyampaikan ketika nikmat-nikmat yang diberikan kemudian kita dengan rasa syukur, dengan keikhlasan, kesabaran, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tapi ketika kita tidak menggunakan atau mengingkari apa yang telah nikmat yang diberikan oleh Allah, maka adab itu akan diberikan oleh Allah dengan sangat pedih. Dalil dari surat An-Nahl ayat 18, tadi saya sampaikan yang artinya nikmat itu tidak bisa dihitung dengan jari. Dan kita harus bisa memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya, kita selalu setiap bangun tidur, selalu ucap Alhamdulillah. Kemudian bagaimana kita menggunakan harta kita, paling tidak kita juga bisa bersedekah. Kemudian dengan menggunakan ilmu untuk dakwah kita. Ya, kalau kita punya ilmu yang pas-pasan dan jadi paling tidak kita mengajak suatu kebaikan. Karena di dalam suatu kebaikan itu Allah telah menjanjikan kepada kita semua adalah pahala yang berlipat-lipat. Nah, seperti kisah Harun yang kufur akan nikmat Allah, maka harta bendanya semua ditenggelamkan oleh Allah. Karena apa? Karena tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Kayak wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nah, jika kamu bersyukur apa yang telah diberikan Allah pada saat ini, pasti ada tambah nikmat lagi. Nah, ayat ini menjanjikan langsung dari Allah, dijanjikan dari Allah, sarannya adalah syukur. Maka ketika nikmat yang diberikan Allah ini
kita manfaatkan dengan cara bersyukur, maka ini akan mengalir. Salah satunya adalah dengan tidak dicabutnya nikmat ini. Nah, kemudian ketika Korun diberikan oleh Allah kesempatan yang luar biasa sehingga diberikan harta benda yang tidak bisa dihitung, harta kemudian ditenggelamkan, ini karena apa? Dia tidak merasa bahwa Allah telah memberikan ujian dengan banyak harta, maka dia kufur dengan nikmat yang diberikan. Nah, ini Korun ini adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel. Namanya ada di kitab Taurat Khuroh. Dia awalnya orang yang miskin, tapi Allah kasih dia ilmu tentang kimia dan tambang, harta yang luar biasa banyaknya. Nah, dalam surat Al-Qasas ayat 76, sesungguhnya Korun itu termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Saking banyaknya kunci gudangnya saja harus dipikul sampai 10 sampai 40 orang. Saking apa kuatnya. Nah, apa kesalahan Korun di sini? Tadi tidak ada rasa syukurnya. Yang pertama adalah sombong. Bahwa dia mengaku atas usahanya sendiri. Maka Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberikan harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini termasuk yang sombong. Dia lupa bahwa suatu harta itu hanyalah titipan Allah. Dia merasa paling hebat. Kemudian pamer, bangga diri. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 79. Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Pakai emas, pakai baju mewah, kemudian dikawal. Biar apa? Orang-orang akan kagum melihatnya. Nah, kaum ini sudah menasihati. Dan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, baik itu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melukakan bagian dari kenikmatan dunia. Tapi apa? Ketika dinasihati itu, Korun itu menolak. Malah makin zalim. Nah, kemudian adab Allah datang dengan apa? Ditenggelamkannya. Karena apa? Korun sudah keterlaluan. Kemudian Allah menghukum langsung. Fakasafna bihi wabido ril aj. Fakasafna bihi wabidarihil art. Maka kami benamkanlah Korun beserta rumahnya di dalam bumi. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat 81. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolong terhadap azab yang telah diberikan Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang mendapat atau tidak membela diri. Nah, detik itu juga rumah, harta, Korun juga masuk ke dalam tanah. Semua orang yang tadinya iri sama dia langsung sadar. Kemudian dilanjut dengan surat Al-Qasas ayat 82. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan suatu kedudukan dari Korun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentulah dia akan membenamkan kita pula. Nah, dari kisah Korun ini, kita manusia harus bisa mengevaluasi diri. Tidak ada kata yang akan kita sombongkan. Karena ketika kita sombong, kemudian Allah mencabut nikmatnya, maka selesailah sudah kita. Maka sikapnya adalah apa? Sifat tawadu. Ingat bahwa semua yang diberikan oleh Allah bukan orang lain. Kemudian pamer harta. Dari kisah Korun ini, harta yang ditenggelamkan oleh Allah itu semua, tidak ada yang tersisa. Maka ketika nikmat itu diingkari, maka Allah akan melaknat, akan mengazab dengan semuanya. Hartanya ditenggelamkan. Kemudian yang ketiga itu adalah apa? Lupa dengan zakat. Apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang muslim. Maka harta itu akan juga akan menjadi masalah. Allah mengajarkan kepada kita. Ketika kita mempunyai harta benda yang harus dizakatkan,
maka harus kita zakatkan. Karena itu juga tidak akan mengurangi nilai dari banyaknya harta itu. Justru Allah akan menambah nikmat serta rezeki. Kita bagikan kepada orang yang berhak menerima. Kemudian merasa ya yang paling pintar. Sehingga perkataan yang tidak baik keluar untuk Allah. Maka kita diwajibkan untuk kembali kepada Allah. Kita paham betul bahwa harta itu juga salah satu ujian. Ujian kita itu banyak, dari mulai harta, kebahagiaan, istri, suami, anak. Nah, ketika kita bisa menggunakan apa yang menjadi keinginan diri kita dalam suatu kebaikan dengan mensyukuri nikmat yang diberikan, insya Allah kita akan selalu ditambah dan dijauhkan dari azab Allah. Maka kalau kita dalam arti dari kata kerugian dalam ketidakmampuan, maka kita jangan sampai iri dengan orang yang kaya. Karena kita juga gak tahu bagaimana orang kaya itu mendapatkan harta bendanya. Apakah dengan cara bakhil atau dengan cara apapun, kita gak tahu. Yang tahu hanya diri mereka masing-masing. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengan orang-orang yang kaya. Sehingga hanya satu ucapan kata yang harus kita keluarkan. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Biar harta kita berkah dan tidak seperti Qarun. Jadi ketika Allah memberikan suatu rezeki kepada kita, kita belajar dari masalah Qarun ini tadi. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah kelebihan yang Allah berikan dengan harta benda kita, ya paling tidak kita akan melihat sisi samping kanan kiri kita, saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Dengan ucapan bahwa hati dan lisan kita ini harus seirama, harus sama. Dan perbuatan kita ini adalah salah satu yang akan menjaga nikmat kita agar tidak segera hilang atau hilang. Jadi ketika nikmat itu kita kepingin bertahan di dalam diri kita, maka rasa syukur dengan hati dan lisan ini adalah salah satu kuncinya. Kemudian menggunakan nikmat itu dengan taat dan bukan maksiat. Kita hidup di dunia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Maka ada dua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kebaikan dan keburukan. Dan jangan sampai kita memilih suatu kemaksiatan. Maka dalam surat Al-Qasas ayat 77 berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat. Jadi ketika Allah telah mengajarkan kepada kita, ini surat ini turun di Mekah ya. Dan jangan turun di Mekah, sehingga kita disuruh mencari jalan yang telah dianugerahkan oleh Allah, baik itu kebahagiaan di negeri akhirat. Karena apa? Ketika nikmat Allah yang tidak bisa dihitung dengan tangan, sungguh Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Malikul Ya Khudus, ya luar biasa. Allah itu sayang kepada kita semua. Sehingga diberikan kepada kita dengan cara apa? Nikmat yang untuk taat bukan maksiat. Dengan cara mata kita itu untuk melihat hal-hal yang baik. Mata kita itu untuk membaca Al-Quran. Kemudian harta kita untuk dizakatkan, sebagian yang tidak punya kita, ada hak orang lain di situ. Kemudian ketika kita menjadi seorang pejabat, ya jabatan itu ya harus adil, harus bijak. Jangan sampai jabatan yang diberikan itu akan menjadi noda dari diri kita sendiri. Maka ketika sampai nikmat itu tidak dipakai dengan baik, maka akan mendurhakai diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, membayar zakat atau sedekah dan berbagi. Sering ini dari ustadz dan ustadzah menyatakan, bayarlah zakat sesuai dengan kemampuan, dengan takaran nilai harta kita. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 103 ya, dalam ini bahwasannya kus min awalihim sodakotun tutoh hirubum watasu'a kihim biha wasoli alaihim inal sola takal sohanul lahum wallahu sami'ul alim. Nah,
ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka. Kus min awalihim sodakatun tatohhirukum watuhzahkihim biha wasolihi alaihim inna solataka sahanulahum wallahu sami'ul alim. Nah, zakat itu ada kewajiban bagi orang-orang muslim karena itu sudah diatur, sehingga jangan sampai kita tidak bisa tidak membayar zakat atau sedekah karena untuk berbagi bagi yang membutuhkan. Nah, harta yang dizakati, harta yang telah dizakati dan kita sedekahkan itu salah satu harta kita yang akan dijaga oleh Allah dari musibah. Jadi kita harus yakin ketika kita menzakati harta kita, maka Allah akan selalu menjaganya. Kemudian yang keempat adalah menjaga sholat lima waktu dan amalan wajib. Ini hadis riwayat Muslim yang artinya amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Nah, sholat ini adalah salah satu kunci pembuka pintu rezeki dan penjaga nikmat. Maka akan rugilah seseorang ketika dia tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Apa yang telah dimintakan umatnya, maka Allah akan mengganti sesuai dengan permintaan kita, tapi menurut keridhaan Allah. Jadi sholat ini adalah, kalau boleh penjengan tahu ya, ini adalah kunci untuk membuka pintu rah rezeki. Jadi jangan sampai kita gak paham sholat itu untuk apa. Dan itu salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau penjengan punya harta banyak, kemudian iso tak tuku karo hartaku, sholat itu gak bisa. Kita akan tinggal meninggalkan sholat, maka akan rugi, baik itu dunia dan akhirat. Dan itu hukumnya wajib. Maka kita sebagai orang muslim paling tidak harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Kemudian yang kelima adalah istighfar dan jauhi maksiat. Kita melihat, kita berteman itu ya memang betul harus dilihat betul temannya. Apakah teman ini akan menjadi teman yang baik nanti kelak kita harapkan saling bertemu di surganya Allah, atau ini sahabat yang malah justru mendekatkan kepada kemaksiatan. Maka Allah selalu memerintahkan kepada kita semua agar apa? Selalu ingat wasari'u ilal maghfiratin mir rabbikum. Nah, ketika kita buat suatu kesalahan, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk segera bertobat, mohon ampunannya. Mohon ampunan kepada Tuhan apa yang telah kita lakukan ketika kita berbuat suatu kezaliman atau telah berbuat dosa. Nah, dosa ini adalah ketika kita melaksanakan suatu kesalahan dan dosa, maka ini adalah salah satu nikmat yang dicabut oleh Allah. Dari riwayat Ahmad, sesungguhnya seseorang diharamkan rezeki karena dosa yang dilakukan. Saya ulangi lagi, dosa itu adalah sebab dicabutnya nikmat. Hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya seseorang diharamkan rezeki karena dosa yang dilakukan. Jadi kita gak boleh main-main. Ketika kita melakukan suatu dosa, berarti itu adalah salah satu nikmat Allah yang telah dicabut. Jadi kita jangan main-main dengan namanya maksiat. Maka kalau perlu kita jauhi maksiat itu, keburukan itu. Karena masih banyak waktu, kita tidak masih banyak waktu, dalam arti ketika kita tidak bisa memilih atau menjauhi ke suatu maksiatan, maka waktu itu akan menjadi pendek. Nah, waktu-waktu sekarang ini, di usia kita yang tidak muda lagi, anak-anak, adik-adik, sekarang ini perlu kita suatu pembelajaran, mencari ilmu, kemudian paling tidak fungsi nilai keluarga agama ini harus benar-benar kita terapkan di keluarga kita. Agar apa?
nikmat yang diberikan oleh Allah saat ini bisa kita ikat. Kemudian yang keenam adalah menyambung silaturahim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, salah satu cara agar nikmat itu bisa diikat dengan cara silaturahim. Hadis riwayat Bukhari yang saya bacakan tadi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Silaturahim ini adalah salah satu magnet rezeki dan penjaga nikmat keluarga. Ketika kita memahami betul apa yang telah saya bacakan tadi, maka kita akan selalu berhati-hati dan kita tidak akan memutus namanya tali silaturahim. Karena begitu besarnya magnet rezeki ini dari silaturahim ini. Jadi makna silaturahim ini jangan sampai dibuat enteng. Ini penting sekali. Agar apa? Nikmat ini bisa terjaga. Rezeki kita bisa mengalir. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah khona'ah. Khona'ah ini gimana? Merasa cukup. Tidak kufur akan nikmat Allah. Seperti kisah Qarun tadi. Ketika kita Allah telah memberikan kita banyak rezeki, maka khona'ah ini harus kita jaga betul. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberikan rezeki yang cukup dan qona'ah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan selalu lihat ke atas, tapi lihatlah yang di bawah kita. Karena masih banyak sekali orang-orang yang apa? Tidak beruntung. Kalau kita bersyukur sampai hari ini diberikan kesempatan oleh Allah, ya gunakanlah sebaik mungkin. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Nah, nikmat terbesar hari ini kita masih bisa berjalan, kita masih bisa mendengarkan. Tapi ketika kita ditutup mata hati kita oleh Allah, maka kita tidak bisa berbuat apapun. Hanya suatu penyesalan. Dulu pas saya sehat, saya tak ngajian. Dulu pas saya sehat, dulu saya tak sedekah. Nah, ketika Allah memberikan bentuk ujian itu, kita menerima dengan sabar, kemudian dengan ikhlas, itu adalah salah satu penggugur dosanya. Maka ada beberapa nikmat. Ada dua jenis nikmat. Baik itu nikmat dunia dan nikmat iman. Dan yang paling mahal itu adalah nikmat iman. Kaum pendengar radio RRI yang dirahmati oleh Allah. Nah, dalam surat An-Nahl 53 itu ada poin dua tadi saya sampaikan. Nikmat dunia, nikmat iman, ini paling mahal, paling larang regani. Ibaratnya kalau kita beli mobil tuh Ferrari. Paling mahal sendiri. Nikmat iman dan hidayah. Nah, hidayah ini itu hanya milik Allah. Dan kita berusaha menjemputnya dengan usaha. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat 17 yang artinya barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk. Nah, Allah itu ketika akan memberikan sesuatu itu juga melihat-melihat. Dalam arti umatnya yang memang benar-benar ingin merubah diri dengan menjadi orang yang lebih baik, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan mendekatkan diri sama Allah. Kemudian tidak sak senenge, dalam arti juga harus belajar. Ketika kita tidak mampu, tidak bisa, ya paling enggak kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Seperti kisah Nabi Sulaiman itu. Ketika Nabi Sulaiman itu syukurnya sama Allah luar biasa, maka kerjaan itu akan tetap kokoh. Nah, kalau kisah Bani Saba yang kufur itu, itu juga dalam surat As-Saba ayat 15-17 itu kebunnya hancur semua. Karena apa? Dia sombong. Ini kisah-kisah sekarang ini, apalagi yang terjadi sampai hari ini ketika nilai fungsi agama tidak diterapkan. Anak-anak sekarang sudah gak punya etika, sopan santun. Ketika orang tuanya baru mampu berapa persen aja sudah sombong. Dan dia tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Sehingga kita jangan sampai menjadi
salah satu orang-orang di situ yang tidak mengakui apa yang namanya nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, ketika nikmat-nikmat yang sudah dicabut sama Allah itu biasanya dia mempunyai hati yang keras dan tidak beribadah. Padahal ibadah itu wajib kan, tadi saya sampaikan ibadah itu wajib, selanjutnya itu semua urusan Allah, dari mulai rezeki, amanah anak, kemudian harta benda, itu adalah urusan Gusti Allah. Jadi ketika kita harus evaluasi diri, ketika hati kita keras dan malas-malesan, itu adalah salah satu nikmat yang dicabut oleh Allah.

tidak hanya berhenti di situ. Mayoritas rezekinya seret. Rezekinya sok enek sok ora. Lah bagaimana? Lah wong sok enek sok ora aja mau mendekatkan diri, hubungannya hablum minallahnya tidak diperbaiki, apalagi dengan hablum minannas. Jadi orang yang sudah dicabut nikmat dari Allah itu ya orangnya biasanya seperti itu. Jadi kalau punya harta benda yang baru rasa piro sudah diagung-agungkan, disombongkan. Nah, nikmat yang dicabut oleh Allah salah satunya tadi hati yang keras, malas ibadah, malas sholat, kemudian rezeki yang seret. Nah ini satu lagi, sering sakit. Coba ketika kita diberikan oleh Allah sakit perut aja. Dalam hitungan 1 jam 2 rasanya sudah tidak karu-karuan kok. Sehingga apalagi yang kita sombongkan. Benar enggak? Apalagi satu hari pul kita non sewu diare. Sakitnya luar biasa itu. Dan di situ di dalam suatu keluarga ketika dia tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, tidak beribadah, kemudian ya tidak mengakui bahwa saya di balik itu ada Allah lah yang mengatur segalanya, ya keluarganya mayoritas ya berantakan, tidak harmonis, sering padu, rame, kalau nggak bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Nah kuncinya apa? Nah dengan hal-hal seperti itu, ketika hati keras, malas ibadah, rezeki seret, sering sakit, keluarga tidak harmonis, ya kita langsung Allah telah memberikan apa? Taubat tadi. Wasyari'u ilal magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Untuk apa? Salat taubat. Kuda mensyukuri apa yang telah diberikan pada hari ini. Nah, kita harus berusaha bagaimana kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu kunci dari nikmat yang akan kekal itu kuncinya hanya ada di kata syukur. Nah, ketika kita bersyukur setiap waktu, setiap detik, ini kita lakukan dengan rasa syukur yang lebih lagi, maka insya Allah kita akan selamat. Karena apa? Semua itu kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Nah, kunci nikmat yang agar tidak dicabut dan kita akan mengikat, diikat, itu syukur itu yang pertama itu. Kemudian ada doanya Nabi waktu dulu namanya Allahumma ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadi. Ya Allah tolong aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Ada kuncilah di sini doa Nabi. Allahumma ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah tolong aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadalah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap saat. Kemudian kita belajar sholat tepat waktu sehingga nikmat yang diberikan Allah itu tidak dicabut. Allahumma ini as'aluka nikmatan da'imah. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmat yang kekal. Allahumma ini as'aluka nikmatan da'imah. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmat yang kekal. Lagi, Allahumma ini ala dikrika wa syukrika wa usni ibadi. Istighfar, istighfar, istighfar. Sehingga kita harus dapat melakukan itu setiap waktu, setiap saat. Agar apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak dicabut. Nah ini kelihatannya sepele, tapi ini adalah penentu dalam kehidupan di dunia kita. Sifat tawadhu ini harus ada pada diri kita. Sehingga kita selalu diingatkan akan Tuhanmu. Selalu memaklumkan apa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Alhamdulillah, jika kita sering belajar dengan rasa syukur yang baik, maka kita berharap adab yang pedih tidak akan terjadi pada diri kita. Untuk itu, materi pada

hari ini saya cukupkan, semoga bisa membawa diri kita sendiri secara pribadi dan umumnya untuk orang lain, untuk tetap berbuat suatu kebaikan, karena kebaikan itu tidak datang untuk orang lain, tapi pahala akan datang untuk diri kita sendiri. Jagalah keluarga kita, harta benda kita, kemudian apa yang telah Allah berikan, kita gunakan di jalan Allah. Semoga Allah meridhoi apa yang telah kita impikan. Semoga Allah telah memberikan keridhaan kepada kita untuk dapat berkumpul di surganya Allah. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada tutur kata bahasa saya yang tidak berkenan, ada satu kata mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah, tidak sempurna itu milik saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, diberikan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dan beruntung, baik dunia dan akhirat. Alhamdulillah, akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta malam ini.
3: Surakarta malam ini,
2: obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Rifki Minov di Surakarta malam ini dan program obrolan komunitas edisi Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Obrolan komunitas siaran Surakarta malam hari ini pendengar selama 1 jam hingga nanti pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas topik yang menarik dan syarat akan nilai sejarah, yaitu penelusuran manuskrip kuno di Tanah Jawa bersama bapak-bapak dari masyarakat pernaskahan Nusantara. Sudah hadir di studio Pro 1 FM RRI Surakarta malam ini para narasumber bapak-bapak yang hebat sekali. Ada Bapak Dr. Asep Yuda Wirajaya MA selaku Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara UNS, lalu ada Bapak Toto Yasmiran SS, Bapak Adi Deswijaya SSM HUM, dan Bapak Dr. Andes Yeswanto S HUM ya. Selamat malam bapak-bapak semuanya.
2: Selamat malam.
1: Bagaimana kabarnya hari ini bapak-bapak?
2: Alhamdulillah
1: sehat ya, sudah siap ya untuk kita bahas ini ya, pernaskahan kuno ya. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung memberikan pertanyaan maupun tanggapan ya, bisa menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0271638055 maupun via WhatsApp di 081-3900-15525. Pendengar, sebelum ada buku yang dicetak massal seperti sekarang, masyarakat Nusantara telah lebih dahulu menyimpan pengetahuan dalam bentuk manuskrip atau naskah kuno. Di dalamnya tersimpan cerita, pemikiran, ilmu pengetahuan, ajaran moral, sastra, hingga gambaran kehidupan masyarakat pada zamannya. Namun, manuskrip kuno ini bukan sekadar benda tua yang disimpan di lemari atau museum. Ia adalah bagian dari ingatan kolektif bangsa. Pertanyaannya nih, pendengar, masihkah kita mampu membaca, memahami, dan merawat pesan yang diwariskan para leluhur itu? Nah, ini malam ini yang akan kita telusuri lebih jauh dunia manuskrip bersama masyarakat pernaskahan Nusantara. Langsung saja kan saya mulai pertanyaan kepada beliau, Bapak Dr. Asep Yuda Wirajaya MA. Kita mulai dari hal yang paling mendasar, Bapak. Apa sebetulnya yang disebut manuskrip kuno dan apa yang membedakannya dengan sekadar dokumen atau buku lama? Monggo.
2: Ya, baik, manuskrip kuno itu adalah tulisan tangan.
1: Oh, baik. Ya,
2: jadi kalau dalam bahasa Belanda handschrift.
1: Handschrift.
2: Ya, tulisan tangan. Hmm. Itu yang pertama yang membedakan. Yang kemudian kedua, usianya minimal 50 tahun. Ini berdasarkan undang-undang cagar budaya bahwa naskah itu minimal usianya 50 tahun. Kemudian kandungan isinya. Nah, kandungan isinya ini sangat luas cakupannya, bisa tentang sejarah, bisa tentang budaya, bisa tentang pemerintahan atau politik.
1: Baik.
2: Bisa tentang obat-obatan yang itu semua masih bermanfaat untuk kehidupan kita di masa sekarang.
1: Oh.
2: Nah, baik. Sementara kalau yang sudah dicetak itu sementara kita golongkan atau kita kategorikan sebagai arsip.
1: Arsip.
2: Jeng. Itu yang membedakan.
1: Baik, terima kasih Bapak Dr. Asep. Kemudian kalau manuskrip kuno ini kan di Tanah Jawa ini kan punya tradisi tulis yang sangat kuat ya. Seberapa banyak sebenarnya jejak manuskrip kuno yang masih bisa ditemukan hingga sekarang, Bapak?
2: Sebetulnya kalau kita mau melakukan inventarisasi ke lapangan itu masih banyak ditemukan ya. Seperti beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya diajak oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Boyolali.
1: Baik.
2: Kemudian kita ke daerah Cepogo, khususnya di daerah di Desa Tumang.
1: Yeah.
2: Dan ternyata di sana ditemukan ratusan naskah.
1: Baik,
2: dari tempat tinggal ya, tinggal seorang tokoh di Desa Tumang yang sudah tidak dihuni lagi hampir 30 tahun lebih. Tidak dihuni lagi oleh keluarganya. Anak-anaknya sukses di luar kota, nah, sehingga rumah itu kosong.
1: Baik.
2: Kosong. Dan informasi keberadaan naskah itu kami dapatkan dari Bapak Kepala Desa.
1: Oh, dari Bapak Kepala Desa.
2: Ya, setelah baik. Kita ke sana melihat langsung di TKP, di dalam sebuah lemari kita bongkar, isinya ada ratusan naskah. Ada tentang apa? Kitab Safina. Kitab Safina itu kitab ilmu fikih yang dasar ya.
1: Baik.
2: Madzhab Syafi'i. Nah, ini menjadi menarik gitu loh. Jadi kitab itu ditulis tahun 1917 Masehi.
1: Wow, lama sekali ya.
2: Ya, kalau baik. Kita runut sejarahnya, kitab itu kan pertama ditulis di Batavia tahun 1855 oleh Syekh Salim. Kemudian kitab itu disempurnakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani.
1: Oh, Banten.
2: Tahun 1875.
1: Baik.
2: Nah, dari 1875 ke 1917 ini kan jaraknya tidak terlampau jauh.
1: Iya, baik.
2: Pada masa itu berarti ada seorang intelektual Muslim yang tinggal di Cepogo dan dia bisa menulis kitab Safina beserta penjelasannya. Nah, ini kan menjadi menarik.
1: Iya, betul.
2: Yang sampai hari ini menjadi misteri itu, masih menjadi misteri. Ini jejak-jejaring keilmuannya.
1: Iya.
2: Bagaimana dari Batavia, Banten sampai ke
1: Cepogo,
2: lereng Merapi. Ini kan menjadi menarik yang masih tanda tanya.
1: Betul, ya. Betul.
2: Yang pertama, yang kedua ditemukan juga naskah tentang judulnya itu petung-petung itu semacam primbon sebetulnya. Primbon, tapi setelah kita baca isinya, naskah itu mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang diperkirakan memiliki khasiat tertentu ya. Kemudian dijelaskan cara mengamalkan ayat itu menggunakan aksara Jawa. Jadi dua aksara tuh, aksara Arab mengutip ayat Qur'annya, kemudian dijelaskan arti dan cara mengaplikasikan atau menggunakan ayat itu supaya lebih, orang Jawa bilang lebih mandi ya gitu,
1: lebih mujarab,
2: lebih manjur
1: gitu. Manjur atau ya. Mujarab, anjir.
2: Itu menjadi menarik gitu.
1: Oh.
2: Berarti yang menulis ini bukan orang sembarangan. Levelnya ya di atas Pak Kiai lah.
1: Keilmuannya, ya,
2: kemudian
1: Pak Kiai.
2: Ada juga Roman Padusunan.
1: Wah, Roman Padusunan.
2: Iya, jadi ini seorang intelektual di Desa Tumang yang menguasai tidak hanya soal agama, tidak hanya soal primbon, perhitungan, tapi dia juga bisa menulis novel. Roman kan novel ya.
1: Iya, roman novel, betul.
2: Roman Padusunan ini luar biasa sekali.
1: Iya, betul.
2: Di masa itu gitu loh.
1: Di masa waktu itu.
2: Ya, kemudian yang lebih menarik lagi ada tiga bendel.
1: Wah.
2: Tebal
1: juga ya, Bu.
2: Tiga bendel itu naskah-naskah tentang batik.
1: Tuh,
2: batik tentang khas Tumang.
1: Batik khas Tumang itu tiga bendel tadi ketebalannya kurang lebih 20 cm ada ya, Pak ya.
2: Wah.
1: Komplit,
2: itu ada
1: ya?
2: Bukunya kecil-kecil, tipis-tipis gitu.
1: Iya.
2: Ditulis tangan. Nah, itu yang menarik karena di situ diceritakan bagaimana sejarah batik di Tumang. Kemudian bagaimana motif-motif atau desain yang dulu sempat dikembangkan di daerah Tumang Cepogo Boyolali itu sampai kemudian ke pemilihan bahan.
1: Baik.
2: Itu dijelaskan. Sampai kemudian teknik pewarnaan dengan bahan dan komposisinya itu dijelaskan, bahannya ini, komposisinya sekian,
1: semendetail itu,
2: sangat detail sekali. Seumur-umur saya bergelut di dunia naskah, baru kali ini saya menemukan naskah yang sedemikian komplit,
1: lengkap. Itu tidak ada naskah yang hilang juga ya, Pak ya?
2: Sementara tidak ada itu.
1: Tidak ada ya. Wow,
2: tiga bendel itu sangat lengkap sekali.
1: Luar biasa itu loh. Itu aja yang tadi kaitannya belum belum terjawab ya Pak ya, dari Bantani terus bisa sampai ke Cepogo. Nah itu luar biasanya kalau kita lihat naskah-naskah yang dulu perlu kita lestarikan ya ini nih, karena di situ komplit atau lengkap panduan-panduan tentang hidup beragama, ya kan, berbudaya juga. Romannya tidak lupa juga, romannya juga ada. Jadi orang-orang dulu tuh luar biasa gitu ya Pak ya.
2: Dan ini bisa membuka sejarah baru di daerah Cepogo Mas. Karena hari ini kita mengenal Cepogo kan hanya tempat pengrajin tembaga.
1: Tembaga, ya? Betul. Ya.
2: Nah dulu ternyata Cepogo itu juga tempat pengrajin batik.
1: Batik, iya ter. Bukti dengan
2: terbukti dengan adanya tiga bendel naskah-naskah yang di sana itu.
1: Injih, matur nuwun Bapak Dr. Asep Yuda Wirajaya MA selaku Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara UNS ya, yang telah menjelaskan. Nah sekarang saya kepada Bapak-bapak anggota Masyarakat Pernaskahan Nusantara, saya mulai dari Bapak Toto Yasmiran SS ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Asep ya, Bapak Toto. Jadi sampai ke Cepogo menelusuri pernaskahan atau manuskrip kuno. Lalu dalam proses penelusuran manuskrip kuno, memang kan perlu, kalau bahasa sekarang tuh effort ya Pak ya, perlu usaha besar ya. Tidak semudah mencari buku di perpustakaan. Bagaimana pengalaman Anda bersama teman-teman di lapangan ketika menemukan atau menelusuri naskah yang sudah berusia, wah ini puluhan bahkan ratusan tahun, Bapak Toto Yasmiran SS, monggo.
3: Iya, dalam rangka penelusuran naskah itu sebetulnya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Karena dalam menelusuri naskah itu ternyata banyak apa ya, banyak kendala juga, terutama yang belum, masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya naskah kuno. Maka dari itu dari pihak-pihak terkait, misalnya dari dinas perpustakaan dan kearsipan ya, baik di Surakarta, Sukoharjo maupun Boyolali, kemudian Tragen mungkin, itu mengadakan suatu kegiatan dalam rangka penelusuran naskah kuno yang ada di masyarakat. Ternyata banyak sekali, ya masih banyak itu. Tapi itu tadi banyak kendala juga mengenai pentingnya, masyarakat belum begitu menyadari tentang pentingnya naskah kuno tersebut.
1: Baik.
3: Ya mungkin terkendala juga mengenai aksaranya kan. Ya sekarang kan banyak yang apa tidak bisa ya membaca aksara Jawa, terutama kalau masa akademisi misalnya di FIB itu memang ya sudah tiap hari untuk bergelut dengan itu. Maka dari itu banyak juga sih saya selaku yang sering apa di museum itu kemudian banyak mahasiswa yang terutama bukan hanya FIB tapi UIN misalnya itu sering juga untuk mencari naskah itulah, terutama itu tadi untuk pencarian ke masyarakat memang agak sulit ya. Ini alhamdulillah tapi banyak apa di dalam acara pengenalan naskah atau sosialisasi ya, pertama ini yang penting sosialisasi bahkan pentingnya naskah kuno itu, misalnya di mana daerah Sukoharjo ini kita sudah beberapa kali melakukan itu, saya sendiri kemudian Pak Adi Des Wijaya ini juga, kemudian Pak Asep juga itu mengadakan sosialisasi naskah. Ternyata sambutan dari masyarakat, terutama tokoh masyarakat yang di sana kan dikumpulkan kepala desa ya,
1: iya kades,
3: iya kades itu banyak yang apa berantusias untuk itu, jadi mereka akan tahu tentang pentingnya naskah itu seperti apa lah itu. Kemudian kendala yang sering juga itu naskah kadang masih apa ya semacam disakralkan gitu ya.
1: Iya dikeramatkan.
3: Iya dikeramatkan, dianggap sebagai jimat. Ya. Pengalaman saya juga itu pada waktu menelusuri naskah kuno ya. Saya naskah apa Serat Syekh Jangkung yang skripsi saya itu ketika saya di Pati itu juga begitu sulitnya, tapi akhirnya bisa. Nah, katanya dulu pernah yang membaca itu pasti apa tuli setelah membaca.
1: Langsung tapi, tidak bisa mendengarkan iya, ya.
3: Tapi saya berani untuk itu dan saya pokoknya saya tangguh Pak, nanti insya Allah tidak, nah, akhirnya juga bisa
1: lancar ya,
3: lancar gitu, juga ya. Dan masih banyak lagi ya tentang untuk bisa apa menembus itu tadi kendala-kendala yang ada di masyarakat itu.
1: Iya ternyata memang ada naskah-naskah yang kenapa sih harus dikeramatkan ya, padahal itu dilestarikan gitu ya, bukan salah fungsi ya, bukan untuk ini. Jadi takut gitu loh untuk dilestarikan kalau misalnya itu membawakan sebuah apa sebuah bencana tadi membuat tuli atau gimana gitu kan, sebenarnya tidak ya Bapak Toto ya.
3: Tidak. Memang mungkin dari kakek neneknya dulu
1: turun temurun
3: ya, mengatakan seperti itu, sebetulnya tidak.
1: Mitos ya berarti ya. Berarti kalau pertanyaannya apakah masih banyak masyarakat yang ada di Indonesia ini menyimpan manuskrip kuno sebagai warisan keluarga tetapi belum mengetahui nilai sejarah yang ada di dalamnya, berarti bisa dikatakan iya dong Bapak Toto ya. Karena kan tadi belum tahu sejarahnya, tahu-tahu dikeramatkan saja ya, gitu. Ya. Gitu. Tapi memang selain yang terjadi di beberapa daerah tadi yang Anda sebutkan, di Pati, di Cepogo, yang membuat Bapak Toto dan kawan-kawan dan teman-teman menarik untuk sampai sekarang nih jadi manuskrip yang luar biasa untuk ditelaah itu ada tidak satu saja gitu. Ya. Ada berjudul apa manuskrip itu yang terngiang gitulah kalau
3: bahasa sekarang. Kalau di masyarakat banyak ya.
1: Banyak ya.
3: Disebutkan Pak Absep tadi ya. Ya, ya. Misalnya tentang sejarah itu biasanya serat-serat babat.
1: Baik.
3: Jangan salah ya tulisannya BABAD. Kalau BABAD nanti ingat soto.
1: Iya soto. Kalau enggak tongseng ya.
3: Iya, serat babat. Misalnya babat tanah Jawi misalnya.
1: Oh iya babat ya, tanah Jawi.
3: Itu kan tradisi penulisan itu dulu kan belum ada mesin ketik, belum ada.
1: Nah itu betul.
3: Seperti sekarang ya. Berarti untuk memperbanyak itu biasanya dengan nedak, namanya nedak, menurun,
1: menulis ulang.
3: Sehingga terdapat naskah yang sama judulnya. Itu baik itu tersimpan di masyarakat maupun tersimpan di perpustakaan-perpustakaan.
1: Baik. Lalu kalau misal kita pertanyaannya ke tantangan terbesar Pak Toto. Tantangan terbesar berhadapan dengan manuskrip lama, terutama dari sisi kondisi fisik ya, bahasa aksara maupun keberadaan pemilik naskah, ini bagaimana nih teman-teman dari dari masyarakat penaskahan Nusantara untuk tidak atau untuk bisa melewati tantangan itu, karena kan misalnya mudah sobek atau sangat susah ditranslate ya atau diterjemahkan gitu, bagaimana dari teman-teman?
3: Iya, terutama untuk penelusuran naskah yang ada di masyarakat itu, naskah itu kita anu dulu ya, kita inventarisasi gitu. Identifikasi ya. Kemudian judulnya apa, kemudian itu milik siapa, isinya apa, bentuknya seperti apa ya. Seperti itu nanti di kondisinya seperti apa itu sudah apa pokok istilahnya atau sudah
1: pakem
3: mudah robek
1: gimana
3: karena
1: rentan
3: umur ya, ya
1: betul
3: terbawa oleh umur itu, maka ya perlu untuk apa di konservasi ya, biar naskah itu nanti kuat kembali ya. Teman yang tidak kalah pentingnya setelah itu dengan di apa istilahnya digitalisasi.
1: Nah,
3: itu kan untuk menyelamatkan konten yang ada.
1: Kadang
3: kita juga mengalami kendala ini, yang terpenting itu digitalisasi dulu apa dikonservasi dulu ya. Itu kita lihat dulu. Wah ini kalau memang penting banget ya mungkin bisa langsung digitalisasi. Tapi idealnya ya biar kuat dulu dikonservasi.
1: Baik. Sempat dilema ya antara dikonservasi terlebih dahulu atau di digitalisasi.
3: Kemudian setelah itu nanti langkah selanjutnya yaitu di transliterasi, dialih aksarakan.
1: Transliterasi.
3: Dari aksara Jawa ataupun Pegon ke aksara Latin. Dan nanti selanjutnya lagi adalah dengan dialih bahasakan atau diterjemahkan. Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ataupun asing lainnya.
1: Baik, baik. Kalau dalam temuan yang sudah Panjenengan dan teman-teman temukan, memang paling banyak Arab ya atau
3: Jawa?
1: Oh, iya, maaf, maaf. Jawa ada Jawa ya, baru Arab. Arab ya, ada juga.
3: Pekon,
1: ya. Oh, Pekon. Ya. Oh, jin. Kalau yang Belanda gitu atau Latin ada juga, Jin.
3: Iya.
1: Paling banyak tetap Jawa, Jin.
3: Iya.
1: Jawa dan Pekon tadi, Jin. Ternyata memang orang-orang atau apa ya, nenek moyang ya. Iya. Nenek moyang kita sudah mempersiapkan.
3: Tapi ada yang unik juga.
1: Bagaimana Bapak Toto?
3: Biasanya kan aksara Arab atau Pekon ya. Jin. Kemudian bahasanya Jawa. Tapi ada juga yang beberapa yang naskah itu aksaranya Jawa, bahasanya Arab juga ada.
1: Oh, ngoten.
3: Ya, ada juga. Wih,
1: menarik juga ya.
3: Tapi jarang banget.
1: Jarang, Ji. Oh, Ji. Teratur gitu ya, Pak, ya. Teratur dan juga ada beberapa yang memainkan seni di situ, memainkan seni di situ. Karena memang tidak hanya urusan agama, budaya, tapi ada roman tadi juga ya. Baik, terima kasih Bapak Toto Yasmiran SS. Nah, kali ini saya belum bertanya dengan Bapak Adi Deswijaya SSM HUM dan Bapak Dr. Andes Y. Suwanto SHUM. Saya tahan dulu Bapak-Bapak, kita ke jeda lagu, setelah itu nanti kita lanjutkan obrolan kita mengenai penelusuran manuskrip kuno di Tanah Jawa dan saya masih bersama teman-teman dari Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Ada sebuah lagu dari Noah, Jika Engkau di malam hari ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Surakarta malam ini dan tentunya program obrolan komunitas bersama saya dan juga bersama bapak-bapak luar biasa ini dari masyarakat pernaskahan Nusantara. Saya masih bersama dengan Bapak Dr. Asep Yuda Wirajaya MA, kemudian Bapak Toto Yasmiran SS, Bapak Adi Deswijaya SSM HUM, dan Bapak Dr. Andes Y. Suwanto S. HUM. Nah, sekarang pertanyaan saya ajukan kepada Bapak Adi Deswijaya SSM HUM. Ini ada salah satu persoalan menarik, Bapak. Bagaimana membaca naskah yang menggunakan aksara lama atau bisa dikatakan bahasa lama gitu. Seberapa sulit proses transliterasi dan penerjemahan manuskrip Jawa bagi generasi sekarang? Nah, itulah yang kalau dikaitkan dengan generasi sekarang jadi menarik, Bapak. Monggo, Bapak Adi.
1: Nggih, matur nuwun Mas Rifki.
0: Sami-sami, Pak.
1: Generasi sekarang memang sangat menjauhi manuskrip nih.
0: Nah, ini kunci.
1: Jadi sulit untuk mengetahui apa yang terkandung dalam manuskrip itu karena medianya, ya. Medianya berupa bahasa dan tulisannya aksara Jawa juga. Nah, itu di pembelajaran di tingkat SMP, SMA itu ada pelajaran bahasa daerah. Di situ salah satunya materinya adalah aksara Jawa. Nah, dari cara itu adalah cara untuk memperkenalkan pada generasi muda agar tidak melupakan warisan aksaranya, yaitu aksara Jawa. Tapi kalau sudah memasuki dunia manuskrip itu memang kesulitan, beda dengan yang diajarkan di SMP, SMA. Karena paugerannya, paugeran penulisan itu kan ada beberapa nih. Yang pertama Mardikawi. Mardikawi itu sebenarnya untuk membaca manuskrip-manuskrip berbahasa Jawa kuno. Setelah itu ada paugeran Prasriwedari. Kemudian muncul lagi paugeran Sriwedari. Setelah paugeran Sriwedari ada paugeran lagi, yaitu paugeran dari Padmasukaca. Kemudian ada lagi paugeran Kongres Bahasa Jawa tahun 96.
0: Tahun 96?
1: Ya, itu berubah paugerannya. Nah, itu kalau untuk membaca manuskrip yang masih bisa didapati di Museum Radio atau di Reksa Pustaka Mangkunegaran atau di Sasana Pustaka Kasunanan, itu paugeran yang cocok adalah paugeran Sriwedari untuk membacanya. Nah, itu paugerannya. Belum bahasanya. Bahasanya adalah bahasa yang sudah tidak dipakai di zaman sekarang. Di percakapan-percakapan keseharian sekarang. Jadi banyak bahasanya adalah bahasa Kawi. Yang anak-anak sekarang memang tidak kenal bahasa Kawi. Itu memang kesulitannya seperti itu anak sekarang.
0: Baik. Memang kesulitannya adalah di saat proses transliterasi ya, kemudian penerjemahan manuskrip Jawa bagi generasi sekarang.
1: Saya tambah lagi untuk alih aksara itu, kalau tidak paham bahasanya, pada saat mengalih aksara, itu akan pemenggalannya itu nanti maknanya beda.
0: Oh, bisa dicontohkan Pak salah satunya?
1: Contohnya, kulonku dalan Cino. Etan kulon dalan Cino. Etan kulon dalan Cino. Etanku londo lan Cino. Itu itu. Kemudian ada lagi baturku wingi sing bengak bengok. Atau batur kuwi ngising bengak bengok. Ah, itu kan maknanya beda.
0: Susah ya kalau di oper lah ya bahasa sekarang, di oper ke generasi
1: itu,
0: sekarang.
1: Itu contoh pemenggalan.
0: Contoh pemenggalan. Matur nuwun Bapak.
1: Ada lagi
0: napa?
1: Manuk gaok-gaok nggih. Manuk gagak gaok-gaok.
0: manuk gagak gaok-gaok.
1: Manuk gagak gaok-gaok apa ya? Saya lupa itu. Nggih.
0: Manuk gagak dari Kartasura kali, Pak.
1: Dari Kartasura.
0: Gawok ya.
1: Gawok. Ya itu.
2: Terusannya Pak.
1: Iya. Nanti bacanya gawedak gawedak.
0: Gawedak gawedak.
1: Itu kan O-nya O, O suara.
0: Oh, ngoten.
1: Itu kalau tidak paham seperti itu, manuk gagak gau-gau harusnya tapi dibaca gawedak gawedak.
0: Nah, ini gawedak gawedak
1: Suradi panguli beton ya. Suradipo.
2: Suradipo.
1: Ngulu beton.
0: Ada ada beton-betonnya segala ya.
1: Pengulu.
0: Iya, iya. Nah, ini menariknya adalah ternyata kalau tanpa pembimbing ya, anak-anak sekarang itu akan belum tahu gitu. Bahkan saya juga yang saya sudah di generasi Z ya, tetapi masih di peralihan milenial ke generasi Z. Itu saya juga belum mengerti kalau tadi jenengan tidak mencontohkan, apalagi pas dibuka lagi manuskripnya. Itu kan banyak sekali ya kosakata-kosakata yang unik pengucapannya dan pemenggalannya tadi.
1: Iya. Kalau untuk terjemahan salah satu contohnya adalah wat sekar.
0: Oh, wat sekar.
1: Wat sekar. Kalau enggak paham, wat sekar itu diterjemahkan jembangan bunga, pot bunga.
0: Oh, iya.
1: Padahal
0: iya.
1: Artinya menyembah.
0: Oh.
1: Wat sekar itu menyembah.
0: Saya kira tadi wat itu apa?
1: Jembatan apa sekar bunga. Ya. Oh, jembatan. Bisa jembatan bunga bisa, tapi sebenarnya wat sekar adalah menyembah.
0: Oh, menyembah bunga. Saya baru tahu wat itu dari kata apa, Pak? Wat kok bisa?
1: Bahasa Kawi.
0: Oh, bahasa Kawi.
1: Wat sekar menyembah. Satu menyembah kata.
0: Wat sekar. Berarti kalau misalnya wat Adi menyembah Pak Adi ya.
1: Wat sekar, Pak Rifki.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Adi dan Wijaya SSM Hum. Saya beralih ke Bapak Dr. Andes Yeswanto S. Hum. Ini masih keterkaitan dengan pertanyaan saya kepada Bapak Adi tadi. Lalu bagaimana cara melibatkan generasi muda agar mereka tidak merasa manuskrip kuno itu sesuatu yang kuno, rumit, dan jauh dari kehidupan mereka? Monggo, Bapak.
3: Baik. Sebelum saya menjawab itu tadi, contoh tadi, Mas.
0: Jadi,
3: memenggal kata tadi, karena tulisan Jawa itu kan terus gandeng.
0: Oh iya, tersambung.
3: Iya, tidak ada spasi. Kalau Jawa Latin itu kan dengan spasi. Sehingga pemenggalan kadang-kadang keliru.
0: Nah,
3: tadi saya contohkan satu lagi, misalnya Purwodadi, Boyolali, Bojonegoro, lan liyo liyane.
0: Purwodadi,
3: Boyolali, Bojonegoro, lan liyo liyane. Itu kalau tidak tahu di penggal Purwo dadi boyo, lali bojo, nagoro, lan liyo liyane.
0: Itu orang khilaf berarti. Udah khilaf sama pasangan, sama negara juga. Oh, ini menarik ya.
3: Jadi pemenggalan penting sekali nanti. Karena harus menguasai kosakata bahasa Jawa itu juga. Bahwa kosakata bahasa Jawa itu yang lama sudah banyak yang tidak dikenal.
0: Nah,
3: yang dikenal bahkan bahasa Jawa baru sekarang itu sudah campur.
0: Betul.
3: Maka di dalam membekali atau supaya generasi muda tertarik dan memahami itu, kami khususnya dari sastra daerah, itu ada mata kuliah penulisan Jawa. Ada penulisan Jawa. Dan benar yang disampaikan oleh Mas Adi tadi, didasarkan pada pedoman atau ejaan Sriwedari. Mengingat tulisan atau manuskrip yang ada sekarang itu didasarkan pedoman itu. Di dalam pembelajaran memang diperkenalkan dengan ejaan tiga gubernur berdasarkan kongres ya. Sehingga memang di dalam atau di tengah-tengah masyarakat menjadi apa itu diskusi. Contoh yang paling mudah kita di RRI itu tulisan Jawanya kan rorohi.
0: Rorohi
3: bukan didasarkan pada ucapannya RRI. Itu kalau didasarkan Sriwedari setahu saya seperti itu. Kalau di papan nama itu rorohi somopo polono itu kalau dibaca didasarkan dari ejaan Sirdari.
0: Oh, ada.
3: Harusnya ditulis didasarkan ucapannya.
0: R I.
3: Nah, itu. Nah, itu kan ada E, aksara swara kan ada juga. Nah, ini sehingga dikenalkan dengan pedoman ejaan Sirdari, kemudian nanti sebagai bekal untuk menelusuri dalam naskah itu, maka ada bidang filologi di sastra daerah juga yang menjadi objek kajiannya adalah naskah atau manuskrip.
0: Nah,
3: di sana memang banyak tantangan tadi.
0: Nah, iya.
3: Kadang-kadang kembali masalah lagi. Transkripsi juga masalah penerjemahan.
0: Oh, baik. Nah,
3: padahal naskah selama ini tidak ada artinya ketika ditelusuri sepulau Jawa kalau tidak ditranskripsi juga. Ya, baik, diselamatkan ya awalnya. Tetapi tidak akan berarti ketika itu juga tidak diungkap.
0: Oh iya,
3: sekalipun
0: betul.
3: Sekalipun tantangan tadi juga sudah banyak disampaikan tadi.
0: Jee.
3: Karena naskah di masing-masing masyarakat mungkin juga ada yang menanggapi berbeda-beda.
0: Baik.
3: Terbuka, ada yang tertutup, mungkin dianggap jimat.
0: Nah, itu tadi balik lagi keramat ya.
3: Keramat, kan tidak berani membuka aja, tidak berani.
0: Iya, nah, benar.
3: Terus kemudian selanjutnya juga selama ini bahkan dulu bincang-bincang pernah mengenai pikukuh itu juga manuskrip.
0: Pikukuh
3: itu sertifikat pada masa kerajaan.
0: Oh baik, pikukuh
3: itu
0: jen.
3: Hanya di sana memang milik pribadi, lihat. Saya kurang belum tahu apakah sekarang yang namanya BPN itu punya arsip.
0: Badan Pertanahan
3: Badan
0: Nasional.
3: Badan Pertanahan ya.
0: Oh,
3: selama ini ketika masyarakat itu akan mengetahui hak saya misalnya menduduki rumah tanah itu seluas berapa, itu milik namanya siapa dan seterusnya, kalau akan balik nama, kalau akan dijual dan seterusnya, itu otomatis akan balik nama. Itu pihak BPN itu mengarahkan supaya dibawa ke sastra daerah UNS untuk ditranskripsikan.
0: Oh, ngata.
3: Sekaligus diterjemahkan.
0: Oh baik.
3: Padahal di sana ada tulisan Jawa ya, kemudian di sebelah kanan biasanya itu bahasa Latin, dan ada model kasunanan, ada model mangkunegara. Jadi ini, dan yang pelajaran yang menarik di sana apa, dari belajar dari itu manuskrip itu, ternyata dulu itu khususnya saya itu ternyata namanya hak gaduh ya,
0: hak
3: milik.
0: Oh,
3: karena semua itu di bawah kekuasaan raja.
0: Kerajaan.
3: Itu masih menjadi perdebatan konon itu apakah akan dikembalikan tetap menjadi kekuasaan raja. Tapi sampai sekarang sudah banyak yang istilahnya menjadi sertifikat biasa.
0: Oh iya ya, betul.
3: Sertifikat RI.
0: RI betul. Ya, milik jadi, ya negara.
3: Negara itu. Ya. Ini bahkan sampai punya tanah sekian ratus atau ribuan meter, tidak tahu bahwa dia tuh punya tanah ribuan meter karena di sana ditulis dengan angkanya itu angka Jawa.
0: Angka Jawa, iya betul.
3: Ya, ini ya, namanya jen. Juga nama-nama itu juga ditulis dengan aksara Jawa.
0: Jawa.
3: Hanya yang menarik di sana itu memang lebih lengkap.
0: Lengkap.
3: Jadi dalam apa itu uraiannya lengkap itu.
0: Baik.
3: Batas utara, timur,
0: matoknya,
3: selatan, ya itu batasnya dengan apa itu ada dijelaskan.
0: Sudah dijelaskan.
3: Nah, jadi di sini sekali lagi, jadi kami pun bagian dari akademik juga memperkenalkan pada generasi muda akan pengenalan aksara Jawa itu.
0: Oh,
3: sehingga mampu mengungkap isi dari manuskrip itu seperti apa.
0: Baik, terima kasih Bapak. Dan ini juga ada pendengar yang telah masuk di WhatsApp ya. Ini monggo Bapak Dr. Andes Yeswanto S.Hum atau Bapak Adi Deswijaya S.S.M. Hum atau Bapak Toto Yasmiran S.S. maupun Bapak Dr. Asep Yuda Wirajaya M.A. yang akan menjawab. Ini dari pendengar Mas Teo di Magelang. Halo obrolan komunitas, selamat malam bapak-bapak. Ini Mas Teo dari Magelang mau tanya, bagaimana cara meyakinkan pemilik agar mau meminjamkan naskahnya? Menarik nih, monggo sinten yang mau mengawali.
4: Ya baik, memang ini tantangan terberat ya, tantangan terberat. Artinya tadi perlu ada sosialisasi terlebih dahulu.
0: Oh, nggih.
4: Ya, biasanya sosialisasi diinisiasi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.
0: Nggih.
4: Kemudian mengundang kami para filolog.
0: Nggih.
4: Menegaskan bahwa kita bukan ingin mengambil alih kepemilikan naskah.
0: Oh, baik. Jadi
4: kita justru ingin menyelamatkan naskah. Jadi nanti kita ke TKP menyampaikan lagi, menegaskan lagi bahwa kita datang ingin menyelamatkan naskah. Maka naskah yang ada kita data. Kalau memang perlu dikonservasi, ya kita konservasi, kita preservasi, kemudian kita digitalkan. Bahkan kita daftarkan ke Khastara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bahwa naskah itu dimiliki oleh masyarakat atas nama si A atau si B atau si C gitu.
0: Baik.
4: Setelah selesai, naskahnya kita kembalikan lagi kepada masyarakat.
0: Baik.
4: Nah, digitalisasinya kita unggah di websitenya Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten.
0: Ataupun kota.
4: Sehingga nanti bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Nah, tapi ini pun berat, Mas. Berat, artinya ada beberapa tadi yang memperlakukan naskah sebagai pusaka. Nah, itu ya
0: dikeramatkan
4: ya. Itu ya agak repot juga. Kita harus terpaksa mengikuti, misalnya naskah itu hanya boleh dibuka di bulan tertentu
2: dengan ritual tertentu.
4: Ada maharnya. Nah, itu ya kadang kan yang kayak gitu kan dinas tidak bisa meng-SPJ-kan ya. Nah, misalnya ada ada yang minta maharnya, ya kalau maharnya ayam gampang ya ingkung. Kalau minta sapi atau kambing, kerbau itu kan tidak bisa di-SPJ-kan itu.
0: Nah,
4: itu yang bikin repot itu.
0: Oh, alah.
4: Nah, monggo mungkin yang lain mau menambahkan.
3: Saya menambahkan.
0: Monggo Bapak.
3: Penyadaran istilahnya, penyadaran ini tidak henti-hentinya. Jadi ini istilahnya itu kan zamannya sudah berbeda ya. Jadi pemahaman soal dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Dan ya saya menyadari itu mungkin ada. Tidak sembarangan juga. Tapi kadang-kadang di dalamnya itu ada sesuatu yang luar biasa manfaatnya, tetapi karena kepemilikan itu tadi dianggap bahwa itu milik semata-mata milik pribadi bisa juga
0: ya.
3: Padahal ajaran itu bisa juga disampaikan untuk khalayak
0: umum.
3: Nah, untuk umum. Betul. ini kan apa itu istilahnya itu kurang bermanfaat, mungkin kurang bermanfaat seperti itu. Kemudian memang benar ada, saya juga apa itu membaca itu mendapatkan informasi ketika membuka naskah itu dengan upacara tertentu dengan mahar tertentu.
0: Ritual,
3: itu tidak hanya Jawa.
0: Di luar Jawa.
3: Ada juga. Jadi sesuatu yang juga tidak mudah itu ya.
0: Tantangan juga tadi
3: itu. Ya, terus berikutnya ketika mendapatkan naskah aja tadi tantangannya itu belum pada transkripsinya. Nah, itu belum pada terjemahannya.
0: Betul.
3: Terjemahannya itu bisa dimengerti oleh generasi sekarang. Ini kan perlu terjemahan yang bagus. Yang benar sesuai dengan isi itu kan.
0: Baik.
3: Itu sesuatu yang juga tidak mudah.
0: Baik.
3: Saya kira itu.
0: Siap, terima kasih Bapak. Lalu ada pertanyaan juga dari pendengar yang lain sudah masuk di WhatsApp. Ada Ibu Seno Harjani di Klaten. Selamat malam Mas Rifki Minov dan Bapak-Bapak Narasumber. Kalau boleh bertanya kepada Bapak-Bapak Narasumber mengenai kitab yang ditemukan di Desa Tumang, Cepogo, Boyolali. Itu empunyanya latar belakangnya seorang guru atau apa? Lalu kitab-kitab itu ditulis dalam huruf Jawa atau huruf apa? Terima kasih. Monggo.
4: Ya, baik. Kalau kitab Safinah ditulis dalam huruf Arab ya.
0: Arab.
4: Huruf Arab. Dan sarahnya, penjelasannya pun itu huruf Arab tapi bahasanya Jawa. Masalah latar belakang, nah ini yang masih gelap ya, masih misteri. Jadi karena di situ tidak ditemukan catatan tentang pendidikan Mbah Cipto Raharjo selaku pemilik itu.
1: Oh, baik.
4: Ya, jadi kami belum bisa memastikan beliau itu dulu misalnya profesinya apa, tapi yang jelas menurut keterangan dari Bapak Kepala Desa di sana disebutkan bahwa Mbah Cipto ini termasuk orang pintar dalam tanda petik.
1: Nggih, betul.
4: Orang pintar, sehingga kalau ada orang sakit, orang kesulitan, orang punya masalah itu pasti datang ke Mbah Cipto.
1: Nggih.
4: Terus nanti dikasih apa air didongani gitu.
1: Nggih.
4: Dan sembuh katanya.
1: Oh, ngeten.
4: Dan memang rumah yang kami masuki itu Mas Rifki.
1: Nggih.
4: Banyak rajahnya Mas Rifki.
1: Oh, iya ya. Huruf Arab ya, itu ya.
4: Rajahnya tidak hanya huruf Arab, ada huruf
1: oh, baik.
4: Huruf Jawa,
1: Jawa
4: tapi
1: pun
4: itu doa dalam dalam agama Hindu.
1: Oh, baik.
4: Itu sehingga rumah itu dianggap wingit sama masyarakat sekitar, bahkan Pak Kepala Desanya pun tidak berani masuk. Hanya membukakan pintu, kemudian mempersilakan monggo Pak

0: itu di situ ditemukan bahwa Mbah Cipto Raharjo ini menguasai 5 bahasa, Mas Rifki.
1: 5 bahasa.
0: Bahasa Jawa, bahasa Arab, ya, kemudian bahasa Indonesia, kemudian bahasa Belanda, ya, satu lagi bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris juga.
0: Iya, jadi ada catatan beliau itu. Nah, makanya kalau ditanya ini dulu profesinya apa itu masih misteri. Saya belum menemukan. Mungkin perlu dibaca naskah-naskahnya yang ratusan itu tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Asyaf. Lalu dua pertanyaan terakhir nih dari pendengar juga. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Toto. Ini dari Pak Ban, Pak Bani Sudardi Sastra. Assalamualaikum kepada Pak Toto pertanyaannya. Sebagai pengelola naskah di Radia Pustaka, adakah kendala yang utama dihadapi? Begitu. Dan ini juga ada pertanyaan yang terakhir dari Bapak FS Hartono. Selamat malam Pak Toto dan teman-teman. Ini saya tertarik untuk mengikuti dan mempelajari manuskrip kuno. Kalau boleh saya ikut komunitas manuskrip kuno, caranya bagaimana, Jih? Dan berapa nomor WhatsApp komunitas manuskrip kuno? Itu mau bergabung istilahnya. Monggo, sinten yang mau menjawab. Pak Toto dulu ya.
2: Iya, apa tadi? Tentang...
1: Jih, tantangan terbesar. Sebagai pengelola naskah di Radia Pustaka, kendala utama yang dihadapi atau tantangan utama yang dihadapi, Jih?
2: Tantangan. Ya, tantangannya... Ya, memang di museum Radia Pustaka itu... Memang tempatnya yang perlu mendapatkan perhatian karena agak kurang begitu luas gitu. Kemudian belum ada ruang baca khusus misalnya. Ya itu kalau membaca kan tetap di ruang naskah. Idealnya itu kan ruang penyimpanan itu beda dengan untuk membaca.
1: Gitu. Oh baik.
2: Ya. Kemudian kadang kendala suhu ya harus konstan itu gitu, harus 19 derajat minimal. Itu harus acak 24 jam enggak boleh berhenti.
1: Iya.
2: Kemudian, non-stop. Kendala-kendala jamur misalnya ya. Kemudian ada ngengat seperti itu ya. Tapi kita sudah mengantisipasi dengan fumigasi.
1: Baik. Ya,
2: dengan di termit control untuk menghalau adanya rayap. Itu insyaallah sudah enggak ada kalau rayap. Itu kan ada program itu sudah berkelanjutan itu tiap terjadwal secara khusus gitu. Kemudian kendala ya terutama untuk ini kan butuh biaya besar juga. Ya itu untuk memperbaiki naskah-naskah yang rusak. Kita memang ada kerjasama ya dengan Andri, kemudian dengan Perpusnas itu pernah juga dalam rangka memperbaiki naskah atau preservasi maupun konservasi.
1: Gitu.
2: Kita sudah melakukan itu secara terjadwal, sudah ada
1: konsisten.
2: Iya, walaupun memang banyak naskah-naskah yang rusaknya berat gitu ya. Itu harus disendirikan agar tidak menular ke yang lain.
1: betul. Tidak membuat naskah yang lain ikut rusak. Matur nuwun Pak Toto. Nah sekarang yang terakhir ini dari Bapak FS Hartono yang tertarik nih untuk mempelajari manuskrip kuno. Boleh saya ikut komunitas manuskrip kuno dan caranya bagaimana? Adakah nomor WhatsApp yang bisa dihubungi? Monggo.
0: Baik. Jadi kalau ingin bergabung bisa langsung mendaftar melalui websitenya Manasa, www.manasa.id.
1: www.manasa.id.
0: Nah, di sana nanti ada pendaftaran sebagai anggota, kemudian bisa diisi formulirnya, kemudian iuran keanggotaannya 100.000 per tahun.
1: 100.000 per tahun?
0: Iya.
1: Wah terjangkau.
0: 100.000 per tahun itu pun kita mendapatkan kiriman buku dari Manasa. Jadi 100.000 itu kita dapat kartu anggota, dapat beberapa buku yang kalau kita beli ya mungkin nggak cukup 100.000 itu.
1: Jadi
0: dapat bonus buku-buku, ya ada keuntungan dan kita bisa mendapatkan komunitas, nanti ada WA grupnya juga di sana.
1: Baik.

0: Dan kalau ada acara-acara dari Manasa, biasanya anggota mendapatkan diskon.
1: Siap. Jih, cukup jelas nggih berarti Bapak FS Hartono. Langsung saja ke website www.manasa.id. Begitu nggih Bapak FS Hartono. Baik, terima kasih Bapak Dr. Asep Yuda Wirajaya MA, Bapak Toto Yasmiran SS, Bapak Adi Deswijaya SSM HUM, serta Bapak Dr. Andes Yesuanto SHUM yang telah berbagi pengetahuan bersama pendengar dan bersama saya tentunya malam hari ini. Dan untuk pendengar, terima kasih Anda juga sudah menjadi bagian dari obrolan komunitas bersama Masyarakat Pernaskahan Nusantara dengan tema penelusuran manuskrip kuno di Tanah Jawa. Saya Rifki Minov, pamit undur diri di obrolan komunitas. Matur nuwun bapak-bapak, hati-hati pulangnya J. Insya Allah nanti kita bisa bersua kembali ya di obrolan komunitas maupun di dialog pro satu yang lain. Tetapi pendengar, walaupun Rifki Minov pamit undur diri dari obrolan komunitas, bukan berarti pamit undur diri dari siaran Surakarta malam ini, karena saya masih menemani Anda hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, setelah ini Anda akan simak lagu-lagu serta mini drama dan kembali lagi bersama saya nanti di Ruang Rindu siaran Surakarta malam ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya selesai juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir. Padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Pak!
1: Bapak dia kabur!
0: Uang arisan kita dibawa semua, kita ditipu!
1: Ternyata selama ini dia penipu! Arisan itu cuma kedok!
0: Pak Made kabur, rumahnya kosong, uang arisan dibawa semua!
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar, dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos!
0: Kita harus lapor polisi!

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 101 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu. Malam ini, bagi Anda yang sedang menatap sesuatu, lalu tiba-tiba merasa rindu itu, maka jangan sampai Anda menahannya, karena menahan itu sesuatu yang tidak bisa membuat kita nyaman selamanya. Sampaikan rindu Anda di malam hari ini, pendengar. Mengirimkan salam, berkata-kata untuk dia yang di sana, atau mengirimkan sebuah lagu untuknya, adalah pelipur rasa untuk meluapkan rindu itu agar Anda tidak menahannya. Ingat, menahan adalah sesuatu yang tidak menyamankan diri Anda selamanya. Sampaikan ya. Baiklah, Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Anda bisa merequest lagu Indonesia yang rilis dari tahun 2010 sampai 2020. Lalu tema Ruang Rindu pada malam hari ini, pendengar, adalah ketika Anda menyimpan file penting, lebih memilih menyimpan di handphone saja atau di komputer maupun flash disk. Ini file penting apapun ya yang bersifat online begitu. Misalnya scan-scanan ijazah atau akta gitu. Anda lebih memilih menyimpannya saja di handphone, di HP ataupun flash disk atau komputer. Begitu nggih. Ada penelpon yang langsung menyambut saya. Ibu Endang di Sukoharjo menelpon lewat WhatsApp. Saya akan angkat terlebih dahulu dan akan saya sapa beliau. Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat malam Ruang Rindu, Ibu Endang.
2: Selamat malam Mas Rifki. Sehatkah?
1: Alhamdulillah sehat. Kok Ibu
2: suaranya
1: Endang?
2: Suaranya kayak sengu-sengu.
1: Oh iya, ini tadi habis makan pedes Bu. Ada di depan studio ada gorengan tahu sama cabai.
2: Kirain enak flu kok suaranya beda.
1: Iya. Terus agak kaget karena pedas ya Ibu ya. Terus tadi sempat nangis-nangis huha-huha gitu. Makanya kan penyesuaiannya kayak pilek tapi tidak, habis makan gorengan tahu dengan cabai. Ibu Endang sekeluarga?
2: Kan minum air panas.
1: Nah itu dia air panasnya. Air panasnya ya, di sini nggak ada air mineral biasa, air mineral konvensional. Ibu Endang, apakah sudah makan gorengan?
2: Belum.
1: Belum ya. Sehat gak Ibu Endang juga sekeluarga?
2: Sehat Mas.
1: Alhamdulillah sehat. Ibu Endang, monggo di Ruang Rindu malam ini temanya adalah menyimpan file penting, memilih disimpan di HP saja atau di flash disk maupun komputer.
2: Saya nyimpan filenya tuh fisik nih Mas.
1: Oh itu versi offline-nya ya?
2: Iya versi offline-nya. Oh, itu tetap, tapi tetap ada tempatnya sendiri.
1: Nggak di online kan Bu? Misalnya di scanner, terus dimasukkan dalam komputer atau HP di scan ngoten.
2: Ada beberapa yang di scan di HP.
1: Oh ngoten.
2: Tapi saya nyekan ke anakku.
1: Oh JNJ minta tolong putra atau putrinya. JNJ. J siap siap.
2: Anak-anak sekarang kan lebih pintar Mas.
1: Tapi G file offline-nya aman di sebuah tempat ngoten lemari J Bu J.
2: Iya ada tempat khusus semua dokumen.
1: Ji, siap. Lalu salam-salamnya Ibu sama lagunya.
2: Lagunya Virsa tentang rindu ya Mas.
1: Tentang rindu 2018 ketingali. Sebentar, saya cek sembari ada salam-salam Bu.
2: Oh iya. Salam untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Bunda Tanti, Mbak Rere, Citra Muah-Muah, Pak Kris, Mas Andi, Bu Ragil, Bu Ginem, Kak Puja, Bu Wikati dan semuanya saja, Mas Rizky.
1: Siap, Bu Endang. Masih di sini saya, Bu. Sambil ngetik. Soalnya saya mengecek lagu Anda tentang Rindu dari Firza. Oh, bisa saya putar karena rilis di tahun 2018.
2: Oke.
1: Aman, Bu Endang.
2: Aman, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Dengannya tentang Rindu sampaikan kalau Rindu ya.
1: Oh, Injih Niki. Oh, chat WhatsApp jenengan, J. Saya baru baca chat WhatsApp jenengan tadi.
2: Ada bahasannya jenengan puitis banget.
1: Ya, gimana ya, Bu? Ya saya tadi sesuai pemikiran aja yang lagi lewat, apa sih kata-katanya saya sampaikan saja. Ngoten matur nuwun ya, Bu.
2: Berapa?
1: 2018 rilisnya tentang Rindu. 2018. Nggih. Aman, bisa saya putar. Nggih. Iya.
2: Itu aja, Mas.
1: Matur nuwun. Amin. Amin, amin, amin, amin. Inji.
2: Matur nuwun.
1: Siap, salam kagem keluarga sedaya nggih, Bu Endang nggih.
2: Iya, terima kasih, Mas.
1: Sami-sami. Baik, Ibu Endang, terima kasih dari Sukoharjo yang sudah menelpon saya via WhatsApp. Sekarang ada telepon reguler yang sudah masuk untuk bisa berkomunikasi dengan saya. Selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
3: Pak Noyo di Wonogiri, Mas Rizky.
1: Jee, salam kenal Pak Noyo. Saya Rifki Minov.
3: Ya.
1: Jee, Pak Noyo, niki temanipun Ruang Rindu menawi jenengan nyimpen file online Jee yang sampun jenengan scan niku di HP nopo di flash disk utawi komputer, Pak Noyo.
3: Nah, itu remen secara fisik, Mas.
1: Oh, berarti J fisik.
3: Kita simpan di almari, jadi yang suatu saat dilihat itu pasti bisa, ya.
1: Oh, jadi J?
3: Apa, di HP kadang-kadang hilang, penuh gitu ya.
1: Oh, J.
3: Kalau bisa pasang hari saja gitu.
1: J, Pak.
3: Tapi, aku senang sekali tadi, acara tadi. Cuma mau masuk itu gak bisa tadi.
1: Oh, yang dialog tadi.
3: Iya,
1: jadi
3: aku juga, tadi pikir saya aku menyalasi masuk kerja, kalau cari manuskrip yang naskah lalu justru ada di BPN, betul?
1: Oh,
3: di Kantor Pertanahan ada, banyak sekali itu.
1: Badan Pertanahan Nasional, J.
3: Iya, banyak sekali.
1: J. Siap. Matur nuwun
3: loh. Tapi nggak bisa masuk sih.
1: Matur nuwun, sampun disimak loh Pak Noyo. Matur nuwun sangat, J. Berarti Anda tetap menyimpan file secara offline gih, atau file fisik ngoten nggih?
3: Iya, nggih, terus.
1: Nggih. Tapi mboten wonten napa keinginan untuk di online kan Pak, didatakan ngoten, di digitalisasi istilahipun.
3: Niat no wonten Mas. Dan beberapa pacar gimana ingkang dereng pas ngoten.
1: Ngoten nggih.
3: Nggih. Apa nggih? Remen Mas, pesanan dulu remen tangan
1: dulu. Nji. Lajeng salam-salamipun Bapak Noyo monggo.
3: Salam Tatus Dosutus Nol Redu Eri Surakarta Mas
1: J. Buat
3: teman-teman yang kecitir Pak J.
1: Monggo.
3: Pak Noyo ini monitor lawas sangat dulu Mas.
1: Nji, matur nuwun sangat Pak Noyo.
3: Lawas sangat.
1: Nji, lagu ini pun Bapak request nopo?
3: Mulai tahun semantelnya Mbak Gulik. Kurang apa kalau
1: masuk? Oh ngoten, kalau pilih yeah. Kan boten nopo-nopo?
3: Ah ngerti man, menaik man wali mas, yang wali.
1: Oh wali ingkang nopo?
3: Cari jodoh.
1: Wali cari jodoh, kulo cek niki tahun 2009 Bapak. Aduh kirang setahun meleh saged jano.
3: Nje. Ya sih. Pon dari pon di mas ini ya.
1: Oh nje, tapi tetap wali ngoten nje.
3: Ngoten nje. Mas Siap. Ini kan namanya apa? Kesibun kono naming isapa di belok keman, gitu.
1: Terus mandi bapak?
3: Upami, gitu. Ruang Rindu no, lagu-lagu pun ada so lagu pun dari Suryani, Titi Puspa, pergantian hari terus mandi. Nama yang ngapun gitu naming.
1: J.
3: Nang isapa di belok.
1: J. Pak Noyo. Nek napa engkang Ruang Rindu niku kan setiap harinya emang wonten lagu-lagu yang sesuai dengan zamannya. Seperti hari Senin. Hari Senin niko lagunipun mancanegara selorok tahun 80 sampai 90-an Bapak. Selasa, Selasa Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Kemudian hari Rabu niki nderek Pro 1 FM Jakarta. Dinten Kamis Daluniki Indonesia tahun 2010 sampai 2020. Ngoten. Lah Jumat Indonesia kalian mancanegara tahun 2010 sampai 2022. Sabtu. Nggih, Sabtu mancanegara Bapak. Nek napa wau Indonesia lawas nggih. Niku dinten Minggu, Pak. Minggu niku. Sumangga dinten Minggu dalu Indonesia engkang rilis tahun 80-an sampai 90-an saged jenengan request.
3: Matur Mas Sugeng.
1: Sami-sami. Sugeng dalu ugi. Amin amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. No ya wonten Wonogiri. Kemudian ada pesan WhatsApp nggih. Sebentar, pendengar, saya masih menggunakan mekanisme yang saya gunakan di Ruang Rindu waktu itu nggih. Jadi ketika saya membuka kesempatan untuk Anda untuk bisa bergabung dalam Ruang Rindu, saya akan terima telepon WhatsApp Anda, kemudian telepon reguler Anda, dan pesan WhatsApp Anda. Nah setelah itu saya akan putarkan lagu-lagunya terlebih dahulu, begitu pendengar ya. Jadi setelah tadi saya menerima telepon WhatsApp dari Ibu Endang di Sukoharjo, setelah saya menerima telepon dari Bapak Noyo di Wonogiri, saya bacakan pesan WhatsApp juga nje yang ada di sini. WhatsApp dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ruang Rindu ini saya mau izin request lagu, boleh tidak Kak? Terima kasih. Lu boleh, langsung saja nanti saya dikabarkan lagi ya. Lagu Anda yang ingin Anda request Kak Lara Purnamasari, lagu Indonesia yang rilis dari tahun 2010 sampai 2020. Begitu Kak Lara Purnamasari, saya tunggu. Baiklah, sembari menunggu pesan WhatsApp dari Kak Lara Purnamasari, saya akan putarkan lagu-lagu request mulai dari Firza tentang Rindu, kemudian menyusul lagu Wali yang rilis mulai dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, saya carikan sendiri ya. Karena tadi di saat Pak Noyo ingin mencari ingin Wali cari jodoh tahun 2009, kurang satu sebenarnya, tapi tak apa-apa. Tak apa-apa, nanti saya carikan, ya.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: di ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Baik, pendengar di Ruang Rindu bersama saya hingga nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Wah, langsung sudah ada yang masuk di telepon reguler di nomor 02716380555. Saya akan angkat. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Rizky Minot.
1: Selamat malam Bu Rere.
2: Hafal banget pokok man.
1: Inje Bu Rere, hafal semua saya sama semua pendengar.
2: Iya, malah alhamdulillah sudah hafal.
1: Inje, tapi ada beberapa yang suaranya mirip, kadang-kadang tuh saya salah orang Bu Rere.
2: Iya sama, aku sama penyiar-penyiarnya juga kadang salah, Mbak Ilma, Mbak siapa itu, Mbak Nuri itu.
1: Oh Inje, perempat Je, Mbak Ilma, Mbak Nuri. Inje, Bu Rere sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Alhamdulillah, sekeluarga. Tas mandi?
2: Temanya apa?
1: Temanya adalah kalau menyimpan file yang online ya, yang bersifat data. Ini ku jenengan lebih suka disimpan di HP, nopo di laptop atau komputer?
2: Oh, kadang ya saya simpan di laptop gitu Mas.
1: Disimpan di?
2: Laptop.
1: Oh, sampun di laptop. Berarti jih, data-data penting wonten mriko. Nggih. Nggih. Bu. Ya alhamdulillah berarti aman nggih wonten teng laptop nggih. Nggih. Fisike nggih wonten to, Bu?
2: Nggih wonten.
1: Oh, nggih.
2: Fisik juga wonten, Mas.
1: Nggih. Bu Rere, request apa?
2: Lagune tahun berapa, Mas?
1: Indonesia 2010 sampai 2020, Ibu Rere.
2: Rasa ini Viera masuk
1: enggak? Viera, rasa ini seperti biasa saya cek dulu sambil Anda salam-salam.
2: Ya, salam ya, Mas.
1: Inje.
2: Salamnya buat Mas Rizky Minot, sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, rezeki melimpah, wa barokah dibawa ke Mekah ya, Mas.
1: Amin amin Allahumma amin. Matur nuwun, Bu.
2: Salamnya buat tadi Bu Endang, Pak Noyol, selamat malam. Bunda Maharani, Pak Beni, Bu Yuni, terus Tante Muerse, Pak Piruti, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Kre, Mas Andi Batam, Bu Sisi, Pak Bambang Udo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Trimboyo Lali, Bu Lastri, Bu Yuni, Bu Elisa, Mbak Dewi, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Beni, Bu Maria Agata, Yang Sunu, Mika Remlek Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Ragil, Inem, Bu Yatmi, Bu Ajastri, Kak Buce di pintu ini, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Mbah Tarmi, Bu Tanti, Bu Rakil, Pak Mukimin, Bu Tatipa. Salamnya buat semuanya KP, Mas.
1: Njih, Bu Rere.
2: Masuk enggak?
1: Ngapunten dereng melebet, niki tahun 2009, tinggal sekedek jane, Bu.
2: Oke, apa ya, Mas, yang datang sih, nusari dulu. Terus kalau pudar
1: rosa je.
2: Sami.
1: Pudar rosa 2006 Bu.
2: Walah apa ya? Viera 2000. Nah, kesepian ya 2000.
1: Kesepian Viera. Kok niki seneng remen apa kesepi remen lagu-lagu ne Viera kados kesepian kalih rasa ini fansipun Viera to panjenengan Bu. Oh, nggih. Oh, kesepian saged Ibu Rere.
2: Kesepian mawon
1: nggih. Nggih, siap. Oh, mantep.
2: Saged sedaya kemawon, Mas.

0: Nah, saya mau angkat, terputus tapi sekarang tersambung kembali. Langsung saja saya angkat telepon WhatsApp dari Ibu Puja di Bintuni, Papua. Sebentar. Halo, selamat malam Ibu Puja. Nah, ini dia. Halo, selamat malam. Yes, halo, selamat malam Ibu Puja. Kak Puja. Maaf, saya selalu ibu. Halo.
1: Tidak apa-apa. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kakak Puja.
1: Ini
0: saya.
1: Ini pasti yang bertugas ini ada Kakak Rizky.
0: Betul, Kakak Puja.
1: Dari suara saya bisa tahu. orang bilang kalau di Papua bilang biar sembunyi muka tapi bisa tahu lewat suara.
0: Asik, mantap jiwa. Siap jiwa Kakak Puja. Sehat?
1: Iya, sehat, puji Tuhan. Mudah-mudahan di Semarang lagi. Mudah-mudahan di Surakarta dalam keadaan baik, sehat, tak kurang sesuatu apapun.
0: Siap, Kakak.
1: Apa keadaan yang lagi tidak iya. Semoga baik-baik saja.
0: Lah. Amin ya, Kakak. Semoga baik-baik saja sekeluarga di sana, Kakak ya, Kakak Puja.
1: Iya, benar dan betul.
0: Amin. Kakak Puja, kalau Kakak ya. menyimpan file-file penting yang bersifat dokumen yang sudah didatakan atau didigitalisasi, lebih memilih menyimpan di laptop atau komputer atau HP atau flash disk?
1: Biasanya di laptop komputer dan HP saja. Kadang kalau macam di HP, macam misalnya memori sampai nukum, sudah pergi. Kasih keluar. Ini sudah tuh supaya HP-nya kasih dibersihkan saja.
0: Baik, tapi
1: bisa disimpan juga, maksudnya kayak di foto-foto apa begitu kan?
0: Betul.
1: Nah, sudah. Cuci di apa biasa orang bilang cuci foto bah.
0: Iya, yeah,
1: afdruk. Cuci foto kenapa tidak kita cuci di mesin cuci?
0: Jangan dong. Aduh, hancur.
1: Lagi. Belum cuci lagi akan suruh lepu-lepu. Bacalah kalau gitu.
0: Siap. Berarti bisa. Fisiknya aman ya. File fisiknya ya, juga aman. Monggo ya, request aman. Lagu Kakak Puja mau lagu apa? Lagu Indonesia rilis tahun 2010 sampai 2020.
1: Oh, Indonesia. Aduh, kalau di list apa saja yang ada?
0: 2010 sampai 2020 saya ada Afgan Katakan Tidak, lalu ada Antik Dia atau Dia, Anji Resah Tanpamu.
1: Ikut salah satu sudah.
0: Atau Armada?
1: Armada.
0: Oke, Armada. Ini ada Pergi Pagi Pulang Pagi. Mabuk
1: ya,
0: Cinta.
1: Pergi Pagi Pulang Pagi. Oh, berarti baik. Mabuk dong.
0: Mabuk perjalanan maksudnya ya, Bu ya.
1: Iya, mabuk perjalanan.
0: Iya.
1: Kayak dari mana kemari ke Bintuni.
0: Iya.
1: Berapa jam? 4 jam saya sudah sampai. Kan pakai mobil kan dekat.
0: Iya.
1: Oke, lagi ini salam buat semuanya saja. Tadi sudah mewakili Bu Elisa, Mbak Inam, Mbak Papi Rudi, serta semua lah. Spesial buat Kak Rizky lagi bertugas. Kita selalu pulang hati-hati ya. Sampai di rumah dengan selamat. Ya, oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. See you. Dadah, bye-bye.
0: See you. Dadah, bye-bye juga. Kakak Puja di Bintuni, Papua. Doa baik Anda. Kembali kepada Anda ya, Kakak Puja. Terima kasih. Baik. Itu tadi dari Kakak Puja di Bintuni, Papua. Dan saatnya saya membacakan pesan WhatsApp dari pendengar yang malam hari ini sudah mengirimkan pesan WhatsApp ya. Seperti biasa mekanisme saya bisa berkomunikasi dengan Anda di ruang rindu ya. Jadi setiap saya berkomunikasi, saya bagi serata mungkin dari telepon WhatsApp. Saya angkat satu kali, telepon reguler satu kali saya angkat, kemudian pesan WhatsApp saya baca satu kali, dan nanti lagu-lagu yang Anda request saya putarkan terlebih dahulu. Nanti setelah lagu begitu lagi mekanismenya. Jadi sekarang di WhatsApp sudah ada yang masuk ya. Setelah tadi ada pendengar Kak Lara Purnamasari yang sudah masuk dan izin request lagu. Apakah boleh? Boleh. Kemudian Kak Lara Purnamasari sudah mengirimkan pesan WhatsApp lagi, menyusulkan pesan WhatsApp lagi. Kak Lara Purnamasari ingin Citra Scholastica yang Everybody Knew, tadi sudah saya putarkan ya. Nah sekarang ada pendengar Bunda Sri di Solo.

Hanan. Maaf Bunda Sri. Di sini ada Rifki Bunda Sri. Memang mungkin mirip ya suaranya dengan Mas Hanan ya. Selamat malam, tolong Bunda Hajah Sri di Semanggi putarkan Matahariku dari Agnes Monica Trims ya. Selamat malam juga nge Bunda Hajah Sri di Semanggi, saya Rifki di sini. Oh iya, tadi saya sudah cek lagu Matahariku dari Agnes Monica. Mohon maaf Bunda Hajah Sri tidak saya putarkan ya, karena rilisnya tahun 2009. Sebenarnya kurang satu, jadi 2010 ya. Tapi emang rilis tahun 2009 tidak bisa saya putarkan. Mulai dari tahun 2010 sampai 2020 rilisnya Bunda Hajah Sri ngoten. Salam-salamnya Kakem Bu Yuni ya Mas, Bapak Kris, Bapak Bambang Murdokusumo, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, Bapak Teguh Sumber, Mbak Rere, Bu Elisa, Bapak Tri dan semuanya yang monitor. Dan untuk Eyang Tanti Etan Kali. Oh iya Mas Rifki lah yang tugas toh. Gitu katanya Nci. Oh iya Bunda Sri monggo, lagu pengganti Anda mau lagu nopo? Soalnya Agnes Monica yang Matahariku rilis 2009, tidak bisa saya putarkan, mohon maaf. Monggo lagu pengganti Anda saya tunggu. Nah, langsung mengetik nih Bunda Sri. Saya tunggu ketikan Anda Bunda Sri. Lagu nopo ingkang gantosaken Matahariku dari Agnes Monica, yang menggantikan Matahariku dari Agnes Monica. Lagu Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020 rilisnya. Ngoten. Saya tunggu ya Bunda Sri. Sembari saya juga mulai untuk memutarkan terlebih dahulu tadi lagu yang telah di request pendengar yang lain. Bunda Sri, saya tunggu lagu pengganti Anda untuk menggantikan Matahariku dari Agnes Monica yang rilis tahun 2009. Yang mana lagu pengganti ini lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 sampai 2020. Nggih, Bunda Sri, saya tunggu. Baiklah, sembari saya putarkan Fiera dengan Kesepian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Baik pendengar, bertemu lagi dengan saya di Ruang Rindu. Kali ini saya ajak Anda untuk bisa bergabung di Ruang Rindu melalui line telepon reguler di 0271-638-055 nomornya, atau lewat telepon WhatsApp di 081-3900-155-25 nomornya. Bisa juga lewat pesan WhatsApp ya pendengar. Kali ini saya bacakan terlebih dahulu pesan WhatsApp dari pendengar yang sudah me-WhatsApp saya. Ada Kakak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masnya yang ganteng. Masya Allah. Selamat malam juga ya Kakak Siti Aisyah yang cantik. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak, aku di sini. Saya di sini baik. Bagaimana Kakak Siti Aisyah di Kalimantan Barat? Semoga juga baik dan sehat ya. Saya di sini sehat dan baik. Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Mas, lagunya request ST12 yang berjudul Gula dan Semut. Baik, Gula dan Semut dari ST12 sudah saya cek ya, rilis di tahun 2013, bisa saya putarkan. Ini lagunya spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Lalu salam-salamnya buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, kemudian Mas Manggala, Mas Hanan, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah-Muah, Bu Wigati, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, Mas yang baca, makasih ya. Sama-sama Kakak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, terima kasih juga ya Anda sudah bergabung di Ruang Rindu. Baik, Gula dan Semut saya siapkan terlebih dahulu sembari menunggu telepon WhatsApp maupun telepon reguler dari Anda yang sudah akan Anda hubungkan kepada saya di malam hari ini. ST12 Gula dan Semut sudah saya siapkan ya. Sembari menunggu telepon reguler maupun telepon WhatsApp Anda yang masuk di malam hari ini, saya juga akan membacakan WhatsApp dari Ibu Modesta di Jaten Karanganyar ya, pesan WhatsApp yang sudah masuk dari Ibu Modesta. Baik, sebelum ke Ibu Modesta, sudah ada yang masuk di telepon reguler di 638055, saya akan beralih ke telepon reguler terlebih dahulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kakak Dewi di Ponorogo.
3: Tepuk tangan aku diangkat.
2: Pasti diangkat Kakak Dewi. Pasti diangkat. Iya. Betul.
3: Gimana kabarnya Dedek?
2: Iya, saya baik Kakak Dewi. Kakak Dewi bagaimana?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Sehat juga ya Kakak Dewi di sana?
3: Amin, amin,
2: amin. Amin.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik, Kakak Dewi, ini tema Ruang Rindu. Kalau Anda menyimpan file-file yang telah didigitalisasi atau dialihkan ke sistem online, lebih memilih disimpan di HP saja atau laptop maupun komputer atau flash disk?
3: Aku kalau menyimpan file-file itu di laptop, masalahnya buat kerja.
2: Oh, aman je di laptop berarti.
3: Iya, takut hilang. Biasanya kan kalau HP-nya udah apa, kebanyakan itu ya apa aplikasi gitu kan sering ngeblank.
2: Iya betul, ngehang, ngeblank.
3: Terus gak bisa dibuka.
2: Inje. Oke, okay, aman ya. Di laptop aman berarti.
3: Kerja, iya.
2: Wah, laptopnya pasti penuh file-file.
3: Iya, itu kan apa? Buat kerja, kalau gak ada itu gak bisa kerja.
2: Iya betul. Oke, okay, baik.
3: Kan sukanya itu apa, memplagiat itu. Kalau gak yang baru-baru gak payu.
2: Oh, itu apa, mengcover ya?
3: Iya, gak laku. Kan sekarang apalagi itu model-model yang sekarang kan harusnya itu yang baru-baru. Kalau yang lama kayaknya udah apa, pesaing gitu loh.
2: Iya ya.
3: Sekarang itu berjalannya dengan itu apa, pesaing sama yang lain gitu loh.
2: Betul.
3: Kalau yang gak baru maksudnya.
2: Tereliminasi.
3: Terus iya, gak laku juga.
2: Benar.
3: Nah, pinter-pinter apa, bis mengcover pinter-pinter gitu.
2: Iya, berarti aman ya file-file coveran ya di laptop ya.
3: Iya, aman, insya Allah aman.
2: Aman. Baik, jangan lupa di cek memorinya juga di laptop.
3: Iya, kadang iya suka begitu deh.
2: Iya bener. Kakak Dewi request lagu apa?
3: Dibawa kemana-mana itu.
2: Oh, laptopnya juga dibawa kemana-mana?
3: Iya, dibawa kemana-mana.
2: Betul, betul. Wah, berarti ada passwordnya nih laptopnya.
3: Enggak. Itu kan buat umum. Tempatku banyak. Jadi kalau aku pas lagi gak ada, gak bisa buka ya, terus repot.
2: Iya, berarti untuk pengguna umum tanpa password ngoten J.
3: Ya, yang password di HP aja.
2: Silakan request lagu Anda Kakak Dewi.
3: Ini lagunya apa?
2: Indonesia rilis tahun 2010 sampai 2020.
3: Aku tak ngikut aja kayaknya ya.
2: Oh, ngikut. Nanti saya pilihkan enggak apa-apa ya.
3: Iya, pokoknya yang memilihkan Dede Rizky aku siap.
2: Siap, siap. Terima kasih Kak Dewi. Ya.
3: Kalau nggak tanya, lelehku dari sana.
2: Udah selesai acaranya ya?
3: Ya udah, aku 3 hari di sana.
2: Gimana? Gimana kemarin kesan-pesannya?
3: Oh, capek.
2: Hey.
3: Itu ada itu apa? Parade budaya.
2: Iya, kesannya capek saja nih, masa capek?
3: Iya capek kan? Tampilnya itu apa? 10 menit. 10 menit, terus ganti yang lain gitu, terus nanti tampil lagi gitu. Itu kan berkolaborasi gitu.
2: Baik.
3: Jadi kata.
2: Terus kemarin membawa oleh-oleh apa jadinya?
3: Aku nggak bawa oleh-oleh, jujur nggak ada oleh-oleh. Orang capek, ngantuk, aduh,
2: ya.
3: Capek banget pokoknya.
2: Ya, tapi nggak apa-apa. Oleh-olehnya adalah pengalaman terbaik.
3: Ya, betul. Iya, di sana ada ogok-ogok juga. Ini mana ya
2: ogoh-ogoh ya, yang diangkut itu ya.
3: Iya itu.
2: Dipikul.
3: Penarinya itu naik ogoh-ogoh itu.
2: Oh iya.
3: Iya ada loh.
2: Iya tapi bukan Anda ya.
3: Streamingnya bukan, tapi yang naik aja.
2: Iya. Baik. Ini saya pilihkan loh lagu Anda, tidak apa-apa ya.
3: Apa lagunya?
2: Ini Rosa Tegar. Anda kan orang yang tegar.
3: Baik,
2: siap. Kalau begitu salam-salamnya. Oh, derek, siap.
3: Semuanya aja tanpa terkecuali yang udah gabungan tadi ya.
2: Nggih.
3: Malam pokoknya semuanya kabar sehat, kabar baik selalu.
2: Amin. Amin, amin.
3: Rezekinya. Kok Didi ya?
2: Gak apa-apa, biar saya tambah muda terus.
3: Biar muda terus ya.
2: Iya, biar padahal kita kan seumuran, anggaplah seumuran ya, walaupun betul. Setahun Anda senior saya.
3: Iya, anggapnya konco TK.
2: Iya, konco cilik, baru ketemu pas gede.
3: Ya, betul itu. Iya, soalnya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
2: Jih.
3: Spesialnya buat Didik Rizky sing ganteng kiwi.
2: Amin, Masya Allah. Terima kasih Kakak Dewi yang cuantik pol.
3: Ya, cantik.
2: Cantik pol.
3: Aku senang lo dibilang cantik. Iya. Padahal
2: gak
3: cantik.
2: Semua wanita itu cantik Kakak Dewi.
3: Iya betul. Iya, makasih ya.
2: Sama-sama Kakak Lampunya. Dewi. Tapi Kakak Dewi cantiknya tidak terlupakan sih. Iya.
3: Iya
2: dong. Iya.
3: Mau tahu.
2: Iya, Kakak Dewi. Sama-sama ya, terima kasih kembali.
3: Terima kasih. Dadah,
2: bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dewi dari Ponorogo sudah terhubung dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan pesan WhatsApp dari Ibu Modesta di Jaten Karanganyar. Selamat malam Mas Rifki Minov. Selamat malam juga Nje, Ibu Modesta sekeluarga di Jaten Karanganyar. Ibu Modesta request Pergi Pasti Kembali dari Elo. Baik, Pergi Pasti Kembali dari Elo tadi sudah saya cek ya. Pergi Pasti Kembali Elo. Sebentar, saya cek lagi. Takutnya saya salah tadi. Pergi Untuk Kembali maksudnya ya, dari Elo. Pergi Untuk Kembali dari Elo. Mohon maaf Ibu Modesta, saya tidak bisa memutarkan karena rilisnya tahun 2005. Begitu. Pergi Untuk Kembali dari Elo, rilis tahun 2005, tidak bisa saya putar. Monggo, lagu pengganti Bu Modesta bisa menawarkan ya, lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020 untuk ditawarkan ke saya, nanti saya bisa putarkan. Begitu nggih, Bu Modesta, saya tunggu lagu pengganti dari Anda. Kemudian saya akan lanjutkan salam-salam dari Bu Modesta. Ini salam-salamnya buat Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Ragil, Ibu Yuni, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Endang Cemani, Ibu Mente, Ibu Mentik, Ibu Nini Sarbini, Mbak Citra Muah-Muah, dan semua pecinta Ruang Rindu. Makasih Mas Rifki mat bertugas. Semoga sehat selalu. Ibu doakan Mas Rifki sukses masa depannya. Rezeki mengalir. Nanti kalau pulang hati-hati ya Mas. Amin. Allahumma amin. Begitupun Ibu Modesta sekeluarga Nje. Doa baik dari Anda kembali kepada Anda Ibu Modesta. Sama Ibu mau tanya, yang nyanyi Release Me, Ibu gak tahu penyanyinya. Tadi malam yang Ibu minta itu loh lagunya. Oh baik, nanti saya carikan ke lagunya siapa Release Me ya. Sembari saya tunggu juga request lagu Anda, lagu pengganti Pergi Untuk Kembali dari Elo ya, yang tidak bisa saya putar karena rilis tahun 2005. Saya tunggu lagu penggantinya ya Ibu Modesta, lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 sampai tahun 2020. Ngoten Ibu Modesta. Baik, sembari menunggu lagu pengganti dari Bu Modesta, saya akan putarkan request lagu pendengar yang sudah masuk di Ruang Rindu. Dimulai dari ST12 berjudul Gula dan Semut.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bertemu lagi dengan saya di Ruang Rindu. Tadi sudah Anda dengarkan lagu Menunggu Kamu dari Solois Anji, yang merupakan request lagu dari pendengar Ibu Modesta di Jaten Karanganyar, yang tadinya ingin merequest lagu Elo ya, Pergi Untuk Kembali, tetapi diganti dengan lagunya Anji, Menunggu Kamu. Begitupun beberapa saat yang lalu pendengar telah mendengarkan lagu Cassandra yang berjudul Cinta Terbaik, yang mana ini lagu requestnya Bunda Sri di Solo. Nah, Bunda Sri langsung mengirimkan WhatsApp. Trims Mas Rifki, lagu Bunda sudah diputar. Sama-sama. Terima kasih kembali Nje, lagu Bunda Hajah Sri di Solo atau Surakarta, yang mana tadi Bunda Sri sebetulnya ingin request Matahariku dari Agnes Monica, tetapi diganti dengan Cassandra berjudul Cinta Terbaik karena sesuai dengan tahun rilisnya. Begitu. Ya, saya akan bacakan pesan WhatsApp lagi dari pendengar yang sudah masuk. Tadi sebetulnya sempat Ibu Mentik dari Kepatihan Solo menelpon ya, tapi belum bisa saya angkat tadi pas saya menelpon dengan pendengar yang lain. Mohon maaf ya Ibu Mentik. Tapi kalau Ibu Mentik ingin mencoba lagi, monggo. Saya undang lagi. Kemudian Ibu Umi Karim di Solo Baru juga sama, tadi sudah sempat menelpon tapi maaf saya belum sempat telepon karena lagi atau sedang berkomunikasi dengan pendengar yang lain ya, tadi lewat telepon WhatsApp atau telepon reguler tadi. Begitu, saya undang kembali nih Ibu Umi Karim di Solo Baru dan Ibu Mentik ya, kalau ingin bersalam-salam di Ruang Rindu, monggo, saya tunggu. Nah, kemudian ada penelpon masuk di 638055. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Riki ya.
1: Inje niki Bu Sinten.
2: Iya. Mas, ini ada bunga melati, bunga cempaka.
1: Cakep.
2: Di buat sang gadis untuk hiasan.
1: Cakep.
2: Terus untuk hiasan sanggulnya.
1: Baik. Cakep.
2: Dengar suara Mas Rifki malam ini di Ruang Rindu, mata ngantuk jadi terbuka.
1: Cakep. Uti Yuni di Semarang ini pasti.
2: Iya, iya. Lah anu kok Mas?
1: Jih, Uti.
2: Anu gue apanya? Anu teleponnya itu
1: iya,
2: loh Mas.
1: Iya, tadi ya, sempat Ibu ya, Menteri Tik juga sama Ibu Umi Karim belum bisa saya angkat karena memang lagi bertelpon dengan pendengar yeah lain. Ngoten Uti Yuni.
2: Ya, yeah, mungkin kaling-kalingan Gunung Merbabu ya, Mas.
1: Napa niku Uti?
2: Lah anu saya kan di lerengnya.
1: Oh,
2: Gunung Merbabu.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Kabupaten Semarang.
1: Oh, berarti caket Telomoyo niku, Bu. Uti.
2: Anu, Mas, masih ke Petan lagi anu. Desa Kali Beji, Mas.
1: Oh alah, jen. Oh, teng mriko panjenengan dalemipun?
2: Nggih, Desa Kali Beji kan Kabupaten Semarang kan dekate Mas Roy.
1: Nggih, Mas.
2: 5 kilo nak sama Mas Roy 5 km. Mas Roy kalau mau renang kan lewat tempat saya.
1: Oh, nggih Mas Roy Perempat nggih.
2: Nggih, Cimuncul. Nak mau renang Cimuncul itu kan daerah saya di situ.
1: Oh alah, caket. Caket dalem panjenengan nggih. Uti Yuni niki Ruang Rindu temanipun jenengan kalau menyimpan file-file yang online sifatnya digitalisasi mending di HP, laptop napa komputer Uti?
2: Lama ya di HP toh Mas, ndak punya komputer kok.
1: Oh di HP mawon nggih. Tapi file fisiknya nggih wonten to Uti?
2: Wonten anu maksudnya file fisik upamanya apa ijazah-ijazah gitu
1: Mas. Nggih. Konten,
2: oh, ada itu di buku
1: komplit je.
2: Ia sudah di berapa ya 50 tahun yang lalu, sama.
1: Kalau
2: ada bapak itu punya apa buku besar itu, loh, misalnya cari apa ada sudah ada.
1: Je, mantap. Nah, Uti Yuni, niki request lagu ini pun panjenengan
2: melukis senja boleh. Oh,
3: melukis senja Budi Doremi nggih, melukis senja Budi Doremi kula cek riyen. Oh, pas tahun 2020 rilisnya. Bisa? Uti.
2: Oh, nggih. Senja saja pokoknya untuk sedaya ingkang midhangetaken ya Mas ya, soalnya sudah malam. Kalau ada Pak Tri enggak dulu Pak Tri.
3: Nggih. Iya. Belum sempat terkomunikasi tadi.
2: Nggih. Selamat malam, selamat beristirahat sambil mendengarkan Ruang Rindu. Kalau untuk Mas Rizky, selamat bertugas ya Mas, masih nanti ya.
3: Nggih, sampai jam 12.
2: Tugas, ya pokoknya semangat, sehat.
3: Amin.
2: Tuhan memberkati selalu.
3: Amin, Allahumma amin. Matur nuwun Uti, diberkati Tuhan nggih.
2: Amin.
3: Amin, amin,
2: amin.
3: Jee, matur nuwun Uti Yuni. Salam untuk keluarga Uti Yuni.
1: Baik, Uti Yuni saking Semarang sudah berkomunikasi dengan saya via telepon reguler dan merequest lagu Budi Doremi Melukis Senja. Kali ini ada pesan WhatsApp ya yang belum saya baca dari pendengar Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Rifki, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu Endang Sri Handayani. Kabar saya di sini sehat dan baik. Semoga Ibu Endang Sri Handayani juga sehat dan baik sekeluarga nggih. Amin, Allahumma amin. Kalau Ibu menyimpan file, disimpan di HP saja gitu Mas. Sama minta lagunya Nuansa Bening dari Vidi Aldiano almarhum. Baik, sudah saya cek Nuansa Bening Ibu Endang dari almarhum Vidi Aldiano rilisnya tahun 2008. Ngapunten, mohon maaf saya belum bisa putar. Monggo lagu lain untuk menggantikan Nuansa Bening saya tunggu. Lagu Indonesia yang rilis dari tahun 2010 sampai 2020 nggih, Bu Endang Sri Handayani wonten Cemani. Kemudian salam-salamnya nggih Mas buat Mbak Tanti. Oh nggih, atau Eyang Tanti ya. Ibu Rere, Ibu Modesta, Ibu Elisa, Ibu Mentik, Ibu Retno Hardani, Papi Rudi, Mbok Nah Budini, Pak Kris, Pak Tri, Bu Hajah Sri, Mbak Citra, dan untuk semua saja. Selamat bertugas Mas Rifki, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Terima kasih kembali Ibu Endang Sri Handayani, wonten Cemani je, sehat selalu. Semangat selalu sekeluarga nggih. Amin, Allahumma amin. Lalu Ibu Endang Sri Handayani langsung merespon, Mas lagunya ngikut saja, terima kasih. Baik, kalau begitu saya pilihkan je lagu Indonesia yang rilis dari tahun 2010 sampai 2020. Saya ada lagu dari Anang Ashanti, Jodohku. Gitu ya, kalau tidak salah mendengar nadanya, Jodohku. Tapi lanjutannya saya lupa. Ya sudah, biar nanti Mas Anang dan Mbak Ashanti aja yang nyanyi, je. Sudah saya siapkan Ibu Endang Sri Handayani, Jodohku dari Anang dan Ashanti ya, yang rilis di tahun 2011. Wah, langsung direspon. Sedang mengetik nih Ibu Endang Sri Handayani. Saya tunggu ketikan Anda. Sedang mengetik. Saya tunggu ketikan Anda. Sembari saya juga akan bersiap untuk membacakan pesan WhatsApp yang lain. Ada Ibu Endang di Sukoharjo ya. Yang WhatsApp saya setelah tadi berkomunikasi dengan saya lewat telepon WhatsApp ya. Kata Ibu Endang Sukoharjo, Mas, salam untuk Mbak Dewi. Apa kabar Mbak Dewi? Ya tadi sudah berkomunikasi saya dengan Mbak Dewi. Alhamdulillah Mbak Dewi baik dan sehat Ibu Endang. Begitu. Mbak Dewi, ini dapat salam dari Ibu Endang di Sukoharjo gitu. Baik, Ibu Endang Sri Handayani di Cemani masih mengetik, saya tunggu ketikan Anda. Ternyata saya menunggu ketikan Ibu Endang Sri Handayani dari Cemani, saya kira mau mengetik apa gitu ya. Mas, lagunya jangan Anang dan Ashanti Jodohku, yang lain. Ternyata tidak. Ketikannya Ibu Endang dari Cemani begini. Suaranya bagus banget. Wah, Masya Allah. Bener bagus nih Bu Endang, kalau suara saya bagus saya bisa ke Senayan dong. Ke Senayan maksudnya konser di Senayan ya, di Gelora Bung Karno. Suatu saat siapa tahu ya. Masya Allah, terima kasih ya Ibu Endang Sri Handayani. Semoga bagus ya suaranya. Tadi saya cuma bilang, Jodohku, habis itu aku lupa liriknya. Ya sudah, biar Mas Anang dan Mbak Asanti yang nyanyi ya. Baik, berarti saya pilihkan Anang dan Asyanti jodohku, enggak apa-apa nje, Ibu Endang di Cemani nje. Matur nuwun Ibu Endang di Cemani. Kemudian ada, sebentar saya scroll kembali, ada Kak Nasim. Selamat malam Ruang Rindu, request lagu Kekasih Bayangan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Cakrakan berjudul Kekasih Bayangan, saya cek rilis di tahun 2017. Bisa saya putarkan. Ditunggu ya. Oh iya, ini sudah jam 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Artinya 5 menit lagi atau 5 menit ke depan Anda akan simak Jazz Music di siaran Surakarta malam ini. Tapi sebelum itu saya pastikan dulu nih, pesan WhatsApp dari pendengar, apakah sudah saya baca semua? Saya cek kembali nje, atau bahasa lainnya tuh recap. Ibu Endang Sri Handayani di Cemani sudah saya baca, dan lagunya sudah saya siapkan juga. Kemudian Ibu Modesta sudah saya baca WhatsApp-nya, lagunya juga sudah saya putarkan. Oh, kata Ibu Modesta matur nuwun dengan mengirimkan stiker jempol sama orang yang lagi mengucapkan matur nuwun juga. Sami-sami Bu Modesta, matur nuwun ugi nggih atas atensi Anda. Kemudian Kak Nasim juga sudah saya baca. Ibu Endang di Sukoharjo, oh iya tadi sudah berkomunikasi juga lewat telepon dengan Ibu Endang di Sukoharjo, dan lagunya sudah saya putarkan. Bunda Hajah Sri, oh iya sudah juga, lagunya juga sudah saya putarkan. Kak Lara Purnamasari juga sudah, lagunya juga saya sudah putarkan. Kemudian Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat juga sudah saya baca, dan lagunya sudah saya putarkan juga. Jadi semuanya sudah saya baca, dan beberapa lagu ada yang belum saya putarkan ya, dan pastinya saya akan putarkan ya, walaupun nanti di jam 23.00 waktu Indonesia Barat, 5 menit ke depan ya. Anda menyimak Jazz Music di siaran Surakarta malam ini, lagu Anda yang telah Anda request tetapi belum saya putar, pasti akan saya putar, tenang saja, walaupun sudah masuk di Jazz Music akan saya putarkan, gih pendengar. Terima kasih atas atensi Anda, pendengar di Ruang Rindu malam ini. Jika tadi sudah ada yang berusaha menelpon WhatsApp maupun menelpon reguler tetapi belum bisa tersambung, saya meminta maaf ya, karena memang lalu lintasnya lumayan padat. Insya Allah di lain hari ya, di esok hari kita bisa berkomunikasi ya, dengan telepon WhatsApp atau dengan telepon reguler ya, begitu pendengar. Jadi langsung saja lagu yang saya akan putarkan, requestan Anda, mulai dari Budi Doremi dengan Melukis Senja.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dari Jalan Abdurrahman Salim 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia.

0: bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi masih begitu tenang ya. Dan saya hadir, Citra Fitka hadir, temani Anda pendengar untuk mengawali hari ini di Surakarta Pagi Ini. 101 MHz Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda juga bisa menyimak kami melalui frekuensi 96,8 MHz dan di audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital ya. Semoga pendengar dalam keadaan sehat dan pagi ini semuanya berjalan dengan lancar. Kita akan bersama-sama pendengar menyimak berbagai informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas pagi Anda ya. Dan untuk mengawali pagi yang tenang ini, kami hadirkan religi pagi untuk Anda pendengar dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Misyari Rasid dengan surat Al-Anfal ayat 66 sampai dengan ayat 75. Kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Muhammad Zainal Abidin dengan tema kemuliaan malam maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Lailatul Qadar. Dan terus simak kami di Surakarta pagi ini pendengar.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

dan orang-orang yang kafir. Sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatillahi lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma ja'alna min ahli mahabbata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min ahli sunnatih wa min ahli syafa'atih wahsyurna fi zumratih wa askina min khawdihi syarbata haibata la natma'u ba'daha abadan. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa fahma wa hubban linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia Rosatu RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga selalu dalam limpahan rahmatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara siraman rohani Islam di Pro 1 RRI Surakarta pada hari Jumat yang penuh dengan barokah. Marilah kita awali pagi yang penuh keberkahan ini dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi umur, diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi keluarga, diberi rizki, dan yang paling utama kita diberi nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan pagi ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat indah, sangat dekat dengan hati kaum muslimin, terutama ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia dikenang sebagai bulan kelahiran manusia agung, kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kali ini adalah kemuliaan malam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara mahabbah, pengagungan, dan kaitannya dengan Lailatul Qadar. Pembahasan ini mengambil salah satu rujukan dari kitab Diyaul Budur karya ulama Nusantara kita, ulama kota Surakarta, yakni Asyekh Muhammad Yasin Al-Kaumani Solo, khususnya di halaman 9, sebagaimana dinukil di dalam kitab tersebut mengenai keutamaan memperingati dan membaca Maulid Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah, berbicara tentang Maulid Nabi, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang cinta, mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia akan selalu berkumpul dengan sesuatu yang dicintainya. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab manusia akan selalu berkumpul dengan sesuatu yang dicintainya. Kalau kita mencintai seseorang, kita senang menyebut namanya. Kalau kita mencintai seseorang, kita senang mendengarkan kisahnya. Kalau kita mencintai seseorang, kita ingin mengetahui perjalanan hidupnya. Kalau kita mencintai seseorang,
kita ingin meniru perilakunya. Dan kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu hati kita akan merasa bahagia ketika nama beliau disebut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Maulid bukan sekedar sebuah acara. Kadang-kadang kita memahami maulid hanya sebagai sebuah acara. Ada pengajian, ada pembacaan Al-Barzanji, ada pembacaan tiba, ada solawat, ada ceramah, ada makan, ada sodakoh, ada berkumpulnya masyarakat. Padahal apabila kita memahami lebih dalam, maulid bukan sekedar acara, maulid adalah momentum untuk menghadirkan kembali kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Karena yang paling penting bukan hanya bertanya apakah kita memperingati maulid, tetapi yang jauh lebih penting adalah seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui wasilah untuk kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di masyarakat kita terselenggaralah peringatan-peringatan maulid dimanapun berada, dengan bacaan Al-Barzanji, maulid, pengajian. Inilah salah satu bentuk menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tajaratan tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wahai Nabi, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai kepada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Surah At-Taubah 24. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya harus menempati posisi yang sangat tinggi dalam kehidupan seorang Muslim. Mengapa kelahiran Nabi Muhammad SAW begitu agung? Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Mari kita bayangkan sejenak dunia sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia sedang mengalami kegelapan moral. Kezaliman terjadi. Penyembahan berhala berkembang, orang kuat menindas orang lemah, perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi. Pertikaian antar suku terjadi. Kehormatan manusia sering ditentukan oleh harta dan kekuasaan. Kemudian Allah mengutus seorang manusia, bukan raja yang memiliki istana megah, bukan orang kaya yang memiliki harta berlimpah, bukan penguasa dunia, tapi seorang yatim, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih beliau untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya 107. Perhatikan kalimat rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya rahmat bagi bangsa Arab, bukan hanya rahmat bagi orang kaya, bukan hanya rahmat bagi orang yang sudah beriman,
Akan tetapi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, rahmat bagi seluruh alam, karena itu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah peristiwa kecil. Ia adalah peristiwa yang sangat membawa perubahan besar bagi sejarah kemanusiaan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Disinilah menariknya keterangan yang terdapat di dalam kitab Diyaul Budur karya Syekh Muhammad Yasin Al-Kaumani. Dalam kitab tersebut dinukil penjelasan mengenai kemuliaan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang kedudukan malam kelahiran beliau. Di antaranya dinukil perkataan Imam Jalaluddin Asyuyuti rahimahumullah mengenai kemuliaan malam maulid. Dalam kitab tersebut disebutkan innal lailata maulidin nabi afdalu min lailatil qadar min wujuhi salasatin. Sesungguhnya malam kelahiran nabi lebih utama daripada lailatul qadar dari tiga sisi. Kalimat ini tentu perlu kita fahami dengan baik, bukan untuk mempertentangkan maulid dengan lailatul qadar, bukan untuk mengurangi kemuliaan Lailatul Qadar. Sebab Al-Quran sendiri telah menjelaskan betapa agungnya Lailatul Qadar oleh Allah. Dikatakan di dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Namun Imam Suyuti sebagaimana dinukil dalam kitab Diyaul Budur, melihat kemuliaan malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perspektif yang berbeda. Ada 3 alasan yang beliau sebutkan. Mari kita pahami satu demi satu. Pertama, malam Maulid adalah malam kelahirannya Nabi. Sedangkan Lailatul Qadar adalah malam diberikannya karunia kepada umat. Dalam nukilan tersebut disebutkan anna lailata maulid lailatu zuhurin nabi wa lailatul qadar mu'tahun lahu. Malam maulid adalah malam munculnya atau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lailatul qadar merupakan karunia yang diberikan kepada umat beliau. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Apa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab datangnya begitu banyak rahmat Allah kepada umat manusia. Melalui beliau kita mengenal Allah, melalui beliau kita mengenal Al-Qur'an, melalui beliau kita mengetahui salat, zakat, puasa, melalui beliau kita mengetahui halal dan haram, melalui beliau kita mengetahui akhlak, dan melalui beliau kita mengetahui bagaimana menjadi manusia yang baik. Bahkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Maka kelahiran beliau merupakan pintu datangnya rahmat yang sangat besar. Bayangkan seorang memberi kita hadiah yang sangat berharga, tentu kita bersyukur atas kehadiran. Tetapi kita juga akan menghormati orang yang menjadi perantara datangnya hadiah tersebut. Demikianlah cara memahami hubungan antara Maulid dan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah karunia Allah yang sangat besar. Tetapi melalui siapa umat ini mengenal Lailatul Qadar? Karena siapa Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah, yakni melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Lailatul Qadar mulia karena turunnya para malaikat. Sedangkan malaikat malam Maulid mulia karena lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua yang dinukil adalah anna Lailatul Qadar syarraqat binuzulil malaikati fihi wa Lailatul Maulid syarrafta biduhuri. Lailatul Qadar menjadi mulia dengan turunnya para malaikat. Sedangkan malam maulid menjadi mulia karena lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini adalah
cara para ulama memandang kemuliaan sebuah peristiwa. Lailatul Qadar menjadi istimewa karena di dalamnya terjadi peristiwa agung. Para malaikat turun, Allah menurunkan Al-Quran. Malam itu penuh keselamatan sampai terbit fajar. Sementara malam kelahiran Nabi menjadi istimewa karena pada malam tersebut lahir manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW. Maka ketika memasuki bulan Rabiul Awal, jangan hanya melihatnya sebagai pergantian kalender. Lihatlah sebagai kesempatan untuk memperbarui cinta kita kepada Rasulullah SAW. Alasan ketiga, Lailatul Qadar mulia untuk umat. Sedangkan malam maulid berkaitan dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Sebagaimana dinukil anna Lailatul Qadar mufaddal fiha ala ummati wa lailatul maulid al mufaddal fiha ala sairil mawjudat. Lailatul Qadar adalah malam yang keutamaannya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malam maulid berkaitan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih sebagai makhluknya yang paling utama. Sekali lagi, ini adalah penjelasan ulama dalam konteks keutamaan maulid. Kita tidak perlu menjadikan pembahasan ini sebagai bahan untuk saling menyalahkan. Justru yang harus kita ambil adalah pesan besarnya. Betapa agungnya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Nabi Muhammad SAW begitu agung, maka pantaskah kita sebagai umatnya tidak mengenal beliau? Pantaskah kita hanya mengetahui namanya tetapi tidak mengetahui akhlaknya? Pantaskah kita mengaku mencintainya tetapi sunnah dan akhlaknya tidak menjadi pedoman hidup? Inilah pertanyaan yang lebih penting. Kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita mengadakan maulid, lalu setelah maulid kita masih mudah marah, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Kalau kita rajin bersolawat, tetapi masih suka menyakiti tetangga, berarti cinta kita kepada Nabi perlu diperiksa kembali. Kalau kita membaca kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita masih suka menghina orang lain, berarti ada pelajaran yang belum masuk ke dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Karena itu, salah satu ukuran keberhasilan maulid adalah apakah setelah maulid kita menjadi lebih berakhlak, lebih lembut kepada keluarga, lebih sabar kepada pasangan, lebih hormat kepada orang tua, lebih menyayangi anak-anak, lebih jujur dalam bekerja, lebih amanah dalam menjalankan tugas, lebih santun di media sosial, lebih menjaga ucapan, lebih mudah memaafkan. Itulah maulid yang hidup. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, dalam kitab Diaul Budur juga disebutkan bahwa perhatian terhadap maulid Nabi termasuk di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah. Karena di dalamnya terdapat kecintaan kepada Nabi dan pengagungan kepada beliau. Dinyatakan wa annal ihtina wa annal ihtina bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min aqdamil qurbat lima fihi min mahabbatin nabi wa ta'dhimi. Sesungguhnya perhatian terhadap maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bentuk pendekatan diri yang besar, karena di dalamnya terdapat kecintaan kepada Nabi dan pengagungan kepada beliau. Kemudian disebut padula wala syakka yasilu bi it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an wa dzikril fadha'il ninub nabawiyah wa ghairi dzalik min anwa'il qurbat. Dan tidak diragukan bahwa dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan memberi makan, membaca Al-Qur'an, menyebutkan keutamaan-keutamaan Nabi dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Ini penting. Maulid bukan hanya membaca teks, bukan hanya duduk bersama, tapi di dalam terdapat berbagai amal soleh,
ada silaturahmi, ada sedekah, ada membaca Al-Quran, ada solawat, ada nasihat, ada mengingat sejarah Rasulullah SAW, ada menumbuhkan cinta kepada beliau, ada pula mempererat persaudaraan. Maka kalau semua itu dilakukan dengan niat ibadah dan kebaikan sesungguhnya, banyak sekali nilai positif yang terkandung di dalamnya. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Allah sendiri memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormat. Maka ketika mengatakan Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, itu bukan sekedar ucapan, itu adalah tanda cinta. Semakin sering seseorang menyebut orang yang dicintai, semakin kuat hubungan hatinya. Maka mari kita biasakan memperbanyak solawat. Ketika berjalan, ketika bekerja, ketika berkendara, ketika selesai solat, ketika mendengar nama Rasulullah SAW disebut, bukan hanya pada bulan Rabiul Awal, tetapi sepanjang kehidupan. Pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, ada satu hal penting yang perlu kita pikirkan bersama. Di zaman digital seperti sekarang, anak-anak kita mengenal begitu banyak tokoh. Mereka mengenal artis, mereka mengenal pemain sepak bola, mengenal tokoh media sosial, mengenal berbagai figur publik. Tidak salah mengenal mereka. Tetapi jangan sampai anak-anak kita lebih hafal kehidupan seliri bitik daripada kehidupan Rasulullah SAW. Jangan sampai anak-anak kita lebih tahu siapa yang sedang viral daripada siapa Nabi Muhammad SAW. Maka maulid memiliki fungsi pendidikan. Mari kita ceritakan kepada anak-anak tentang Rasulullah. Ceritakan bagaimana beliau menyayangi anak-anak. Ceritakan bagaimana beliau menghormati orang tua. Ceritakan bagaimana beliau menghormati orang tua. Ceritakan bagaimana beliau memperlakukan tetangga. Ceritakan bagaimana beliau memaafkan orang yang menyakitinya. Ceritakan bagaimana beliau menangis ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritakan bagaimana beliau hidup sederhana. Ceritakan bagaimana beliau tetap rendah hati meskipun menjadi pemimpin umat. Dengan demikian maulid bukan sekedar tradisi tahunan. Maulid menjadi pendidikan karakter. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cinta tidak cukup diucapkan, cinta harus dibuktikan. Kalau kita berkata saya cinta Rasulullah, maka buktinya adalah mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka cinta kepada Nabi harus melahirkan ittiba', mengikuti akhlaknya, mengikuti sunnahnya, mengikuti kelembutannya, mengikuti kejujurannya, mengikuti amanahnya, mengikuti kesabarannya, dan mengikuti kasih sayangnya. Jamaah yang dimakan oleh Allah, ada sebuah renungan sederhana, jangan sampai maulid hanya meninggalkan nasi berkat. Jangan sampai yang kita bawa pulang hanya makanan. Yang harus kita bawa pulang adalah akhlak Rasulullah SAW. Jangan sampai setelah membaca kisah Nabi kita lupa kisah itu ketika keluar dari majelis. Jangan sampai ketika bersolawat kita kembali mencaci. Jangan sampai ketika mendengarkan tentang kasih sayang Nabi kita kembali bertengkar. Jangan sampai setelah mendengar tentang kejujuran Nabi kita kembali berbohong. Maulid harus merubah hati. Kalau hati berubah, perilaku berubah. Kalau perilaku berubah, keluarga berubah. Kalau keluarga berubah, masyarakat berubah. Kalau masyarakat berubah, bangsa juga akan menjadi lebih baik. Dalam nukilan yang terdapat di dalam Diyaud Budud disebutkan pula kisah tentang seorang penguasa
yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan maulid Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa maulid dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal dan terdapat perhatian besar terhadap jamuan dan kegiatan yang menyertainya. Dalam nukilan tersebut bahkan disebutkan jumlah pembiayaan yang sangat besar. Kita tidak harus menjadikan angka tersebut sebagai ukuran kecintaan. Karena ukuran cinta bukanlah banyaknya uang yang dikeluarkan. Orang kaya bisa menunjukkan cinta dengan hartanya. Orang sederhana bisa menunjukkan cinta dengan kemampuannya. Orang yang tidak punya harta banyak bisa bersolawat, bisa membaca Al-Quran, bisa bersedekah semampunya, bisa menghadiri majlis, bisa mengajarkan solawat kepada anak, bisa memperbaiki akhlak, bisa menyayangi tetangga. Semua memiliki nilai. Yang penting adalah keikhlasan. Jemaah yang dilakukan oleh Allah. Sekarang mari kita kembali kepada tema utama. Mengapa ada ulama yang membandingkan malam maulid dengan Lailatul Qadar? Jawabnya bukan untuk membuat umat Islam saling mempertentangkan. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Al-Quran telah menyebutnya sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan malam kelahiran Nabi adalah malam yang menjadi momentum kehadiran baginda Rasulullah SAW ke dunia. Keduanya memiliki kemuliaan dalam konteks yang berbeda. Maka kita jangan terjebak pada perdebatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Yang lebih penting adalah mengambil pelajaran. Kalau Lailatul Qadar mengajarkan kita untuk mengagungkan Al-Quran, maka Maulid mengajarkan kita untuk mencintai pembawa risalah Al-Quran. Kalau Lailatul Qadar mengajarkan kita meningkatkan ibadah, maka Maulid mengajarkan kita meneladani manusia yang paling sempurna dalam beribadah. Kalau Lailatul Qadar mengajarkan kita mencari rahmat Allah, maka Maulid mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka keduanya bukan untuk dipertentangkan. Keduanya bisa menjadi pintu untuk semakin dekat kepada Allah. Kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Mari mulai dari rumah. Ketika anak bangun pagi, ajari doa. Ketika makan, ajari sunnah. Ketika ketemu orang lain, ajari salam. Ketika salam, ajari meminta maaf. Ketika mendapatkan nikmat, ajari bersyukur. Ketika marah, ajari bersabar. Dan sesekali ceritakan Nabi Muhammad dahulu seperti ini. Nabi Muhammad sangat menyayangi anak-anak. Nabi Muhammad tidak suka menyakiti orang lain. Dengan demikian cinta Nabi tidak hanya menjadi materi ceramah, cinta Nabi menjadi budaya keluarga. Kaum muslimin yang berbahagia, pada zaman sekarang salah satu bentuk cinta Nabi adalah menjaga jempol kita. Jangan mudah menyebarkan berita bohong. Jangan mudah menghina, jangan mudah mencaci, jangan mempermalukan orang, jangan menyebarkan aib, jangan membuat komentar yang menyakitkan. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar seorang muslim menjaga lisannya. Di zaman dahulu, lisan yang menyakiti orang bisa mendengar, terdengar oleh berbagai orang. Sekarang, satu tulisan di media sosial bisa dibaca ribuan bahkan jutaan orang. Maka jempol kita juga harus berakhlak. Kalau benar-benar mencintai Rasulullah, mari bertanya sebelum menekan tombol kirim. Apakah ini sesuai akhlak Nabi? Kalau tidak sesuai, jangan kirim. Jangan share. Itulah bentuk maulid di era digital. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dari pembahasan kita pagi hari ini, marilah kita mengambil beberapa pesan. Pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa agung dalam sejarah kemanusiaan. Kedua, maulid menjadi momentum untuk menumbuhkan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ketiga, sebagaimana dinukil dalam kitab Diyaul Budur karya Syekh Muhammad Yasin Al-Kaumani Solo, halaman 9, Imam Suyuti menjelaskan kemuliaan malam maulid dari beberapa sisi dibanding Lailatul Qadar. Keempat, perbandingan tersebut
hendaknya dipahami dalam konteks penjelasan keutamaan dan mahabbah, bukan untuk mempertentangkan maulid dengan Lailatul Qadar. Kelima, kecintaan kepada Rasulullah harus diwujudkan dengan mengikuti akhlak dan sunnah beliau. Dan yang keenam, maulid yang paling indah adalah maulid yang membuat kita menjadi lebih baik. Mari kita tutup dengan memperbanyak solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna hubbaka wa hubba li nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammad haqqan wa sidqan. Allahumma akhina ala sunnatih wa mitsna ala millatih wa syurna fi zumratih wa dakhilna al-jannata bi syafa'atih. Allahumma ja'al buyutana buyutan mahbubah ilaik mamlu'atan bil iman wal mahabbah was sakinah wal barakah. Allahumma aslih abna'ana wa banatina wa khfadhum min fitanil zaman wa ja'alhum jilan muhibban li nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih mujtama'ana wa alif baina qulubina wa khfad baladana Indonesia wa ja'alha baldatan amna mutma'in sakhaan rahaan wa ja'alna min ahliha alladhina yas'auna fil khair wal salam. Waghfir lana dunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'min ahya min huwal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallu ala sayyidina Muhammad wa ali washabihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kaum muslimin Pro 1 RW Surakarta rahimakumullah. Demikian siraman rohani Islam Pro 1 RW Surakarta bagi hari ini. Semoga melalui momentum Maulid Nabi, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin tumbuh. Salawat kita semakin banyak, akhlak kita semakin baik, keluarga kita semakin harmonis, dan kehidupan kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri dengan satu pesan sederhana, jangan hanya merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi hidupkan ajaran dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Al-afu minkum. Wallahul mafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi Jumat 21 Agustus 2026.
1: Alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik semuanya, sesuai dengan ekspektasi, berjalan dengan baik. Alhamdulillah penuh dengan khidmat dan banyak tawa dan tangis haru bahagia dari para paskibraka dan orang tuanya.
2: Harga ayam itu kan dulu 36 ya, 36. Harga acuannya kan 40. Jadi justru kalau mendekati 40 itu bagus ya.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam pada tingkat yang memberi insentif bagi peternak untuk terus berproduksi pada tingkat konsumen. Sebab harga yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat menyebabkan peternak merugi dan mengurangi produksi. Penegasan itu disampaikan Mendag Budi Santoso kepada wartawan usai memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo.
2: Kan peternak kan pada protes sampai ayamnya ada yang dibagi-bagi itu karena harga turun. Nah, sekarang mendekati.
3: Saudara Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam pada tingkat yang memberikan insentif bagi peternak untuk terus berproduksi dan pada tingkat konsumen. Sebab harga yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat menyebabkan peternak merugi dan mengurangi produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada ketersediaan pasokan yang kemudian berpengaruh terhadap harga di tingkat konsumen. Penegasan itu disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso kepada wartawan usai memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Dalam pantauan tersebut, Mendag menyoroti harga daging ayam yang saat ini berada pada kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya dan menurutnya harga tersebut relatif stabil dan masih berada di kisaran harga acuan yaitu Rp40.000 per kilogramnya.
2: Harga ayam itu kan dulu 36 ya, 36. Harga acuannya kan 40. Jadi justru kalau mendekati 40 itu bagus ya. Karena apa? Karena peternak tidak dirugikan. Kalau harga 36 terus peternaknya bisa tutup. Kalau peternak tutup nggak ada ayam. Kalau langka harga jadi mahal. Makanya harganya kalau mendekati 40 itu bagus. Jadi keserap MBG ini bagus ya. Dulu kalau waktu libur itu kan nggak keserap sehingga peternak kan pada protes sampai ayamnya ada yang dibagi-bagi itu karena harga turun. Nah, sekarang mendekati HET justru bagus. Itu yang kita harapkan karena peternak bisa produksi terus. Harga jadi menjadi stabil.
3: Mendag Budi Santoso juga menambahkan harga acuan merupakan titik keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, di mana harga yang terlalu rendah dapat menekan produsen, sedangkan harga yang terlalu tinggi dapat membebani konsumen. Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo, Saparti Ahmad Muslim mengatakan kenaikan harga telah terjadi selama satu bulan terakhir. Sebelumnya harga daging di kisaran 36 hingga 38 ribu per kilogramnya. Menurutnya penyebab meroket

0: Jadi sekitar bulan Juli lalu, pihaknya menduga penyebab kenaikan harga daging ayam adalah kembalinya program makan bergizi gratis setelah libur pada tahun ajaran baru.
1: Soalnya agak berulang, seharganya kan mau nggak mau naik. Sedangkan daya beli ke konsumennya agak turun. Hanya pedagang-pedagang kecil aja yang masih masih beli. Kalau masyarakat umum mikir-mikir, mungkin untuk kebutuhan yang lainnya yang lebih lebih bermanfaat. Kalau daging hanya sebagai tambahan.
0: Hadir dalam kegiatan pemantauan harga pokok, diantaranya adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Sukoharjo Suyamto, serta Kadinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Sumarno, dan Sekjen Kemendag Isi Karim. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santosa menargetkan transaksi Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 ke-41 di atas 22,8 miliar US dollar atau mampu melampaui transaksi tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan di sela menghadiri CEO Gathering Solo dalam rangka sosialisasi Trade Expo Indonesia 2026 di Hotel Alila Solo kemarin.
3: Targetnya bisa tercapai ya di atas tahun lalu, ya. 22,8 kan tahun lalu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso menarjetkan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 melampaui capaian transaksi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan saat menghadiri CEO Gathering Solo dalam rangka sosialisasi Trade Expo Indonesia 2026 di Hotel Alila Solo. Dalam kesempatan itu Budi Santoso mengajak pelaku industri furniture dan kerajinan untuk memanfaatkan TEI 2026 sebagai momentum memperluas pasar ekspor, yakni salah satu ajang untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan buyer dari berbagai negara. TEI ke-41 akan digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition BSD City. Pemerintah menargetkan jumlah peserta dan nilai transaksi dalam pameran dagang tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Budi menambahkan capaian TEI tahun sebelumnya menjadi acuan untuk meningkatkan target tahun ini. Pada penyelenggaraan sebelumnya tercatat 8.045 buyer mancanegara dengan nilai transaksi mencapai 22,8 miliar US dolar Amerika Serikat.
3: Targetnya bisa tercapai ya di atas tahun lalu, ya. 22,8 kan tahun lalu. Termasuk juga buyer dan juga peningkatan ekspornya, ya.
4: Ia menjelaskan strategi Kemendag tidak berhenti bisnis matching dan transaksi di lokasi pameran. Pemerintah juga melakukan monitoring terhadap realisasi kontrak dagang yang telah disepakati antara pelaku usaha Indonesia dan buyer internasional. Menurut Budi, Kemendag akan mendatangkan buyer khusus produk furniture dari sejumlah negara. Penjaringan buyer juga dilakukan sebelum pelaksanaan TEI melalui program business matching secara daring. Sementara itu, Direktur Utama atau CEO Debindo Multi Adi Swasti Vibiyadi Swasti Pradana mengatakan TEI merupakan National Trade Fair sekaligus sarana nasional branding Indonesia di panggung global. Pameran ini dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan investasi serta kolaborasi internasional. Vibiyadi menyebut TEI juga menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli internasional, mendukung digitalisasi ekspor, membantu UMKM menembus pasar global.
5: Trade Expo Indonesia, mungkin kita bisa lihat capaian TEI tahun lalu, di mana total pengunjung yang hadir itu sebanyak 34.550 pengunjung, dengan jumlah 8.045 bayar mancanegara di lebih dari 130 negara. Lalu juga total peserta adalah 1.619 total peserta. Diharapkan dengan adanya hall tambahan ini dari Uji, kita dapat menembus angka jauh lebih besar lagi. Ya Pak Sobro, ya, capaian transaksinya itu sebesar 22,8 miliar.
4: Dia mengatakan sektor furniture dan home decor menjadi salah satu sektor yang memiliki prospek besar. India dan Malaysia menjadi salah satu negara dengan minat tinggi terhadap produk furniture Indonesia. RR Surakarta, Fatimah Setia.

0: Kawan melaporkan.
1: Galang Satrio Priambodo, 25 tahun pekerja migran Indonesia asal Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dilaporkan meninggal dunia tenggelam saat berenang di salah satu sungai di Jepang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya, mengonfirmasi kabar duka tersebut.
2: Kita sudah berkomunikasi dengan KBRI-nya di Jepang. Memang dia kalap, apa itu, tenggelam di sungai. Di
3: seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sragen, Galang Satrio Priambodo, 25 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam di salah satu sungai di Jepang sepekan yang lalu. Jenazah korban dijadwalkan tiba di rumah duka Sragen pada Sabtu 22 Agustus siang. Korban yang merupakan warga Dukuh Karangturi RT 1 Desa Padas, Kecamatan Tanon tersebut mengalami musibah saat sedang berenang di luar jam kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja di Senaker Sragen, Rina Wijaya, mengonfirmasi kabar duka tersebut. Berdasarkan penelusuran data dan informasi awal dari pihak terkait, korban berangkat ke Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja LPK di Wonogiri. Berdasarkan data yang dihimpun di Senaker Sragen dari pihak KBRI di Jepang, insiden tersebut terjadi ketika korban bersama rekan-rekannya berenang di sebuah sungai setempat. Sebelum kejadian, rekan-rekan korban sebenarnya sempat melarang dan mengingatkan agar tidak berenang di lokasi tersebut lantaran sungai itu kerap digunakan untuk prosesi pelarungan abu jenazah pada waktu tertentu.
2: Ya, memang sebenarnya menurut informasi dari Bu Hesti di KBRI, itu sudah ada dari teman-temannya sudah menyarankan jangan berenang di situ. Karena sungai itu di saat-saat tertentu itu dibuat untuk ngelarung abu jenazah. Nah, ternyata ya mungkin kodarullah, kebetulan korban meninggal dunia.
3: Sementara itu, Sekretaris Desa Padas Muhammad Ahyani Mursyid mengatakan pemerintah desa setelah mendapatkan kabar duka tersebut langsung berkoordinasi dengan Disnaker Trans Kabupaten Sragen keterkaitannya dengan prosesi pemulangan jenazah dari Jepang. Rencana pemulangan jenazah dari Jepang pada hari Jumat dan diperkirakan sampai di Sragen pada Sabtu siang.
4: Rencana pemulangan dari Jepang itu hari Jumat, transit di Denpasar, Jakarta, baru ke Solo. Jadi insya Allah sesuai jadwal, kalau tidak ada perubahan maupun kendala, dari Sabtu kurang lebih jam 9 itu sampai di Bandara Adi Sumarmo. Terus terkait dengan fasilitas ambulan dari PSC PMI.
3: Informasi yang dihimpun, proses pemulangan jenazah Galang menghadapi sejumlah kendala teknis. Di antaranya, status kepesertaan kerja korban di Jepang sudah memasuki tahun kelima dengan skema pekerja terampil setelah sebelumnya menyelesaikan program pemagangan selama 3 tahun. Selain insiden terjadi di luar jam kerja, perusahaan tempat korban bekerja di Jepang dilaporkan tidak mendaftarkan korban dalam program asuransi. Kondisi tersebut membuat biaya pemulangan jenazah dari Jepang ke Indonesia ditanggung melalui pembiayaan swadaya dan penggalangan dana solidaritas sesama komunitas pekerja migran di Jepang. RRI Surakarta, Meletri Saan melaporkan.
1: Komisi D DPRD Karanganyar menggelar inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Jati. Sidak dilakukan usai adanya temuan indikasi ratusan porsi daging ayam kurang layak pada program Makan Bergizi Gratis MPG.
5: Kita sampaikan ke Kepala SPPG untuk memperbaiki dari mulai supply chain-nya.
6: Langkah tegas diambil jajaran Komisi D DPRD Kabupaten Karanganyar dalam mengawal kualitas program Makan Bergizi Gratis atau MPG. Dewan menggelar inspeksi mendadak ke fasilitas SPPG Jati menyusul adanya temuan sekitar 300 porsi olahan daging ayam yang terindikasi berupa aroma hingga pembagiannya harus dibatalkan. Dalam sidak tersebut, jajaran legislatif mengevaluasi secara menyeluruh rantai pasokan bahan makanan, sistem penyimpanan, hingga kelayakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL agar memenuhi standar sanitasi kesehatan. Ketua Komisi DPRD Karanganyar, Ali Akbar, mendesak pengelola SPPG untuk memperketat pengawasan terhadap pemasok bahan baku serta meminta Dinas Kesehatan turun tangan melakukan pendampingan pengolahan limbah.
5: Kita sampaikan ke Kepala SPPG untuk memperbaiki dari mulai supply chain-nya, yang masuk sopo, kemudian pendistribusiannya. Terus saya sebelum pendistribusian modeli masak piye, terus di sini itu ada sistem apa penyimpanannya piye dan semacam itu. Kita minta kejelasan, biar untuk memperbaiki jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
6: Sementara itu, Kepala SPPG Jati Abra Yudaraya menyatakan pihaknya memastikan telah mengambil langkah korektif secara cepat. Abra menegaskan kerjasama dengan pihak pemasok daging bermasalah tersebut telah diputus dan seluruh kerugian akibat penarikan menu MBG ditanggung sepenuhnya oleh pihak mitra tanpa menggunakan anggaran negara. Abra berkomitmen menjalankan seluruh masukan DPRD termasuk menambah sarana pendingin, bahan baku, dan menyempurnakan fasilitas IPAL.
7: Udah dekat mas, yang jelas dari pihak kami sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Itu aja. Kalau sanksi, putus kontrak semua kerugian kemarin yang menanggung pihak mitra. Jadi tidak ada dana negara yang dikucurkan untuk menanggung kerugian terkait kemarin.
6: Adapun dengan adanya evaluasi dan perketatan pengawasan ini, SPBG Jati diharapkan mampu menjaga kualitas sanitasi serta keamanan mutu pangan MBG secara berkelanjutan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
1: Warta pagi RRI Surakarta ini bisa diakses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Setelah resmi dibentuk pemerintah kota Surakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD berharap Satuan Tugas atau Satgas Perparkiran bisa bekerja secara efektif untuk menekan pelanggaran sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD.
8: Potensi-potensi PAD yang kemudian bisa dimaksimalkan dari sisi parkir.
9: Pemerintah Kota Surakarta resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Terpadu untuk menata dan menertibkan pengelolaan perparkiran yang belakangan ini mendapat sorotan publik. Langkah ini diambil guna menanggulangi berbagai keluhan masyarakat terkait pelanggaran tarif parkir hingga dugaan penyalahgunaan di lapangan. Satgas ini tidak hanya menyasar kawasan wisata tertentu seperti Masjid Syekh Zayed, melainkan mencakup wilayah sekota Surakarta. Pembentukan Satgas Terpadu ini melibatkan berbagai unsur lintas instansi, mulai dari organisasi perangkat daerah, kepolisian, kejaksaan, hingga POM TNI. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Surakarta Agus Santosa menjelaskan bahwa Satgas Terpadu memiliki cakupan tugas yang luas dengan fokus prioritas pada permasalahan perparkiran. Dalam skema kerjanya, OPD teknis tetap menjadi garda terdepan sebelum penanganan ditarik ke tingkat Satgas.
10: Nah, saat ini kan mohon maaf, parkiran menjadi isu yang bisa anak berapa dan sebagainya. Kan ada bukti nyata kegiatan. Tentunya ada perubahan harapan KMT, ada perubahan antara dulu tidak sekarang ada, mungkin kan ada.
9: Agus Santosa menambahkan penetapan sanksi dan regulasi baru untuk penanganan juru parkir nakal masih akan dirumuskan dalam rapat koordinasi terpadu. Pemkot Surakarta berupaya agar kehadiran Satgas ini membawa perubahan nyata sehingga masyarakat merasa nyaman. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo menyambut baik langkah Pemkot Surakarta. Dirinya berharap tim yang dibentuk dapat bekerja secara efektif untuk menekan pelanggaran sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor parkir.
8: Harapannya tim yang dibentuk memang bisa efektif bekerja untuk pemerintah Kota Surakarta di dalam rangka tentunya saat ini kan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan dan penataan parkir, baik itu dari masyarakat maupun dari para pengelola. Untuk itu kami berharap dengan dibentuknya Satgas ini bisa efektif untuk menekan, kemudian juga memberikan solusi kaitannya dengan permasalahan pengelolaan dan penataan parkir di Kota Surakarta. Dan ini tentunya efeknya secara besar adalah kaitannya dengan potensi-potensi PAD yang kemudian bisa dimaksimalkan dari sisi parkir akan lebih baik.
9: Dengan terbentuknya Satgas Terpadu ini, penegakan aturan serta penerapan sanksi bagi para pelanggar pengelolaan parkir di Kota Surakarta diharapkan berjalan lebih konsisten dan memberikan efek jera. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Surakarta mendorong sekolah negeri terapkan pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, and mathematics atau STEM di dalam ruang kelas. Langkah strategis ini dilakukan untuk membekali para guru dengan metode pembelajaran terkini yang jauh lebih interaktif.
11: Salah satu upaya kita untuk membekali para tenaga pendidik kita dengan berbagai metode pembelajaran yang terkini supaya bisa menyediakan proses atau membangun proses pembelajaran yang menarik.
12: Dinas Pendidikan Kota Surakarta mendorong sekolah-sekolah negeri, khususnya di tingkat sekolah dasar atau SD, untuk mulai menerapkan metode pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, and mathematics atau STEM. Langkah inovatif ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan di sekolah milik pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno menyatakan, pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan untuk memancing ketertarikan siswa. Melalui metode ini, anak-anak tidak sekedar mendengarkan materi searah, melainkan diajak untuk terlibat langsung dalam setiap proses eksperimen belajar.
11: Dengan kondisi perkembangan teknologi, kemudian perkembangan bahan pembelajaran yang saat ini ada, itu anak-anak antusias dengan proses-proses yang pembelajarannya interaktif, anak terlibat. Nah, tidak hanya dalam bentuk visual gambar yang dilihat, tapi mereka juga terlibat dalam proses pembelajaran.
12: Lebih lanjut, Dwi menilai pendekatan yang adaptif sangat krusial karena setiap anak memiliki gaya penyerapan materi yang berbeda. Dengan menyediakan media pembelajaran berbasis audio maupun dimensi visual yang lebih nyata, pemahaman peserta didik diyakini akan meningkat tajam.
11: Mungkin salah satunya dengan pendekatan STEM, ada lagi juga pembelajaran mendalam, ada juga pembelajaran digital, menyusun bahan ajar yang mungkin lebih bisa diterima oleh anak-anak yang mungkin dengan mendengar, melihat, atau mungkin dengan melakukan sesuatu, itu bisa lebih memahami materi yang diajarkan kepada mereka. Itu sebenarnya kan potensi tiap anak yang berbeda-beda itu yang harus difasilitasi untuk semua proses atau semua metode pembelajaran yang harusnya disediakan ya. Sehingga kemudian anak-anak bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
12: Pembaruan metode pembelajaran yang modern ini diharapkan mampu membangkitkan kembali kepercayaan penuh masyarakat terhadap kualitas sekolah negeri. Transformasi ruang kelas tersebut dipastikan akan mencetak generasi cerdas yang siap bersaing dalam menghadapi tantangan era digital. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
1: Bank Indonesia Solo melakukan revitalisasi bangunan Heritage Ex Djavase Bank yang telah berdiri sejak awal 1900-an. Revitalisasi dilakukan dengan mempertahankan karakter asli bangunan dan mengacu pada panduan serta masukan sejarawan.
13: Jadi memang kita coba kembalikan bangunan heritage sesuai dengan kondisinya yang dulu.
14: Bank Indonesia Solo melakukan revitalisasi bangunan heritage Ex Djavase Bank yang merupakan bangunan peninggalan awal tahun 1900-an. Perbaikan dilakukan untuk mengembalikan kondisi bangunan sekaligus mempertahankan karakter aslinya sebagai salah satu bangunan bersejarah di Kota Surakarta. Kepala Bank Indonesia Cabang Solo, Dwianto Cahyo Sumirat mengatakan, kondisi cat, kusen, dan sejumlah bagian bangunan sebelumnya mulai mengalami kerusakan. Karena itu, perbaikan dilakukan dengan mengacu pada standar perawatan bangunan yang digunakan pada masa Djavase Bank.
13: Kita ingin perbaiki kondisi bangunannya, kita cat ulang, yang rompal-rompal kita perbaiki dengan standar-standar yang dulu digunakan oleh Djavase Bank. Jadi, kita konsultasi dengan sejarawan, di situ kira-kira catnya warna apa, lalu kusennya warna apa, bahkan cara menambal bangunan yang rompal itu pakai teknik yang sudah di-approve oleh sejarawan. Jadi memang kita coba kembalikan bangunan heritage sesuai dengan kondisinya yang dulu.
14: Dwianto menjelaskan, proses pengerjaan revitalisasi telah berlangsung sekitar 3 bulan. Pemilihan material dan teknik perawatan juga dilakukan secara khusus, termasuk penggunaan bahan yang memungkinkan dinding bangunan tetap dapat bernapas. Ia mengatakan, proses revitalisasi ditargetkan selesai sekitar Oktober hingga November 2026. Setelah selesai, bangunan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang ingin melihat maupun mengabadikan bangunan bersejarah tersebut. Terkait pemanfaatan bangunan setelah revitalisasi, ia mengatakan, untuk sementara gedung masih digunakan untuk sejumlah kegiatan Bank Indonesia. Rencana menjadikan bangunan sebagai museum atau ruang edukasi masih menunggu arahan dari kantor pusat. Ia menambahkan, jika nantinya difungsikan sebagai museum, sejumlah aspek masih perlu disiapkan, mulai dari koleksi, informasi edukasi, hingga pengelolaan dan sumber daya manusia. Salah satu gagasan yang tengah dikembangkan adalah menghadirkan edukasi mengenai sejarah uang, mulai dari uang tunai, hingga perkembangan transaksi non-tunai.
13: Jadi bagaimana sejarah uang rencananya, tapi masih belum ada detailnya. Nanti kita sambil menunggu juga nih.
15: Seperti kota tua ya?
13: Ya, seperti itu. Jadi nanti orang bisa belajar gimana sejarah uang, perkembangannya dari uang tunai sampai kemudian non-tunai. Harapannya demikian.
14: Revitalisasi bangunan Ex Djavase Bank diharapkan tidak hanya menjaga keberadaan bangunan bersejarah, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan sebagai ruang edukasi dan bagian dari daya tarik wisata sejarah di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
16: Fokus hari ini.
1: Pendengar, upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surakarta berlangsung khidmat di Stadion Sriwedari. Wali Kota Surakarta Respati Ardi memimpin upacara yang diikuti jajaran Forkopimda serta Paskib Paskibraka Kota Surakarta. Selengkapnya dalam fokus utama berita pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
15: Banyak tawa dan tangis haru bahagia dari para paskibraka dan orang tuanya. Luar biasa.
16: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surakarta berakhir dengan upacara penurunan bendera merah putih di Stadion Sriwedari. Upacara dipimpin Wali Kota Surakarta Respati Ardi selaku inspektur. Prosesi penurunan bendera dilakukan Paskibraka Kota Surakarta dan berlangsung lancar serta khidmat. Tiga anggota Paskibraka yang bertugas, Mahrita Mufida dari SMA Negeri 4 Surakarta bertugas sebagai pembawa baki, Arjuna Hafid Oktanwar dari SMA N 1 Surakarta sebagai pengerek bendera, dan Fahri Ramadan Rizki Muksid dari SMA N 3 Surakarta sebagai pembentang bendera. Usai upacara, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi seluruh petugas yang telah menjalankan rangkaian tugas peringatan kemerdekaan, termasuk para anggota Paskibra dan pengisi acara.
17: Alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik semuanya, sesuai dengan ekspektasi, berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah penuh dengan khidmat dan banyak tawa dan tangis haru bahagia dari para Paskibra dan orang tuanya. Luar biasa, dan dari serenade, rekan-rekan dari Spensa SMP1, orkestranya juga luar biasa. Terima kasih seluruh petugas yang bertugas pada kegiatan rangkaian 17 Agustus 2026 tahun ini.
16: Sementara itu, keberhasilan prosesi penurunan bendera juga tidak lepas dari kesiapan seluruh petugas upacara. Komandan upacara Kapten Wararika Kartika mengaku sempat merasa tegang karena baru pertama kali mendapat tugas tersebut dan hanya menjalani latihan selama 2 hari.
18: Pemenang ini untuk yang pertama kali. Jujur rasanya pertama kali itu deg-degan, tapi setelah semuanya berjalan lancar, alhamdulillah plong hati ini, ya Allah. Karena kita didadak, jadi latihannya hanya 2 hari aja kemarin.
16: Perwira upacara Kapten Tek Yohanes Andrianto mengatakan, seluruh rangkaian penurunan bendera berjalan aman dan terkendali. Penunjukan komandan upacara perempuan juga menjadi bagian dari upaya menampilkan peran personel TNI perempuan dalam upacara kemerdekaan.
19: Kita kemarin diminta dari Pemda itu untuk danupnya, komandan upacaranya itu dari perempuan agar ditampilkan, biar kita tahu bahwa kita itu punya TNI tapi yang cewek.
16: Setelah upacara, Respati Ardi bersama Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Dayani dan jajaran Forkopimda berjalan dari Stadion Sriwedari menuju Loji Gandrung. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penerimaan duplikat bendera pusaka dari Paskibraka kepada Wali Kota Surakarta. LRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
1: Pembinaan generasi muda melalui kegiatan Paskibra perlu terus diperkuat karena mampu menanamkan disiplin, nasionalisme, dan tanggung jawab. Selengkapnya dalam ulasan komentar pagi ini disampaikan Lydia Sinaga.
20: Selamat pagi, pendengar. Setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, perhatian masyarakat selalu tertuju pada pasukan pengibar bendera. Dengan langkah tegap dan gerakan yang terukur, anggota Paskibra menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih. Di balik penampilan yang hanya berlangsung beberapa menit, terdapat proses panjang berupa seleksi, latihan fisik, pembinaan mental, serta penanaman nilai kebangsaan. Sebuah kebanggaan menjadi anggota Paskibra. Karena melalui kegiatan ini memiliki makna lebih dari sekadar aktivitas ekstrakurikuler. Menjadi pengibar bendera merupakan sebuah kehormatan karena peserta mendapat kepercayaan membawa dan mengibarkan simbol negara. Kebanggaan itu lahir dari proses latihan yang menuntut ketepatan, kekompakan, disiplin, dan kemampuan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Di tengah tantangan generasi muda yang semakin kompleks, pembinaan karakter menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Generasi muda tidak cukup hanya dibekali kemampuan akademik dan penguasaan teknologi. Mereka juga memerlukan ruang untuk belajar disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas, bekerja sama, memimpin, serta memiliki rasa cinta kepada bangsa dan negara. Dalam konteks inilah kegiatan Paskibra memiliki nilai pendidikan yang penting. Pembinaan generasi muda melalui kegiatan Paskibra perlu terus diperkuat karena mampu menanamkan disiplin, nasionalisme, dan tanggung jawab. Disiplin dibangun melalui ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan latihan yang dilakukan secara konsisten. Nasionalisme tumbuh melalui pemahaman terhadap makna bendera, perjuangan kemerdekaan, serta penghormatan terhadap simbol negara. Sementara tanggung jawab ditempa ketika setiap anggota menyadari keberhasilan sebuah tugas tidak hanya ditentukan kemampuan individu, tetapi juga kekompakan seluruh tim. Namun pembinaan Paskibra tidak seharusnya berhenti pada persiapan upacara. Jika kegiatan ini hanya dipandang sebagai kebutuhan seremonial, nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya berpotensi tidak berkembang secara optimal. Paskibra seharusnya menjadi bagian dari pembinaan karakter yang berkelanjutan. Karena itulah, sekolah, pemerintah, pembina, dan organisasi terkait perlu memberikan dukungan yang lebih serius terhadap keberlangsungan kegiatan Paskibra. Pembinaan perlu dikembangkan tidak hanya melalui latihan baris berbaris dan tata upacara, tetapi juga melalui pendidikan wawasan kebangsaan, kepemimpinan, kerjasama, manajemen organisasi, dan kegiatan sosial. Para alumni Paskibra juga dapat dilibatkan sebagai teladan untuk membagikan pengalaman serta nilai positif yang mereka peroleh selama mengikuti pembinaan. Dengan memperkuat pembinaan Paskibra berarti memperkuat salah satu ruang pendidikan karakter bagi generasi muda, sebab bangsa membutuhkan generasi yang bukan hanya bangga berdiri di bawah kibaran merah putih, tetapi juga siap menjaga nilai-nilai perjuangan dan meneruskannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian komentar.
1: Merangkai imajinasi di balik kostum karnaval, Tria Art Solo, perajin sekaligus penyedia jasa persewaan kostum karnaval, Eko Prasetyo, warga Mojo RT 7 RW 3 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon Solo. Karya-karyanya telah menjelajah berbagai daerah Indonesia. Selengkapnya dalam spektrum kehidupan pagi ini disampaikan Fatimah Setiawan.
0: Persewaan kostum karnaval 300 itu 1 Agustus saja. Sekarang ini hampir seperempatnya.
21: Siang itu suasana di sebuah galeri atau ruang kerja di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo tampak berbeda. Dua orang pekerja tengah sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ada yang membuat pola, mengukir hingga mengecat material yang perlahan hingga menjadi kostum karnaval. Di tangan mereka spons kain, besi, dan bahan daur ulang. Bukan lagi sekadar material. Bahan-bahan tersebut dirangkai menjadi kostum berukuran besar dengan bentuk karakter yang beragam, ada nuansa laut, tokoh pewayangan, hingga desain bertema Nusantara dan Garuda. Itulah keseharian Tria Art Solo, perajin sekaligus penyedia jasa persewaan kostum karnaval milik Eko Prasetyo. Dari tempat sederhana di Mojo RT 7 RW 3, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, karya-karyanya telah menjelajah berbagai daerah Indonesia. Pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia, kebanjiran pemesanan kostum untuk pawai kemerdekaan.
0: Kalau saya mulai tahun 2011, mulai merintis, mulai naik itu 2015. Ya, kalau saya emang fokusnya di kostum karnaval. Emang awal pertama itu ikut Solo Batik Karnaval. Terus kemudian membuka jadi semacam sanggar sendiri gitu. Jadi kita memanfaatkan anak-anak sini sebenarnya gitu. Jadi memanfaatkan Karang Taruna gitu. Ternyata bisnis kostum karnaval itu pasti ada gitu loh. Jadi setiap Agustusan kan mesti ada karnaval gitu. Dan itu
21: meski berbasis di Solo, Pasar Teraya Art Solo justru banyak berasal dari luar daerah seperti Jakarta, Tegal, Jawa Timur, hingga Gorontalo. Jakarta menjadi salah satu pasar terbesar, terutama untuk kebutuhan berbagai acara karnaval dan kegiatan peringatan kemerdekaan RI. Tarif persewaan kostum karnaval dibanderol Rp750.000, sedangkan kostum dengan desain tertentu mencapai Rp2,5 juta, bahkan sampai Rp4 juta. Sementara itu untuk kostum pemesanan atau pembelian harganya berkisar antara Rp4 juta hingga Rp7 juta tergantung desain dan tingkat kerumitan kostum yang dibuat. Ukuran cukup besar, bahkan tingginya mencapai 2,5 meter.
0: Perangkat ya, ada baju, celana, jubah atau rok, kemudian ada sayap, mahkota, terus ada pundaan, perut, kalung, jadi udah satu set.
21: Berat kostum bervariasi, untuk ukuran standar berkisar 8 hingga 10 kg, tetapi pernah ada yang mencapai 30 hingga 35 kg. dalam proses pengerjaan Raya Art Solo menerapkan prosedur pencocokan ukuran atau fitting untuk memastikan kostum sesuai dengan data ukuran pelanggan. Proses pengerjaan satu kostum rata-rata membutuhkan waktu sepekan, tetapi jika dikebut dapat selesai dalam waktu 3 hari.
1: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surakarta berlangsung khidmat di Stadion Sriwedari. Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam pada tingkat yang memberikan insentif bagi peternak untuk terus berproduksi pada tingkat konsumen. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Surakarta pagi ini ya, dan saatnya kita update harga kebutuhan pokok di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo ya. Sudah terhubung dengan Mbak Wiji. Halo Mbak Wiji.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Mbak Wiji. Bisa update informasi harga kebutuhan pokok di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo Mbak Wiji, monggo.
1: Ya, bisa. Oke. Dari harga telur. Telur di sini 24. Nah, terus untuk cabai. Cabai di sini naik dikit ini. Untuk cabai seret 45. Untuk tampar keritingnya 25. Untuk ribet putihnya 3. Untuk merah besarnya 25. Terus baik. Untuk daging. Daging di sini ayam 40.000. Untuk daging sapinya 140. Terus untuk bawang, di sini untuk bawang kating saya 36. Terus untuk bawang merah ini tergantung besar kecilnya. Untuk besar paling bagus saya sudah 324, sudah bagus itu, besar.
0: Baik.
1: Untuk minyak, minyak di sini untuk minyak curah 21. Terus untuk minyak kemasan Supya Fortune masih 21. Terus untuk hemat untuk yang 900 20.000 saya.
0: Baik.
1: Terus untuk gula pasir di sini masih 17.000. Nah, terus untuk tepung terigu di sini saya harga yang ngoprok masih 8.000. Untuk yang kemasannya masih ada yang 10, 11, 12 tergantung merek. Nah. Terus baik. Untuk beras, di sini saya untuk beras saya paling murah SPHP itu. Terus untuk yang bagus 14,5. Sama yang premium 15,5.
0: Baik.
1: Ya.
0: Ada lagi? Cukup? Oke, baik. Udah, terima kasih Mbak Wiji. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Ya, pagi.
0: Baik, demikian pendengar informasi harga kebutuhan pokok dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo ya. Dan oke, kita coba terhubung dengan Bu Mariani di Pasar Legi ya, pendengar, untuk kita update harga kebutuhan pokok untuk di Pasar Legi Surakarta ya. Masih kita coba hubungi Ibu Mariani dari Pasar Legi ya, pendengar. Dan Anda masih terus bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM ataupun di 96,8 FM maupun di audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital ya. Oke, masih terhubung dengan Bu Mariani dari Pasar Legi, nampaknya masih belum bisa dihubungi ya pendengar. Oke, kalau begitu kita lanjutkan dengan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Tengah, mendengar, untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 ya. Untuk Kabupaten Boyolali hari ini diperkirakan cerah, Kabupaten Klaten diperkirakan cerah. Untuk Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri hari ini diperkirakan cerah juga. Untuk Kabupaten Karanganyar diperkirakan cerah, bergeser untuk Kabupaten Sragen hari ini diperkirakan cerah, dan Kota Surakarta diperkirakan akan cerah juga untuk hari ini. Dan suhu bervariasi pendengar antara 21 derajat sampai dengan 33 derajat Celcius ya. Dan untuk Anda yang ingin beraktivitas atau sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak dan juga pakai pakaian yang melindungi tubuh kita dari sinar matahari dan juga paparan dari sinar ultraviolet ya. Oke, masih di Surakarta pagi ini pendengar, terus bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia. Pencaksilat merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pada tahun 2019, UNESCO menyatakan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda. Olahraga serta warisan leluhur ini menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa, mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi di level internasional. Cirinya yang menggunakan seluruh anggota tubuh untuk membela diri dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Identik menyalurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran, disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencaksilat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Berita Nasional, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.